0: Strong.
1: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
2: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Optik Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah Situ Mandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah Dusun Rancah Hilir Kecamatan Rancah dekat kantor pos Rancah-Rancah Ciamis Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

Ciamis. Agen Apotik Saltiau Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Bapak semangat benar. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
2: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
1: Nah, kan apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah di

0: dianjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Dental Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelang, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya. Hai hai hai, good morning sahabat Setara. How are you? Oke, alhamdulillah kembali lagi nih di programnya Setara Suka-Suka bersama Habus Terong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya, ini temenin bersama DJ Kaizen sampai nanti pukul 10.30 ya. Yang mau gabung seperti biasa di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335. Juga di besoknya Setara Ciamis, Kamis Manis. Jangan lupa senyum manis.

0: subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
1: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
2: Loh, kenapa, Bu?
1: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
2: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
1: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
2: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
1: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
2: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
1: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
2: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cihideng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami.

3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Namun Ibu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya.

0: Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ya, 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, good morning semuanya. Yuk, yang mau gabung boleh yuk di Stara Suka-Suka bersama Bu Strong buat Herbal Ramuan Arab. Di teleponnya ada siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Stara Suka-Suka.
2: Stara Suka-Suka bersama Habu Strong, obat ramuan herbal Arab.
1: Obat herbal ramuan Arab.
2: Selamat pagi AKIJ.
1: Pagi juga Teh Mawar.
2: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Teh Mawar, gimana iya. Sebaliknya?
2: Alhamdulillah, mungkin karena ada si dingin.
1: Dingin?
2: Iya. Tapi itu pakai harapan air hangat.
1: Dihangatkan iya. Dulu ya.
2: Iya. Yang penting ada pemasukan ke perut.
1: Betul itunya. Jangan
2: lagunya.
1: Oke, yang mana?
2: Pengen Padang Bulan dari Adela.
1: Padang Bulan. Oke. Okay. Iya.
2: Salam-salamnya buat Kaijen duluan. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta ya. Tetap semangat.
1: Amin.
2: Terus
1: amin.
2: Buat Bunda Panyalu juga. Terus buat Yun Gorina, Bede Bayu Bocin juga. Terus buat Mama Eis bersama Bapak Elannya, selamat pagi. Buat Mama Serin juga.
1: Mohon.
2: Terus buat Mami Indah, selamat pagi. Buat Api A.O, buat Api Ahud.
1: Iya.
2: Buat Ayah Andian, Tibi. Buat Adewa juga, buat Arendi, buat Ejo Holigar juga selamat pagi, buat Kang Adam, buat Kang Cepi,
1: iya.
2: Terus buat Teh Puja juga, terus buat siapa lagi ya, buat Yang Taylor, terus buat Abi Aisa, Mas Happy, Mas Nardi juga, terus buat Amanja, terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa
2: buat Bunda Ayu,

0: IP juga, terus buat Teh Bungsu, buat yeah. saya juga, buat Arendi, terus buat Mama Dita pertama renovasiannya,
1: mohon.
0: Terus buat Adin Mau, terus buat semuanya saja deh.
1: Semuanya saja dikumin ya, ya. Oke okay, ada. Antara.
0: Alhamdulillah bisa masuk pertama.
1: Iya, Bang Jun tinggalin.
0: Begitu kosong
1: gitu. Iya tuh, pagi juga Teh Mawer seperti Ai ya.
0: Oh iya, pagi juga sampai Ai lebat.
1: Iya,
0: oh,
1: ayo.
0: Buat Bapak Komandan ya. Bu Hendar, selamat pagi.
1: Terima
0: dikumin-kumin buat mata-mata Tara.
1: Oke,
0: semoga
1: pada
0: sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Semoga sukses bersama Harbus Terongnya.
1: Iya, spesialnya buat siapa?
0: Spesial nampak yang tugas aja ya, tetap
1: okay.
0: semangat, spesial buat keluarga aja.
1: Oke, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar Mawati. Semuanya indah. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Aduh, ngahiyung.
2: Ngahiyung, kumatu teh.
1: Ayo suara Abina kadinya. Aduh. Feedback
2: ayat ayana dek.
1: Halo, coba.
2: Hai.
1: Ayat tah sok mangga mangga.
2: Acara pesona dangdut.
1: Setara suka-suka.
2: Setara suka-suka. Mm-mm. Bersama.
1: Nawan sok. Habus strong.
2: Bersama Habus strong. Obat herbal. Ramon Arab.
1: Arab. Good morning everyone.
2: Good morning everybody. How are you Ade?
1: I'm fine and you?
2: Fine.
1: Fine, apik.
2: Api-api.
1: Api-api. Api-api.
2: Api-api wae.
1: Api-api wae.
2: Api-api wae si Eta.
1: Aduh. Aduh. Kemana hungkul ya?
2: Kemananya deh? Ayah wae di bumi.
1: Ayah, oke. Okay.
2: Jami ayah maki ada.
1: Segala ayah mah ayah wae di bumi.
2: Tara kemana sama
1: pemen. Gitu, cina badai ngaliwat.
2: Bade, kabur nama.
1: Pernah nama merindu.
2: Jadi
1: aduh. Aduh laguna hoyong purnama laguna.
2: Laguna lagu Adele.
1: Adele. Someone like you.
2: I'll be nothing about
1: you. Oh you.
2: Don't forget me.
1: Oke, okay, salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Ade duluan ya.
1: Mm-mm.
2: Selamat pagi. Sehat selalu.
1: Iya.
2: Tugas sampai tuntas. Terus juga buat yang barusan turun, Teh Mawar.
1: Mohon.
2: Teh Mawar Ruwal. Terus juga buat Papi ya, Papi A.O. yang lagi menyibuk. Cara on air.
1: Sibuk ya gak nanya.
2: Sibuk. Bukan sibuk ngopet.
1: Tuh ada Pak Heru cina tetehku ngacapruknya rius teh hayong seri ngadangona cina.
2: Gak kudu ngacapruk atau Pak Haji duduk.
1: Untung juga na teka kupingannya tadi.
2: Tengah kuping. Duka kunawan gak deh pake tengah kupingan gitu.
1: Iya buat siapa lagi boleh.
2: Tadi juga buat Mama Sarin yang cantik yang baik. Juga mes pagi, mes aktivitas. Buat Teh Ai Endian juga. Buat cue juga mes pagi. Terus juga buat Adoyeng, Adoling, Adin, Acipe, Acepi, Ayan, yeah. Bayor, Ajuholigan bareng Neng Dihannya juga. Terus juga buat Ibiu.
1: Ibiu.
2: Yusri Ibiu. Gara on air enggak?
1: Iya tuh.
2: Terus juga buat Mama Eis, Mama Ipaska, Bang Jun, sama Bunda Hartininya.
1: Siap.
2: Kang Arya di Lagak Jambalannya. Neng Amel, Ica Kriu, Neng Nuri. Terus juga buat Aredi.
1: Iya. Yeah.
2: Are you ready, Jiro?
1: Are you ready?
2: Nyujeng Enjing, todong. Terus juga buat Mbak Adem, Kakanda Huhuy, Bicampung, Mbak Ijai, apa di Galunggung juga, Mbak Yun Gurinak juga, Ade Bayu, Mbak Uni Yuni, Bunda Nilam, Bunda Panjau juga, bareng
1: fotonya. Siap.
2: Eh, kalau buat semuanya aja dah, Adek.
1: Semuanya di kumbahan.
2: Di kumbahan sejak dari A sampai Z.
1: Oke, siap. Spesial pakai daun salam, pakai telur, pakai nawan deui buat
2: spesial,
1: siapa?
2: Spesial pakai daun salam sekebon, pakai nongsek rentek. Buat Adek ya. Petugas sampai tuntas. Saya selalu entah aja selalu bareng Pak Bogongnya.
1: Amin ya Allah. Ya, doa yang sama buat kakakku ya.
2: Makasih Adek.
1: Sama-sama.
2: Miss you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Baik, selamat paginya juga. Ada Wak Emen, Wak Emen. Selamat pagi Wak Emen dari perlintasan ya. Semoga Akang dan Eteh DJ di kamar siar kesayangan kita sekalian yang adem ayem cina. Suasananya di sana semuanya pas, bahagia, sehat jiwa raga di segala rupiah. Ya, ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Wak Emen Assalamualaikum. Asik. Teh Amel, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Estri, asara suka-suka bersama Habus Rong Obat Herbal Ramuan Arab. Selamat Ajen. Selamat juga ya, Teh Amel. Teh Amel hadir ke mana wai? Ayo wai, abis mata ke mana-mana. Ya, minta lagunya dong. Kamu ketahuan dari dua manja. Salam-salamnya buat semua sahabat besar aja. Makasih Ajen, sama-sama. Ada Ajo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bersama Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Sebujur Bangkai versi Rox ya. Salamnya buat Teh Indas, Mae Paska, Mah Ojan, Mama Eis, Ibi Teh Puja, Mas Erin, Teh Ayan Bian, Asung, Hei Teh Jopa, Noi Ajahra, Teh Yuyun Gurina, Kang Adul, Kang A.O., Anton Browen, Kang Obes Gail, Adin Adoyang, Kang Adeng, Mbah Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat-sahara semuanya deh. Hatur Rahman Aizen, sama-sama. Happy. Teh Ayan Bian paginya diawali cina dengan lagu kesukaan bestie aku nih yang ada di Jatim sana, Mbak Yuku. Oke, Teh Ai, apa kabar? Pih kabar Jatim. Baik sahabat sahabat semuanya, yuhu, yang mau gabung boleh ya di telepon juga WhatsApp-nya tentunya di 08121560-3335, juga di Facebook-nya Stara Ciamis tentunya ya. Sampai pukul 10.30 di Stara Suka-Suka bersama Habus Rong Obat Herbal Ramuan Arab. Baik, karena sudah ada 4 lagu yang di request, mari kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memperlihatkan telah tidak layak siaran radio lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik.

Solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Aktivis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Satu kali aku diam, dua kali tak maafkan, tiga kali ku binasakan.
2: Ampun, Mami.
1: Ketahuan dua manja.

0: semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya.

0: Tasikmalaya.
1: 101 Malay. Teleponnya ada
2: Rahmat.
1: Ara suka
2: bagus. Kabar baik.
1: Ara
2: selamat
1: aja. Kabar buat
2: kerjaan.
1: Ini
3: untuk
1: kaca overwork ada ke
3: yang nyutilah
1: lagi pengantin
3: kita ada beberapa rotannya
1: oh ya robot
3: ada yang satu
1: mendung
3: di bawah pokok lagi galak itu
2: ya ram enggak lain
3: membongkar
1: di berok tugas ya
3: tentu di tugas
1: amin
3: buat api AO Aana uhuy semalam tuh bruk tuh tadi udah malam juga
1: ngerasanya
3: lemas ke jawab tadi mana adanya ini ya Abang Abud ya soundnya gak adaan ayo pun
2: semoga selalu ya mama
1: amin ada Kang Arya nih, awas loh Habusterong itu bukan herbal ramuan dari Ara, bukannya dari Purwokerto atau Pangandaran.
3: Oh iya, belum apanya Habusterong, obat herbal ramuan Arab, lupa maaf ya Kang Arya. Untung ingetin. Bagus, ini saya sambil itu sambil pegang-pegang ini soalnya anggap pegang-pegang elap itu. Lagi sambil bersih-bersih soalnya.
1: Iya.
2: Iya, selamat pagi. Ada Teh Mawar.
1: Ada Adin Maung.
2: Ada Adin Maung, selamat pagi. Terus buat
3: Kang Doyan, sama Pak Haji Udung.
2: Iya. Terus buat Mama Serin, selamat pagi, Ma.
1: Iya, ada Mami Indah, selamat pagi. Indah. Hai.
2: Iya.
3: Mami Indah,
2: Mami Indah,
3: Mami Indah. Harapan dulu, yang punya harapan dulu baru sarapan.
1: Betul ya.
2: Terus buat Teh Nuri, iya terus ada Teng Amel, iya terus ada
1: Teh Wati, Teh Ai, selamat pagi hadir Bunda Mas Jun, ya.
2: Iya, Teh Ai juga, iya Teh. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Iya.
2: Terus buat yang Mama Serin udah ya tadi ya.
3: Teh Amel, Teh Bungsu, Mama Ica, terusan. Buat Mama Aipaska bareng keluarga tercintanya semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah. Spesialnya buat Mama siapa? Spesialnya.
3: Buat semuanya aja kali AIJ.
1: Semuanya dikumpin.
2: Iya.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
3: AIJ yang lagi tugas sampai tuntas semoga sehat selalu ya ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama. Ya,
3: kebangetannya buat Bunda Hartiniku.
2: Makasih.
3: Ije, atas penerimaannya waktunya kan Jun mau pamit dulu yuk assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Dah siapa lagi? Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka
4: ramuan Arab.
1: Oke, good morning, Sodong.
4: Good morning, Ajen. Gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Aredi. Gimana sebaliknya?
4: Alhamdulillah, nuju sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Lagunya Kabogoh 5.
1: Kabogoh 5? Apa tuh?
4: Lagu Sunda.
1: Kabogoh 5? Oke, atau mangga. Kabogoh 5 disambil dicari-cari yuk boleh salam-salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya buat yang barusan turun Bunda Hartini bersama Pak Jun terus Teh Mawar Teh Ailian Mami Indah bagi Mami terus jam kap-kap terus lepas sih Maminya?
1: Atos tadi.
4: Terus buat Api Aho, Api Ahuy. Terus buat Teh Nuri, Teh Ica Kampung Naga. Terus buat Kang Arya. Terus buat Malis.

0: terus buat Edita bersama Renonya, terus buat Amanja,
1: tuh ada sahur Mami Indah seur-seur teh kabogoh teh meni lima ready mah cenah
0: kan mulai dia dua sama
1: bagi-baginya
0: bogo lima cuman bogonta ya.
1: Oh ini dari Abah Mirja.
0: Apa tanya? Apa tanya lagunya?
1: Mm-mm.
0: Oh iya.
1: Tuh.
0: Ada ya?
1: Ada. Ukeun saciwit cenah.
0: Ya kan Adin. Gak Adin di pasian iji.
1: Rai, kaparigi beli sekuteng. Selamat pagi Aredi yang ganteng.
0: Cina. Pagi juga tete cantik. Gilo jam beraktivitas.
1: Iya.
0: Terus buat Api AO. Kok enggak ada suaranya Api AO ya?
1: Iya, juga nama kumon sibuk.
0: Nah, mudah-mudahan sehat Api AO.
1: Amin.
0: Terus buat Tommy Galunggung. Terus buat Mas Erin. Mai Sukaraja. Di kumin-kumin aja.
1: Gak di kumin-kumin ya, ganteng sapotong cina.
0: Karena Adina berada di pasien dua itu aja.
1: Oke, sampai show-nya buat siapa?
0: Sialnya karena lagi ijen yang lagi tugas.
1: Iya, sama buat kabogoh-kabogohnya Aredinya.
0: Ada dua. Saya kabogoh-kabogohan saya.
1: Oke siap Aredi, terima gaji.
0: Buat Mami Indah sehat selalu Mami.
1: Amin amin.
0: Terima kasih Abdul.
1: Mohon yuk.
0: Terima kasih terusnya.
1: Iya sama-sama ya, Aredi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning to you. Selamat pagi buat yang pagi kali ini sedang stay tune dan sudah gabung di sini. Ada AAC, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Kaijen, pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Para suka-suka bersama Busterong Obat Herbal Ramuan Arab. Request lagunya dong, Gadis Kalimantan. Makasih, sama-sama. Ada Teh Yuyun Gulinak. Hai. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para suka-suka bersama Busterong Obat Herbal Ramuan Arab. Oke, lagunya dong, Terhanyut Dalam Kemesraan. Salam-salamnya buat Teh Mawar, Teh Puja, Bunda Mawar, si Ibi Kang Adul, Papi Aom, Ami Indas, Haji Dudung, Teh Dede, Teh Amel, Bu Haji Entin, Ma Ai Pasca, ada Ma Elsa juga, Dilanud, ya, Ma Yuli, Manja, Kang Ujang, Cilambu, Ayuda, Api Ahui, Pak Haji Endang, Din juga, Aris, Maung Bang Budi, Adin Maung, De Bang Budi, Teh Ada, Mah Ojan, Mama Apoch, Kang Ubada, Teh IM Bian, Aobes Gail, Mas Jun sama bundanya, Kumja buat sahabat-sahabat semuanya deh. Buat Kaizen, Metuga sampai tuntas ja, makasih sama-sama. Teh Yuyun mana oleh-oleh? Kamari tos tipa Dedi, Teh Yuyun, di lembur Pakuan, mana oleh-oleh na Teh Yuyun? Titip-tipkan jika nama di Mami Indasnya, jangan dialungkan kan dia. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita ada gibah dulu nih, spesial buat yang request ya. Tapi jangan gak gibah ya, sahabat.

0: lagi mana bani
1: maca pres bu
0: jadi lok ngaduin pengen nanya nih tok lagi
1: otak tapi berhubung sampean udah ada yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah gak usah jauh-jauh langsung ke aku aja, aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba.
0: Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa
2: Habustrong. Herbal tahun dengan hasil bersistem mengatasi stroke, kanker, dan brong sudah terdaftar Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO brong dan dir.
3: Anda kami berin apa di jalan Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Sarwa entar cita sik ya. Mau ya. Ya semuanya. Assalamualaikum. Raska. Ramuan. Kalau ini kayak mana kabar? Alhamdulillah.
5: Ya. Masuk ya.
4: Masuk. Kemarinan. Oke, kita akan
5: petlohon.
4: Iya, cara-cara berita beta. Satu hari.
5: Mohon maaf. Ada sawi.
4: Sana. Pas kan teh ngelan. Pesan terus. Ya, pengen teh.
5: Kayaknya masuk lahor.
4: Oti.
5: Mohon, lo yang lah.
4: Mohon, naik-naik.
5: Mak, mampir.
4: Kan kau mah yang
5: nyiringannya
4: keri. Oh,
5: enjoy. Enjoy.
4: Nah, kau mah.
5: Nyals.
4: Iya tuh. Yuk, yuk.
5: Nyals. Oh, terima kasih.
4: Ingat parah.
5: Kulan.
4: Kami enjing. Kulan parah tidur.
5: Udah, angin dong di situ.
4: Oh, yuk. Di mana sih?
5: Oh, ayah
4: pada tahu kita lebat di Kartika. Wah, bodika.
5: Ayah, dan ayah we kegiatan awasan kita ngidakan.
4: Oh, jantan tadi, Bu.
5: Mohon.
4: Oh, angkat tuh buat tesarinya.
5: Ya Allah.
4: Allah. Ini apa enjing enggak dia mau. Ya.
5: Insya Allah.
4: Ini insya Allah atuh.
5: Ya,
4: insya naon ke nyaksana atuh ka dia.
5: Mohon lah insya Allah. Insya Allah papa nama.
4: Pas ngadiakeun ieu ka odading ka teh di saeun nganak atuh.
5: Ada. Mauan ke nih kabaran lala.
4: Bang tegaduh nomor nama Isma.
5: Ya insya Allah lah mang ke di mampir kalau mau.
4: Ini bagian paginya. Panai nama tuh nginep di situ iya caket.
5: Pagi juga na sok aja jum sih taranya.
4: Oh Jumat.
5: Mohon.
4: Mohon. Angke wae tanya ke na akai jana ka dia atuh.
5: Insyaallah, insyaallah.
4: Anjing teh anjing teh Jumatnya.
5: Mohon.
4: Mohon.
5: Tuh mah geus bade nawiskeun bebek cenah saur Mang Ubad.
4: Oh, Mang Ubad bade nawiskeun kamari teh cenah gaduh. Dalapan babaya. Kayaknya kapaelan diwartoskeun.
5: Mohon mah geus da Mang santen cenah pamit teh hujan bade nawiskeun bebek cenah saurna.
4: Oh, nuhun. Engke di wartosin ka Pak Elan ya.
5: Mohon ayah Adin mau wilajeng enjing mamah mertua.
4: Oh, wilajeng enjing dari Adin. Roke selagona lah.
5: Mangga yang mana mah?
4: Oh, yang di ya Adela nu gampilnya.
5: Mangga. Nu mana?
4: Yang lagu yue. Non teh. Liku-liku.
5: Liku-liku, hidup penuh liku-liku. Oh, oke, siap. Nah,
4: tanya. Berarti Adela nya.
5: Mohon.
4: Kintun salam nah lah. Tipayun kanggo anu mancet tugas.

0: Abang ya. Kaizen, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Buat Aadin, Ajo Holigan, Kango Api A.O. Kama nawainya, Kango Son Kumot.
1: Kumot juga nama. Sibuk iya, agar.
0: Mohon. Mami Ida seselebatnya.
1: Atos, tuh ayah. Obes gaya laturan mah eis. Canda kaijen odading mah eis mah. Wow, mantul bikin cenghar cina ohel.
0: Oh, Ajo. Boleh jeng Enggi well day nya sok atau yara Ajo bade ka dieu
1: mohon ayo sareng Ajo
0: adolin namanya teh Kang Obes.
1: Kang Obes
0: Kang Obes nya mohon we jeung Enggi aya teh mun apa nyalu
1: mohon
0: teh yuyun
1: ih meni hoyong adading mah eus cenah atuh.
0: Oh hayu atuh bade ka dieu.
1: Pas ayata mampirnya atau mampir pas ayata teh yuyun
0: enggak kasih tuh gedenya mingon.
1: Oh gitu.
0: Apa ngiring?
1: Insya Allah.
0: Duka. Enak tayo.
1: Mauis ngiring.
0: Insya Allah namanya bunda nelfon harusin.
1: Mohon.
0: Bunda panyalu.
1: Mohon. Ayah Jo, Wiljeng Enjing, Mama Camer, sehat selalu sekolah wargi.
0: Keluarga amin. Sehat amin. Selalu juga buat Jo-nya.
1: Iya ada bunda Kumpai. Hai Mama Eis Damang.
0: Oh, Damang, alhamdulillah kemana wae, Bunda Kumpai. Sama Lina, kumaha Damang.
1: Iya.
0: Nama ayah deinya, Bunda Kumpai.
1: Mohon iya.
0: Mohon ngelelep kemana wae. Kanggo ka Bunda Panyalu, Pak Jodo, di Jeng Enjing, sehat selalu.
1: Amin.
0: Mama Ai Pasca, di Jeng Enjing, Mama Ai.
1: Mohon.
0: Mami Indah, seoge aturan. Mama Serin. Teh Mawar, perdananya tadi.
1: Mohon perdana.
0: Juara.
1: Ya, salam Kaneng, salam Kaneng Risna sahur Aadin.
0: Oh, mohon waalaikumsalam. Mohon kedudugikeun. Kanggo ka Teh Mawar, Bunda Mawar. Kanggo ka Aredi tadi nyatu selebet.
1: Mohon.
0: Bunda Hartini, Bang Jun, tas selebet Rejeng Enggi, sarta Bapak Wasna.
1: Amin.
0: Kanggo ka Teh Ambian, tas selebet.
1: Atas na WA tadi teh. Nyapa.
0: Mohon. Request satunya.
1: Bacan.
0: Tacan.
1: Iya, ini pinuh requestannya dua.
0: Mohon seeringnya.
1: Pinuh, iya.
0: Tanongan gak Kak Ijen.
1: Aduh.
0: Kebarang hari itu ayah lebat jadinya.
1: Yang Rizna pada ngiring. Mohon mah kasih tuh gede. Cina. Sahur Ajo. Ajo.
0: Bagian lebat mingon teh. Mingon kamari pan libur di Bandung Persib. Oh. Nanti okay. Ngene bagian lebat.
1: Mohon. Buat siapa lagi, Ma? Yo boleh.
0: Buat Ayah Kalong, Bunda Ayu, Kang Adul Amanja, Kang Ujang Cilambu, Teh Bungsu, Teh Nuri, Mama Lisna, Kang Teh Renda, Kang Maung Kampung, Kang Aji, Mama Ai ogenya. Kang Mama Apok. Kata Yuyun haturan jeung Enggi.
1: Iya.
0: Kanggo ka Mas Yadi Tehwati. Kanggo ka Kang Aton Barawan teh Kamalasari.
1: Heeh.
0: Kanggo ka sadayana we nya.
1: Sadayana dikumin. Iya.
0: Dikumin, kumin kuman.
1: Kumin kuman. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialna kanggo nu mancen tugas. Mudah-mudahan sacapa posna nya.
1: Nuhun. Amin, ya.
0: Upami nyasa ini diantosnya, A.
1: Insya Allah.
0: Hatunun ya.
1: Sami-sami Mama Eis.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para suka-suka
2: bersama Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.
1: Ramuan Arab kok, ini jadi teh ai yang ini nomornya.
2: Sika itu si Besti.
1: Kemana ya Besti nak tuh?
2: Lagi menyibuk kak. Besti, paling gini masuk Besti.
3: Boleh.
1: Saya.
3: Assalamualaikum Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Everyone, everybody.
3: Alhamdulillah, lagi fine-fine saja.
1: Alhamdulillah. Nah, acan kebulan tungan, acan?
3: Nuju, iya teh.
1: Nuju, aduh.
3: Mumpun, alhamdulillah. Demawi sarang si bestiwe, selahun.
1: Mal diajakan tuh si bestina kebulan tungan.
3: Malah kersahin iya mah.
1: Bade ngantosan weh sarang wa emen.
3: Sok besti, mangga wajar.
1: Oke, lagunya apa ini?
2: Lagunya hanya ilusi ah.
1: Hanya ilusi, oke. Okay.
2: Dari Reina.
1: Reina hanya ilusi, oke.
2: Okay. Sok kejan, beri salam-salam.
1: Mangga.
2: Salam na Kang Ya Ati Payun, mugia sehat sapa pawasna.
1: Amin.
2: Kang Enu di pangkarogenya. Sehat sapa pawasna nya teh.
1: Iya. Amin.
2: Kang Enu na melong seroge, Mama Eis. Kang Teh Mawar.
1: Mohon. Aya Adin maung tuh.
2: Adi.
1: Welenjing enjing teh sehat selalu.
2: Amin, doa yang sama ya.
1: Ada Atoni Somantri, hai Teh Ai dan Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali Atoni. Buat Aredi, buat Amanja, buat Mama Ipaska, buat Mama Indah, Apih AO, buat siapa lagi ya, Kang Ujang Cilambu, buat Anton Browen, Ajo Holigan, Adin, Aris, Anjang Mayana, Tange. Tadi sama Ibi.
1: Ajo pagi Teh Chan sama Ibi.
2: Pagi kembali Ajo.
3: Ponakan Ibi.
1: Ada Mama Rizki. Hai Teh Ai dari Mama Rizki Cikoneng. Saurna.
2: Hai Mama. Salam kenal ya Mama.
1: Iya, ada Mang Saep Jalil. Ibi, mana kue kewu kena cenah?
3: Eh, tak acan ngadamel atuh.
1: Nya ih, sareng makronina mana atuh biu.
3: Kanggo itu AOB sareng Teh Yuli oge Ayan Styler Mama Ojan.
1: Iya Teh, aya Teh Yuyun. Hai hai Teh Ayu siang.
3: Siang oge Teh Yuyun.
2: Kangge Bunda Hati sareng Mas Junnya.
3: Aya Panjalu.
1: AOB Gael ngacung di parapatan bilih tue ka absen ku Ibi bareng Teh Ain tetap semangat well.
3: Ke absen atuh kan pada pencairan. Kang Gesah Deichan.
1: Itu aya princess tuh kiu kiu Ibi cenah.
3: Aduh aya Syahrini. Selamat pagi Syahrini ku.
1: Ada Mbah Ijai.
3: Mbah Ijai juga selamat pagi. Mama Ai Pasca, apa kabar Mama Ai? Ke mana Ai?
1: Ibi bikinin pantun dong buat Adin. Cina.
3: Saya sama sekali nggak pantun dah. Ya. Ya, Adin dibina tuh acan ngopi.
1: Mohon punya ya, sarang durasin ya.
3: Pami acan ngopi teh.
1: Ada Bunda Kumpai, hai Teh Ai Ibi.
3: Hai Teh Kumpai.
2: Hai Bunda.
3: Itu tuh
2: namanya Mama Dita.
3: Teh Ai. Teh Kumpai itu pacarnya si Papih Og-Og.
2: Oh. Nama terang. Malu biar masalah informasi lainnya.
1: Oke, spesialnya buat siapa aja nih?
3: Sok sama dirimu aja.
1: Sama diriku?
3: Eh bukan. Sama si cantik aja.
2: Spesial Dayana lagi tuh guys.
3: Ini ada yang
2: mau Dayana.
1: Amin. Amin ya Allah.
2: Yogi-yoginya sehat-sehat nyambi.
1: Iya, Ibi gosip pecel tuh sarung kumpulin tak kumpai. Duo cantik, ada sahur princess tuh.
3: Iya, Syahrini cute, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Everyone, everybody.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Baik, selamat pagi menjelang siang saja. Wow, ini hampir 1000 WhatsApp. Kurang berapa ya? Kayak ada Mama Ojan ya, mungkin ini ya disapa-sapa aja deh ya kalau gak kebagian ini. Mama Ojan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah suka-suka bersama Bu Serong Obat Herbal Ramen Arab. Bagi Kak Zain, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu, amin ya Allah Herbal Alamin. Pengen lagunya dong, ah, berakit-rakit. Oke, salam kirimnya buat Kak Zain dan sahabat Sara aja deh. Spesialnya buat si abangku. Yuk, makasih cimangkui. Ada Teh Jiho, hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaizen, selamat pagi. Iya, di hari Kamis yang manis gimana kabarnya? Manis-manis nih ya. Alhamdulillah baik. Tara suka-suka bersama Booster Obat Herbal Ramuan Arab. Tugas lagunya dari BTS Normal. Salamnya buat semua saudara dan buat Kang Kaizen. Semangat ya, saya selalu. Terima kasih, sama-sama. Ada Bunda Kumpai, hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara suka-suka, selamat pagi. Iya, salam kenal, sehat terus ya. Amin, lagunya Kangen dari Dewa 19. Salamnya buat Ibi, Teh Mawar, Amanja, Kang A.O, Mama Eis, Adewa. Ada Kang Herdi, Bunda Hartini, Kang Ian, Teh Nuri, buat semuanya aja deh. Matt Geboy, buat... Abang Kaijen met tugas, makasih. Wassalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Kumpai Sida Mulya. Sida Mulya tuh sebelah mana ya, di mana? Bunda Kumpai ya, selamat paginya juga. Ada Bunda Santi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaijen selamat pagi, setara suka-suka bersama Bustrong Obat Herbal Ramuan Arab. Tugas lagunya di luar le. Salamnya buat semua sahabat Sara aja deh, spesialnya buat Kaizen. Semangat tugas dari Teh Santi di Banjarwangi Garut. Wow, Garut. Hatur nuhun Kaizen, sami. Ada Mas Davi.

Ada Chef Turki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaizen di Setara Suka-Suka bersama Bu Strong. Ya, request lagunya dong, Bon dan Waktu. Salam-salam buat semuanya. Terima kasih ya. Oke. Ada Pak Asep Patok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep atau harap teing munduran saalit atau tegeng payun teingnya. Hadir di Cicariu Cigenteng ya, menyapa Mama Elsa, Mama Ayu, Ratu Ranginang, Cina Mama Piandi, Mama Eli, Mama Edol, Pak Udin, Hera Cikalang, Baron Sirkuit, si Ala Arisoles, ya ada Pak Usup, Bu Ici, kemudian dan semua yang baik-baik temanku, aduh, ya, yang baik-baik saja ya. Dan makasih buat penyiarnya yang udah dibacakan. Oke, salam sehat aja dari Asep atau harap teuing ka pengkeren saalit atunya. Makasih sama-sama. Baik sahabat-sahabat semuanya. Ada hidup penuh liku-liku spesial buat yang request.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, 12 menit lepas dari pukul 10. Hai, selamat pagi ya. Ada siapa ini? Oke, dari WhatsApp-nya juga ada Kak Jupento Cilber. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hadir. Oke, kemudian ada Kang Westewargi hadir ya. Selamat pagi juga. Terima kasih. Maaf ya, nih dan dibaca lengkap-lengkap ini. Bentar. Ada Bunda Ajahara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aja ya. Iya. Oke, siapa Bunda Ajahara, selamat pagi. Kakanda Huhui juga selamat pagi. Ada Teh Ilmi Purnamasari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cihurip hadir di secara suka-suka. Ayo atuh cuangka wana sigra, hayu cuangka sasak gantung ya. Kamari abi maatos. Oke, ada Ibiu, tipe penyiar kecayangan Ibiu cina. Oke, ada pendengar lama, pendatang baru hadir rumah Is Ahong Aboh cina. Adoling Aboh, selamat pagi. Ada Tony Somantri hadir juga ya dari Garlunggung sana, terima kasih. Ada Ayuda Tamansari hadir, terima kasih. Oke, ada Mang Asep Jalil juga, star suka-suka bersama Ustrong Obat Herbal Raman Arab pagi juga. Ada Bah Ijai Rampe, star suka-suka bersama Ustrong Obat Herbal Raman Arab. Ada Teh Ernesia juga hadir ya dari Indihiyang sana. Adin Maung, hai Bang Jen, hai juga, selamat pagi jelang siang. Ada Pak Heru Damkar juga, selamat pagi menjelang siang. Oke, ada Bah Wesel Samplangan Ganjar Bali juga, Kang Obes Gael, selamat siang. Ada Doling Iskandar juga, selamat siang semuanya. Ada Teh Ajijah Asapar, Adin Wahyudin juga, terima kasih yang sudah setia gabung stay tune di sini. Mohon maaf tidak bisa di ini dibacakan lengkap gitu ya pesannya, juga mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan, lomponnya tidak sempat terangkat karena kita dibatas oleh durasi ya sahabat, mohon dimaafkan ya. Jangan membenci dirimu karena sedang lelah, bahkan orang hebat pun perlu pulih. Dari seputaran Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul RD01 yang bertugas Abang Kajin pamit dulu ya sahabat Sarah, terima kasih ya yang sudah setia mendengarkan di hari Kamis yang manis ini. Wilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Terima kasih.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habus Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: rong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.

0: stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC tidak sudah tersertifikat sertifikatik.
1: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen apotek pri-

Kamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ranca Bukamis. Agen Apotek Saudara Ranca yang beralamat di Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BCB Ranca, Situ Mandala, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Ranca, Dusun Ranca Hilir, Kecamatan Ranca, dekat kantor pos Ranca-Ranca, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
1: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
0: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melody Memory bersama Abu Serong, Obat Herbal Ramuan Arab. Tuh yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody
2: Selamat
1: Memory.
2: Siang, A.
1: Siang juga, Teh Enbian.
2: Melody Memory bersama Abu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Damang, A.
1: Alhamdulillah, damang. Teh, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Laguna, A.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya Hoyong Tiraina, Hanya Ilusi.
1: Hanya Ilusi.
2: Ibi, aku tengah kedupak.
1: Hanya Ilusi.
2: Mohon. Salamnya buat Kak Ijal. Duluan yang lagi juga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Ibi juga ya. Anu kasih rungkin, aku tengah. Kayak Teh Mawar. Sangi Bunda Hartini, Bang Jun, sangi Mbak Yunetri, sangi Amanja, Ajo Holigan, Aa Aris, sama Jeng Silambu, Aa Adin, sama Anton Brown, Ayan Tyler, sangi Aredi, sangi Apih Ahui, Kang Doyeng, Aa Dapi, Abah Adam, Mama Uis, Mama Indah, Apih Ao,

0: Kang Areno, Mama Dita, Mi Bogam, Teh Ayu Sukaraja, Kang Teh Amel, Teh Ajijah, Teh Nuri, Kang Mama Ferin, Kang Mama Ayu Pasca, Kang tadinya. Oh, kata aja namanya lah.
1: Dikumin aja.
0: Mohon.
1: Tahan.
0: Spesial nama Kang Wahija, sarang aku sadayananya. Kanya kada deh nama Kang RAW.
1: RAW.
0: Mohon hatunona.
1: Mohon sami-sami tai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melodi Memori bersama Abu Strong, obat ramuan herbal Arab.
1: Obat ramuan herbal.
2: Siang aja.
1: Siang juga. Teh Mawar, gimana kabar?
2: Iya, alhamdulillah. Gimana sekali?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Iya, deh. Alhamdulillah bisa masuk kedua. Request lagunya.
1: Oh, boleh, mau request lagu apa?
2: Pengen dinding kaca.
1: Dinding kaca.
2: Iya. Salamnya buat Ajal duluan ya. Semoga tetap selalu tetap semangat. Terus buat Teh Yuyun Gurina, Teh Bayu Bacin. Terus buat yang barusan ya, buat Teh Andia, buat Idi juga, buat nama Eis bersama Pailannya. Terus buat nama Serin juga. Terus buat Mami Indah, terus Api Ao, terus buat Api Aku, terus buat Ajo Likar juga, terus buat Kang Adam, Kang Doyeng, terus buat seperti buat Amanja juga, terus buat siapa lagi, buat Bunda Panyali juga, terus buat siapa lagi ya, buat Kang Arya juga, terus buat itu buat Arendi, buat Adewa juga, buat itu Bunda Hartini, terus buat siapa lagi ya, buat Teh Puja juga, buat Mama Dita bersama Reno Bastiannya, terus buat Teh Busu juga, buat Teh Nilam Cahaya juga, terus buat Mama Aipaska, buat Teh Sukaraja juga, terus buat Teh Amel, terus buat Mama Enti, terus buat semuanya saja deh.
1: Buat semuanya aja.
2: Ada lagunya?
1: Ada.
2: Oh iya, buat Aija.
1: Dinding kaca Sanes?
2: Iya, dari Thomas.
1: Teh, ayah Nunawil, teh ada ayah Nunawil.
2: Siapa?
1: Wilujeng siang, Teh Mawar, Araden.
2: Salam. Oh, wilujeng siang, duanya. Oka Araden. Salam kenal. Terus buat dikumin-kumin ya. Dari Asam Teja. Buat Aija Mama tugas sampai tuntas ya. Sosial buat keluarga aja. Kasih Aija.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Piandi. Mama Piandi hadir. Selamat siang Aija. Siang juga Mama Piandi. Dari Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Aija. Request lagunya Yelse Nyanyian Rindu. Kekasihnya buat Aija yang lagi tugas. Mas aja buat semua sahabat setara. Lagu ini spesial buat Teh Endian. Semoga lancar ya Teh acaranya. Makasih ya. Sama-sama. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bu, silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Wajahmu memanglah cantik, tapi mengapa otak tak maju?
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
3: Melody Memory. Uh-huh. Bersama Habusro, Otbat Herbal,
1: Ramuan
3: Arab. Wijeng siang aja.
1: Wijeng siang juga. Mama Lais, gimana kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kumaha sebaliknya aja sehat.
1: Alhamdulillah sehat Mama Lais.
3: Alhamdulillah,
1: kayak sehat
3: banyak.
1: Atas makan atas Mama Is makan siang udah.
3: Makan siang, makan pagi, Mama Is mah baru makan pagi.
1: Oh, kenapa?
3: Pagi-paginya sok sarapan heula ieu geuning naon we lontong atawa nepi kupat.
1: Oh.
3: Janten wareg keneh nya. Mhm. Ayakeuna mah bade makan pagi kira. Namai beres biar.
1: Mau request lagu apa, Mamai?
3: Ayo, Satu Persinggahan.
1: Satu Persinggahan.
3: Versi akustik, Kak. Satu Persinggahan.
1: Ada.
3: Ada, udah diketik. Kirim-kirim salam nanya, Kak.
1: Enggak.
3: Mana wete siang teh main ngalebetan ijang ke wengi mana wete. Tapi dari teh aya ijang melodi memori. Kitun salamna ti payun kanggo anu mangga tugas. Mudah-mudahan sehat apa kaosna nya. Kanggo teh mawar perdana tadinya lebet. Ti anjing perdana wae teh mawar. Juara.
1: Teh aing nu perdana tadi mah.
3: Oh, tadi mah teh aing ya. Mohon. Teh aing ambian nu je siang teh aing. Kanggo kabe teh mawar oge nya jeung siang. Mm-hmm. Benda mawar. Benda mawar mah jang lebet nya.
1: Mohon.
3: Tapi otak mantau mah tapi jarang lebet. Kanggo benda panyalu bagi ode jeung siang. Kalau mama aing pas ka ujung siang ogenya sekarang ayah nak menuju aktivitas selamat aktivitas sehat selalu. Kamu ka teh Melit ibi ujung siang menuju manco bari menuju iya nya roroesan ujung aktivitas kanggo ibi sehat sama kaosna.
1: Amin. Amin.
3: Kang Oma Serin, nokin udah coba nyibuknya. Bijeng menyibuk wae. Mudah-mudahan sehat, Mama Serin. Kang Om Kang Ading, Suradik, kemana wainya? Kang Ading, kumod.
1: Kumod.
3: Are di oge hatur jeng siang. Bunda Hartini Bang Jud, jeng siang ogenya. Kata Bapak Wasna. Kang Luka, Kang Sep Dampak, Kang Seromelah ngelalapnya. Kemana? Luka telum di laut pangeran. Karena kualit ke ombak. Aduh, iya mah. Nanti. Siluman batu hiu teh ka mana?
1: Taya wae.
3: Janak ombak. Tuh ke laut Pangandaran sila ke janak ombak. Pami Indah. Seromlah ka mana cenah ngalelep. Kang Mami Indah sok gaduran jeung siang tetep posna. Kang Kayah Kalong, Bunda Ayu. Ajo ligan haturan. Adin ogenya hatan jeng siang. Kang Obes Gael jeng siang. Saya sama Pak Usna. Kang Daling Apo, Kak Ian Seller, Kak Injang Mayana jeng siang. Kang Cepi Buna Elitana jeng siangnya. Kang Cipe di Paria Sarawu jeng siang. Mama Apok, Kang Obad, Mama Idam, Teteh Elsa, Teh Yun Gurinak, Bijang Siang, Teh Yuyun. Selamat menyibuk. Laris Manis, Tanjung Kipu, jualan anaknya. Barokah selalu. Sukses selalu, Teh Yuyun. Kanggo Ka Amankan, Teh Nuri, kanggo Teh Amel, kanggo Ka Mama Gina, Mama Rizki, Pahian Kujang, Mama Cancer, Kang Oka Wirawit, Kang Oka Abah Aswad, Lujeng Enjing, Kawin Ujo Manto, Sok Lebat atau On Air Abah Aswad. Eta penatang baru, A. Pas aja ngawe atasan Kak Aija.
1: Tacan.
3: Tacan, oh kaneng baby, ungi, ya. Abah Aswad, tatangi maui, serete.
1: Oh, ahan.
3: Kanggo ka Mama Risi Pagi Soleh, Teh Uni Yuni, Kak Aing Sukaraja, kanggo ka Mama Ica, Teh Puja, Kang Mama Lisna di Palian Garut, Teh Bungsu, Kang Adul, Abad Cibangunnya, kanggo ka Sahadehnya, Tan Angten Berawan, Teh Kamalastari, Teh Wati, Kanggo Mas Herdi, Ohon kanggo ka Haji Dudung, kanggo ka Adewa,
1: Adewa, Ohon,
3: Atoni, Mbak Ijai,
1: Mbak Ijai,
3: mana Mbak Ijainya, Akilayung, kanggo Kang Arya Dilaga di Ujang Wawelna,
1: Mama Is,
3: kah?
1: Ada Nunawil Mama Is,
3: sok atuh saha.
1: Dari TIN Bian.
3: Koha.
1: Selamat so, tewi jeng siang Mama Is.
3: Lijeng deh, siang deh TIN. Sata Bapak Wasna. Atau Nuhun. Kang Oka, Kang Wilson, Kang Bujang Toge. Ayo deh, A.
1: Ayo, Tayun Gurinak. Amin Koha. Doanya yang buat Ma Is. Doa yang sama buat Mama Is.
3: Ya, makasih Tayun. Kanggo ka Mak Rosyiti, Teh Yanti, Ibu Nani, Jemaranto nya, Bu Siti. Kanggo ka sadenya, Oka Kana Uhuy, sudah jeung siang, Kang Doyeng. Tanda tacan lebat tak?
1: Tacan.
3: Jika negara ayeuna uih mah euy nya. Oka Kana lebatnya. Selamat aktivitas ya selalu.
1: Amin.
3: Kang Oka Bunda Kumpai.
1: Ohan Bunda Kumpai.
3: Mohon Kang Oka Kang Asep Jalil, Pak Unang WBC. Kang Asep Jupe. Bunda Nilam. Om Haji Entin, Umi Bogam. Kang Oka Teh Pega. Abah Yudokin. Kalau sadaya namanya dikumkeun ka sadaya na sabar-sabar sara. Tetep tawe hapun tenangnya. Utami nama kanu mancen tugas. Aijah, mudah-mudahan pasan kesehatan.
1: Amin.
3: Semangat terus Aijahnya. Atau nuhun Aijah karena waktu
1: sami-sami memalis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
1: Melody Memory.
4: Bersama Habus Rom.
1: Obat herbal
4: Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
4: Selamat siang aja, gimana kabarnya di siang ini?
1: Alhamdulillah baik. Kanda Ahuy, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Sehat selamanya.
1: Amin, amin.
4: Sehat itu menyenangkan.
1: Hatur nuhun doanya Kanda Ahuy. Ohon laras. Mau request lagu apa Kanda Ahuy?
4: Lagu nama Berita Kepada Kawan.
1: Judulnya
4: dalamnya,
1: lagunya tadi apa?
4: Berita Kepada Kawan.
1: Cerita?
4: Ya.
1: Wah.
4: Kawan,
1: Ebit,
4: ada. Ya, salamnya ya. Selamat Malaysia, entai turunnya selamat siang Malaysia. Nanya dia ke odat ini tu, tentunya nak ke Aja, kadinya ke Malaysia. Atau orang terkena ke stadion. Tahu siang dia begitu dah. Kango akan ogin kumot ke mana wae teh kumot.
1: Kumot.
4: Kumot cara jap kumot.
1: Kan taya wae teh ka mana nya?
4: Ka mana kumot cenah ngendang. Kango duyeng, ta kumot de duyeng oge tah. Budapi ade are di tayuyun kurinak ya. Di panar baso. Selamat pagi tayuyun. Lagi taktik ya siang ya, selamat siang ya,
1: selamat siang Kanda Ahuy.
4: Lupa kena pasok saya mawar ya kawan. Selamat siang,
1: selamat siang
4: saya mawar ya. Peta ada teh Andiannya, selamat siang teh Andi, mana kabarnya di siang ini teh Andi. Bang Jun sama Buna Hati Mina. Oke Bang Jun, Mak Jun doa ya, pokoknya udah bulan puasa. Sama Sherin, Perita, sama Areno, nah. Oke, style. Nah, Cep kita, Bos Loma, terkumut. Kita kumut, wah, kumut. Tempon Beron, Teh Puja ya, selamat siang Teh Puja. Sama Idam. Kami Indah ya, selamat siang Mami Indah. Mama Aipaska, ini Meli Nugra Wilandi, Sasak Cirahongnya, selamat siang ini. Jadi itu kan kenteng, boh balikin ini.
1: Papi, ada yang nawil, Papi?
4: Enggak.
1: Dari Kang Arya. Tah gening modong ho apih kekeruk. Selamat siang
4: kumot
1: kumot
4: Kang Arya kan kumot merena teh ka kuping kuping ya. Selamat siang aja ya buat Kang Arya.
1: Terus aya teh Tehyun Gurinak epi sorna teh pi ngurek mie ayam gaskeun.
4: Nah, benar sama Aria tuh. Ya, yang mereka ini ayam, baso, diurekan deh baso yang Pak Agel nanya putih. Diwapkannya langsung. Ya, cuma siang ya. Teh Yuyun. Yuyun Gurinak. Coba lagi.
1: Teh Enbian, Bi, dari Teh Enbian.
4: Ya.
1: Sorna teh siang ke Kanda Huhuy.
4: Siang deh, Teh Enbian. Ya. dah lepasnya tu matang ina suara tu. Jago nak dah saya yang diam saya mawar. Kumpen ah buat semuanya.
1: Kumpen aja.
4: Ijar. Makasih waktunya Ijar.
1: Sama-sama. Piahui.
4: Takkan tahu ibadah pamit sayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Cep Turki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Aijal di Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Request lagunya Pani Fabiola Oh Angin. Dari Ajo Holigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aijal bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Tiara Arif. Salamnya buat Tindas Mai Pasca Maozan Mais Ibi Tefuja Maserin Dai Enbian Asuhe Teh Jopa Nui Ajahra Teyun Gurinak Kang Adul Kang Anton Browen Kang Obes Gael Aadin Adoyeng Kang Adeng Mbak Adam Bayu Dokcin Teh Ica Teh Nuri Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Sara semuanya hatur nuhun aja. Sami-sami. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantu.

0: Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, sakit kali pala saya ini. Ah.
4: Hey, ente kenapa?
3: Migrain saya kambuhan.
4: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
3: Memangnya, kau tahu dari mana?
4: Aneh lihat ente pegang kemana terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
3: Buat apa, Wan?
4: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
3: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
4: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
5: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Martadinata, nomor 3.

0: Warga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Martadinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabatnya. You yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo? Melody Memory.

0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Melodi Memori bersama Habu Strong, obat hebat ramuan Arab. Selamat siang, Ijal, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang Jun, gimana kabarnya?
1: Sebentar ya, Ijal ya.
0: Emang enggak.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah, sama.
1: Melodi.
2: Yang ini, oh Melodi Memori. Abu Strong. Abu obat Strong. Ramu.
0: Obat
1: herbal. Obat herbal ramuan Arab.
2: Herbal ramuan Arab.
0: Ah, Allah.
1: Lagunya apa, Bun?
0: Mau lagu
2: lagunya
0: apa?
2: Kepengin itu, ah. Yang apa sih? Lupa.
1: Apa? Birunya cintaku boleh.
0: Birunya
1: napas cinta boleh.
2: Ya udah birunya. Birunya rinduku sih ya.
1: Birunya rinduku, Aijal. Ada ya birunya rinduku ya.
0: Ada.
1: Salam-salamnya buat Aijal. Udah ngopi belum Aijal?
0: Belum ngopi mai.
1: Aku kasihan. Nanti antarnya sama Mama Uwin sama Bapak Elan. Cuman sayangnya sekarang bebeknya belum ke stadion ya. Selamat siang ya Bapak Elan sama Mama Uwin ya. Aijalnya mudah-mudahan sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin.
1: Terusan Batapi Aana Uhuy. Pak Aji Udung, Pak Doyeng, Adam. Terusan Bang Budi, Mbak Meti. Ayo Bun.
2: Buat Mama Serin. Terus ada Mama Teh Mawar. Iya. Terus ada Kang Pois Kowel. Iya benar ya.
1: A.R.N.D. itu. Selamat
2: oh, iya,
1: siang.
2: Iya, terus ada Amantan. Betul namanya aja lah.
1: Mami Indah, selamat siang. Buat Mama Ipatsa bareng keluarga Cerdusa, semoga sehat selalu. Terspesialnya buat Aijal yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Aijal ya.
0: Amin.
1: Terkebangatan, tersegala-galanya buat Bunda Hartini.
2: Makasih.
1: Aijal. Terima kasih atas penampilannya ya Aijal ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi
3: Memori bersama Habib Terang. Buat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, ohan.
3: Selamat siang, Aijal.
0: Siang juga, Teh Melin.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana kabar Aijal?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah atuh kalau sehat. Udah oh, makan siang belum?
0: Udah.
3: Kalau Teh Melin mah gak makan siang ah.
0: Oh, makan apa tuh?
3: Makan nasi dong.
0: Oh, leres kata.
3: Ada ini mesinnya menggiung-giung. Udah ngopi belum?
0: Belum, ngopi mah.
3: Ngopi apa?
0: Oh, kan. Ya.
3: Asal ngopi tara?
0: Jarang, ngopi mah.
3: Oh, mungkin kak Ayang stylernya Ayang kopi mah. Lelujang siangnya kan nambah lungsur Abang Jun sareng Bunda Hartini. Tadi teh anu kakuping lebet teh Mama Eis teh Ang Endian kakanda huhui anu nuju nyegelan kempeng kan ga obes goel oge sareng teh Yulina lelujang siang antan grawan teh Kumalasari Mah Ojan Bunda Panjalu Kanggo Amanja, Kang Ujang. Itu lagunya Hoyong itu ah. Patah jadi dua.
0: Patah jadi dua?
3: Uhun.
0: Benar.
3: Mau jadi opat, gak patah. Kanggo Kang Arya sareng si Ujangna, Pak Haji Endang Oge, Kanggo Adoyeng, si mantan yang tidak diakui.
0: Yang tidak diakui karunya.
3: Kanggo Syahrini alias Momih Indas, Papih A.O. Oge, Kang Adeng Oge, Kanggo Jovalita Oge, Mamih Nilam, Teh Ang Endian sareng R.A. nya Pak Haji Dudung. Apa dek? Kanggo kasadayana we Mamah Eisnya Wilujeng siang.
0: Kanggo kasadayana
3: mohon, itu si dedek udah manggil-manggil. Hai jahatur nahannya.
0: Ahan, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Netrik. Assalamualaikum, Waijal. Waalaikumsalam dari Netri di Jogja. Mau request lagunya Sejarah Mungkin Berulang. Salamnya spesialnya buat INBN yang setiap pantengin radio. Semangat jahitnya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran buat yang siaran. Selamat siang. Selamat siang aja, sehat selalu. Terima kasih.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pasfarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

Isocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo?
1: Halo?
0: Melody Memory.
1: Melody Memory. Bersama Habut Rong, obat herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Alhamdulillah, biasa lebat. Di anjing koko sodan, aduh.
0: Koko sodan, ya.
1: Terus tadi nempe, tak ada suaraan.
0: Ohan.
1: Nelponan nempe itu ku, ya. Nebian ku, Bartu, iya ku, nomor senior gitu.
0: Oh, kan.
1: Oh, itu. Bikin terkendak iklan. tapi itu ayo suat senang dengan gitu.
0: Hmm?
1: Ayo suat senang gitu.
0: Mau request lagu apa, Haji dulu?
1: Yang lagu na The Passport. Ah.
0: The Passport? Judul?
1: No, judulnya Kau Hancurkan Cintaku.
0: Kau hancurkan cintaku.
1: Kau hancurkan cintaku itu.
0: Benar.
1: Mohon. Itu salam nanya.
0: Mohon, mangga.
1: Itu salam na kanggo Aita Kipayun. Sarang all kru dari Sentara FM na. Terus kanggo si Ibi oge nya. Legend siang. Terus kanggo Mas Jun. Sarang Bunda Hartiri na. Terus kalau Teh Yuyun Gorina, terus kalau Teh Imbas, terus kalau Teh Nia Donto, sekarang kalau Wan Pincirna. Terus kalau satunya, kalau Bunda Ajijah, Bunda Ajijah aja di Palihat Taman Sari, oleh jam siang. Terus kalau ke Sari, ke Bunda Panjalu, terus kalau Bunda Kodo, kalau Bapi, terus kanggo ada inovah dikumkan lah dan ngebleng
0: dikumkan saja
1: mohon ayat lagu tak
0: ayat ya
1: mohon bo tapi kenapa apa kanggo Aijal menuju tugasnya
0: mohon
1: mohon satu nanya
0: sami
1: mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayun Gulinak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Melody Memory bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Ingin Memeluk, Ingin Memelukmu. Salamnya buat Teh Mawar, Teh Puja, Bunda Mawar, si Ibi, Kang Adul, Papi Ao, Mami Indas, Haji Dudung, Teh Dede, Teh Amel, Bu Haji Entin, Mai Pasca, Mai Elsa, Mai Elsa Lanud, Mahyuli, Amanja, Kang Ujang Cilembu, Ayuda, Api Ahuy, Pak Jindang, Adin, Aris, Bang Budi, Teh Ada, Teh Ada, udah. Ma Ojan, Ma Apop, Kang Ubad, Teh Ain Bian, Awobes Gail, Mas Jun sama bundanya, Kum aja buat sahabat setara. Buat Aija matugas sampai tuntas, makasih. Sama-sama. Ada dari Aden Mahrez, siang hadir Aijal dari Pasgat Galunggung, lagunya Bet Haria Sonata. Salam semuanya aja,

Santi, assalamualaikum. Melody Memory bersama Habusrung, obat herbal ramuan Arab. Request lagunya Melly Guslow dan Ari Lanso, judulnya Jika. Salamnya buat semua sahabat secara aja, spesialnya buat Aijal. Atur nuhun, sami-sami. Dikarenakan sudah 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Yang sudah menunjukkan pukul 1:30 ya waktunya ijab pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu. RT 01 RW 01 Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
2: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
1: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
2: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
3: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
2: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
3: Iya, ini total semuanya Bu.
2: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, pas hampir 1 juta.
3: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
2: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
3: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
2: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
3: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
2: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya.

Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: disuruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu, ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat.
0: Oh, Panomax. Kakak cobain, ah. Biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung 1, RW 00, Lindang Kasih 7, Tasik.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Bu, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

0: Sudah waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja? Seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Aduh duh. Wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
2: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu, FM, Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT.

Stasi Ciamis. 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasik Malaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kemana terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotik kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 300.

Lembaga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen.

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habu Strong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

Milik Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Wah, wah, wah. Si Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: Tapi ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
1: Oh, pantesan ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrom, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Faseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan Habu Strong?
1: Oh, iya.
0: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara.

0: kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Pas Warma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten

Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

bukan orang suci. Aku juga bukan ahli ibadah. Aku hanyalah seorang pendosa yang sedang belajar.

0: tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa?

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia, gimana caranya? Hukum-hukum syar'i tidak bisa diubah, ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi, laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati, dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh, haram, dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta, karena istrinya enggak suka, tadinya dia belikan rumah ibunya, di sebelah rumahnya dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Apa?
2: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
3: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
2: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
3: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
2: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
3: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
2: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
3: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
2: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
3: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
2: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
3: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
2: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Bima

0: Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti ini gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan ngelihat istri lalu lalang gitu. Pa, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong? Nggak ada orangnya ya?
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
3: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
3: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
3: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
3: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta,

cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam

0: saudaraku. Ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
4: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
3: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
4: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
3: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
4: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
3: Ih, kamu sok tahu ah.
4: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
3: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling

0: Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: klinik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk.
2: Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh, hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Oh alah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun. Glow 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan di apotek-apotek
4: berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanlungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Plantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: sih, Mbak?
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah

0: Nanomax.
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat.
1: Saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Mata obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman. Tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor Ciamis. Untuk informasi konsultasi, 012-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
4: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan yang agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 150 Bang BC Bera, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Tahilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.

banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: bertahan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus tau.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hapus tau. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

dari keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi

0: 0853-3535 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Star.

0: Iya, Dek.
1: Habu Strong.
0: Oh, apa itu Habu Strong?
1: Ini, Mang, Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
2: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: FM Republik Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan produk Abu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Dental Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelang, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: seperti melihat kilatan cahaya gitu ya.
1: Masa pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya bu? Biar mata bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan bapak tidak nambah parah.
1: Iya pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada ibu, gak salah. Emang ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Bima yang

Baptis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.

Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: tersenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ini sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang juga cerita soal anak-anak alay. Bercerita soal generasi kita,
2: generasi sensi.
1: Dikit-dikit emosi gara-gara sosial media. Ini dengerin.

Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sudah pulang, Pak? Mana hasil pisahannya?
1: Hasil ini, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi, teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya, Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya, tanpa efek samping. Dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat Rubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,

0: bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan, Habustrong?
1: Oh, iya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Hey manis, boleh kenalan?

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 3.

Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sinun, Neng?
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: membuat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sip apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Mas Warma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Udah Bang, jangan nangis ya. Nyanyi aja yuk.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

dan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Iya, Papa. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

0: semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang

Kemerdekaan, Madayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik Malaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: tidak sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya, Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya.
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

kecap wayang, mengandung harti kalangkang. Kalangkang urang lumingkang tandang nyandang kahayang. Gelar dina panggung sanewara kahirupan dunya. Wayang teh sastra budaya baheula. Mangrupa boneka nu diropea mapande wujud manusia. Caritana direka nyutat gelar kahirupan insan. Direka bujangga waskita ngagelar carita siloka sasmita dianggit kusilip sindir dikukurup kusuluk simbul anu linuhung. Malar ngahudang rasa rumasa manusia ngageing ati nulali kapurwaning dumadi. Sasieureun sabeunyeureun bahan geusan pieunteungeun ngundang luang tina wayang. Kidalang dina wage ieu baris minton dina lalakon anu diluyukeun kana pamundutna tina kagungan maksad. Dina judul carios atanapi lalakon Parta Krama. Kumaha gemblengna leunjeuran carita Parta Krama? Mangga urang sami-sami sakseni bae ti kawit dugi ka wekasanana. Wilujeng nonton kasadayana. Wassalamualaikum.

0: sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke Rabio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: corcai nu harerang nyi marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik kembang-kembang warna-warni mapaesan ieu patempatan
1: inggih
0: anu janten pini sepuh di pakampungan taya sanis ki

0: Nguping warto sahurna pangarasa Bapak Dedi Miwa Ibu Yani Mulyani Teta Syakur Bini Mah nikahkeun palaputrana
1: Subuhun kulandua
0: bari sagala.

0: Allah. Pernah na iwawongkon madukaran negara Amarta? Di padumukan Ki Semar Badranaya utawi Ki Sabda Palon.
1: Inggi.
0: Ngahaturana lingih dua putra na Astra Jingga sareng Kawala. Anu sami

0: Sumar Batranaya.
1: Duduong samania manusia trosing matu trahing kusuma titising antana wirih trahing dewa kemanusia.
2: Inggi
1: anu ngancik dina pasir nasilip ayat dina sakara nasiloka numpuk dina gunung nasimul.
2: Iya.
1: Lami-lami kunira mangsa ngan di kaki Sumar Batranaya.
2: Coba dah katakan tadi di itu.
1: Aya kubah
2: ya ujang dina peuting ayeuna tangtos hulan dua
1: satu tas raat hujan sanajan bari jeung bebecekan oge paribasana
2: kumaha sanajan bari jajeblogan
1: nya sanajan bari jeung laledok sungguh malah lempang oge
2: kunang iteuk atuh da laleuhur kunang payung ongko eta teh
1: haye kaayaan sehat belejak bari jeung bisa riung mumpulung jeung menjadi anak mah bagja keur dewek pribadi
2: tos tangtos sugema nya wae
1: anu gede anu leutik cepot dawala buah hati kembang soca mustika bapak di pawenangan.
2: Duh, etat akulah.
1: Yap, eserkeun bujur silaing radang esor kahareup. Ameh dewek tetarik deing dina mangsa nyarita.
2: Rada iseun
1: geunah. Joyos cekap di dieu bokap abdi.
2: Ya, di juru we tuset bos
1: agung. Abdi pun cepot alias Aliano.
2: Alias
1: si Oboy.
2: Alias
1: si Aris bade nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap mugia katampi kalayan kabingahan bapak. Kujas tuti silaing ditarima ku dewek.
2: Alias cepat.
1: Atuh kalihna ti eta abdi tina naon rupiah kalepatan ageung sareng alitna mugia bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan jisi abdi. Silaing make jeung mentah pura ka dewek.
2: Biasa getara mentah di hampir.
1: Biasa na getara silaing
2: teh. Ya liwat kana irung lar-lar ka bapak geus. Biasa na ge hareang.
1: Ni serba salah dewek teh.
2: Kitu nu tara biasana teh Kang.
1: Ari tara puta pentah hampura disarekan ai di mentah hampura dewek teh.
2: Diomongkeun. Itu salah tara. Itu salah kilai.
1: Teuing kumaha kayang na ieu aki-aki teh. Urang saling hampura ja.
2: Alus
1: atuh ping tigana aya pikir saeun naon ieu tara-tara ti sasari
2: make jeung mil
1: biasana dina pabeurang kieu teh biasana mah unggal jelema teh aktivitas sewang-sewang
2: buka leuweung sagawe-gawe nanya
1: ka da geuning mamah keur angkat ka mana pa nyata ka pasar jeung si gareng sia teh
2: isuk ka sosin
1: panen beres panen sosin jeung saletri oh mun
2: di tempat
1: nah, di waktu nah, ke pasar ya
2: pasar
1: ya beli itu udah walah keharap ilahin ya keharap nyong diukna sawios cekap di dia abdi paah sanaos bari jeung ledok oge abdi nya nampi kana pembagia bapak kalayan nyanggakeun sembah pangabakto sembah abdi aya dina dampal sampean bapak diterima ya
2: beda jeung adina mah di ditu
1: ya ari ka dewek mah nyembah
2: eta ku hayang disembah
1: ana da unggal poe oge pagilinggi si kurang teh pagi oge islai
2: ajen we berasa
1: aya kecap paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapak seolah-olah gaganti bapak
2: ganti bapak teteh bener kan teteh
1: boga i lanceuk panggedena mun awewe payus di aku indung seolah-olah gaganti indung
2: aras gitu bener
1: nyembah kain deh
2: aya geus di ajen mah dari adi sabulan
1: sa meureun bapak eueuh teh sia teh mata jajan teh ka aing meureun
2: oh bener kalanceuk urang pita
1: teh ngan bapak aya kene mau wae kana cengcelengan kuring eta mah aingna keur poek
2: keur kapoekan we eta mah meureunan
1: atuh nyanggakeun sembah pangabaktos ye ka hunyuk raka Prabu Cepot nuhun nyai nah teteh teu jadi satria manehna mah
2: cara kana heureuy
1: atuh kalihna ti eta abdi hapunten tina naon rupiah kalapatan ageung sareng alitna pak Rumaos dikikirik nepi ka jadi anjing dileletik dugi ka sageung kieu. Da can tiasa mulang tarima kana janten sepuh ngan ukur ngahese capekeun we jeung nyusah payahkeun bete nguping. Keterangan
2: keterangan kumaha tangkang ta
1: yen panghampura Gusti moal tumerap ka eta jalma tanpa ridho
0: Allah. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
3: Okay, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
3: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?
4: Pas saya mencoba Jeda Sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
3: Alhamdulillah Asemi, berkat Jeda Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
4: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jeda.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Rung jeung bapana
2: antos ulah
1: dipalasipakeun ku kolot baheula mah mundol doraka ti indung jeung bapa mun dilembur kai randu mun dileuweung kai dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkang dipake suluh teruhai matak baluang kanu niup lir hirup cara gamparan awak ditinjak beheng dicekek paling untung mangih kokotor. Kaluhur mua sirungan kahanap mua akaran isuni hirupna mua jamuga tanpa ridho hampura diindung jeng bapakna. Itu pak meun rong halus bahasa teh euy jika panulis kena bisi aing jadi RW ge
2: gapalin panuliskan aku hayang jadi MC
1: nah. Lain maka jeng hayang jadi RW hayang naonya aing maya visi misi naon
2: visi misinya kumana
1: memberantas kemiskinan
2: memberantas
1: kemiskinan cara na gampang kumaha teana anjila manusia syara riungkeun di lapang
2: terus
1: loy bom atau pae apa memberantas
2: bener
1: ada salah gitu aing
2: bener ya memberantas
1: lebih kaki itu etak otak
2: atau menang gitu tapi kapura gitu etak pikiran awan umilih
1: ya hari dina kesalahan dan dewek teh kolot nyanya kolot dan itu disebut ABG mah mungkin lain maksudnya
2: sawajarna ada sepuh
1: aing ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah
2: sobi
1: eweh dunya kina sihat
2: daya
1: cek tarucing kolot baheula naon anu leuwih berat tibatan jagatnya eta kadeudeuh ka cinta ka welas ka asih
2: kanu jadi anak eta leres
1: sakalieun anak gering nangtung ngalang layung indung bapa mah sanggup ngorbankeun dragana tibatan anakna maot
2: leres mun
1: tah di dieu
2: kumaha
1: sanajan si laing henteu kedalisan dewek mah geus leuwih tiheula ngahampura ka ilahi
2: eta pulang
1: mah panghade-hadena jelema anu saling hampura antara urang jeung urang leres mang maja mana
2: beres edah karek nolong ya kieu tuh kolot mah bener
1: sababna sabab urang teh manusia
2: manusia
1: memajang manusia manusia ya. Ngaran-ngaran manusia tungkul tempat kaluputan tangah tempat kalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tanah kapake isuk etak banda manusia
2: etak laras
1: laras sana janewek syakia kakolotan nana syariatna ieu awat dihakan ku mangsa bir kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun hirup baka pangi jeung poe akhir anu nganunggal ti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana nyaujat
2: laras kulang
1: tapi kena keneh ku dosa jeung perdosaan dah kekat mandu sama gitu
2: eta kulang kekenan kena yeah.
1: Ini dewek muadek era minta hampura sanajan bari jeung kolot ka anak bisi tina laku lampat dewek sapopoe bisi tina caritaan anu kahaja boh nu teu kahaja hampura ya sami-sami brother tong brother atuh sate
2: bener we atuh
1: sami-sami pak arang langka kolot saperti kieu
2: jarang kitu tuh kan
1: nya da biasa na ge teugeuh we ka anak teh no, tapi maneh nama teu era menta hampura
2: eta
1: apan warahan aing itu we di aku sieu mah
2: aduh alus di aku we si eta mah
1: kitu ya sami-sami pa aya kitu carana manuhun aya kitu mah atuh ping tigana tansah diajeng-ajeng aya pikeur saeun naon ya ngariung mung pulungkeun sadayana pala putra sanajan bari jeung eueuh sigareng.
2: Iya, bener.
1: Naha bade buka waris sadayana pi kumaha, Pak?
2: Ngawariskeun naon?
1: Ngawariskeun naon sih teh?
2: Eta pirabok gamelan beusi geus disumuh.
1: Cacak boga tanah 3 ember oge. Cacak paribasana.
2: Eta paribasa tuh.
1: Kieu ya?
2: Cobi kulat
1: wa saperkara mah dewek mah sono we bisa riung mung pulung saperti kieu
2: sono mangga hese hayang riung
1: pulung urang ecakeun tina aktivitas sapopoe anu kagiatan ngagulon ngetan ngidul ngaler teh urang ecakeun heula sabulan sakali mah pikeun menekung kana Maha Agung munajat ka Hyang Maha Sukma istilah na tasyakur bini mah tasyakur bini mah sabab naon dinas dina katerangan la ing syakartum la aji danakum wala ing kafartum ina ada bila syadid
2: eta kula hartosna teh
1: naon teh hartina
2: cobi kan
1: dawala sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat kami maka eta nikmat teh bakal tambah deui tambah deui. Sing saha jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat kami maka eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tumibah ka diri anjeun sewang-sewang. Tadi ni
2: apa di nama dia?
1: Jadi kudu nyukurkeun, nyukurkeun. Ayeuna emut ku bapa naon?
2: Maha kula.
1: Urang nyukurkeun naon apa nesangsara eukeur?
2: Iya, tegableg.
1: Balangsa komo?
2: Tegableg komo.
1: Sagala tegableg hutang di mana ti meni?
2: Heeh. Unggal warung geusian ku hutang.
1: Rek nyukurkeun naon urang?
2: Naon kitu? Kaneun kasareun ku Bang Emok.
1: Ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, nu deukeut gadeheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha geraprak gerapangihan cirina satantung diri
2: nah eta tak kula hare sepuh mah pan
1: silahi mah ulah tempo nu jauh atuh
2: deukeut
1: tilawang nempo ka jalan lain deui lain deui
2: eta
1: sabab naon da tilawang
2: lawang
1: bakal bruh breh ka jalan mah ningali tapi di jalan lamun nempo ka lawang

0: Oh hargana teh.
1: Iya.
0: Si lain masih kena bebas ngari ngahirup gitu.
1: Gara-gara teh bisa.
0: Nah lain nikmat teh.
2: Ayah.
0: Nya euy tuh ganing.
1: Peling akang kainya nya.
0: Ya.
2: Ayah
0: nya nya peun mata oge urang nyukurkeun.
3: Laras urang.
0: Hartina ulah condong teuing kana dunya, hartina teh ulah ubud dunya. Sabab naon? Ngaran-ngaran manusia hiji mangsa atawa kakungkung kupati maot teu apal di mangsa mun datang sok rajin ngerodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peutih.
1: Mata kulah kakonengan teuing.
0: Sabab hukum makhluk nu hirup di alam dunya bakal kekeunaan kupati.
1: Eta.
0: Sedangkan manusia beda jeung sato seperti anjing guduk di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewa.
1: Tah.
3: Geus karolo teh geruli
1: sahartos
0: meureun. Hartina urang teh bakal nyihareupan poe akhirat. Ya.
3: Poe akhirat.
0: Dah hakikatna kabeh jelema oge urang akhirat.
3: Urang akhirat.
0: Urang akhirat. Urang akhirat.
3: Kumaha?
0: Sanajan urang aku urang cik

0: Kuna,
1: urang,
0: urang Cimaung,
1: urang,
0: urang Ciburuy,
1: urang,
0: urang Madur Kidul,
1: urang,
0: urang Cirangrang,
1: urus,
0: urang Cangkuang.
2: Eta ku apal?
0: Eta ku apal daerah dieu? Nya apa? Apa na ya tulisan di handap?
2: Menang palingnya.
0: Cerian we lur lah.
2: Menang tim tigang.
0: Dong jujur deui ngatu kitu teh.
2: Tapi hakikatna urang teh urang akhirat, ujang. Urang akhirat kumaha tah?
0: Hiji mangsa nya teh bakal balik. Buktina urang akhirat teh tempo we ku ilaing di mana aya anu maot geuning eueuh nu balik deui ka alam dunya.
2: Aya.
0: Mana kitu oge betahan di lemburna mah. Jiga na di lemburna teh keur lalajo video wik-wik. Nah, wik-wik teh ah, kolot batongnya ho ah.
2: Hayang nyaho kolot mah.
0: Nya.
2: Kitu
0: ya. Laras pa, laras pa. Tah.
2: Dia hartina urang nyaeta di mana mangsa mati urang teh kudu nemungkeun kahadean ka jelema kahadean ka makhluk anu sejen ulah mati
0: sabab urang manusia di hidup ini sebutna ge hirup nyari hirup nyari hirup nyari
2: nyari
0: apan aya hirup cicing hirup eling hirup nyaring ta urang mah hirup eling
2: asup lah hirup.
0: Ay hirup cicing sapati tatangkalan ngajedog
2: tapi hirupnya
0: cau jeung sajabana tapi sanajan bari jeung hirup cicing oge aya mangpaatna.
2: Iya.
0: Mere mangpaat kana hirup. Ay hirup nyaring saperti sato. Di mana sato dahar, di mana hudang, nyaeta neangan hakaneun di mana seubeu sare.
2: Eta sato. Model.
0: Tapi elok mah moal aya sare. Aya meureun dihandapna aya spring bed. Serian we lur lah
2: meureun. Bogo dari hotel. Hirup nyaring.
0: Ari hirup eling manusia. Di mana hudang sajabat ti dahar jeung nginum teh nyaeta eling kana kawasa masrahkeun dirina.
2: Lah anu
0: ngusuk hartina aya tanggung jawab sabab urang gubrangna ka alam dunya tepati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba lian ti ibadah ibadah
2: apa
0: geureus kolot ari ibadah teh ibadah teh nya eta migawe skenario anu eta skenario teh luyu jeung pancen ti man anjeunna anu eta ibadah teh matak nyalametkeun ti dunya nepi ka akhirat.
2: Laras,
0: laras, laras, laras, laras, laras. Tuh. Rumah tak sok di ayeuna, yeun karya nu hade cekol baheula mah geuning. Ya.
2: Kumaha?
0: Yeun karya nu hade cingcirining anjeun pernah hirup di alam dunya.
2: Laras.
0: Sabab anu panghadena jelema teh lintang ti jelema anu mere mangpaat ka jelema deui.
2: Oh, eta kan.
0: Khairunas an pauhum linas.
2: Apa wae adina mah?
0: Kitu. Tah sapa

0: tapi si iya iya
1: kumaha gitu kan sieta dah sieta
0: dititah kerja bakti nyalengir
1: ngir
0: dititah gotong royong di popolotot ayo datang mah bantuan tiluhur wuh poporoboro pahayang-hayang
1: panghulana ini tno gede
0: parep-parep
1: parep-parep
0: hari perkutu teriun hayang ngarawu kusiku karaskin-raskin wae manena mah dijual deui
1: jeung panglobana
0: dibagikeun teh ka dulurna wae jeung barayana lolobana dijual ku manehna apan goblok teh
1: cacak bau wae
0: ah aing mah nyontoh di luhur nyontoh di luhur kumaha nyontoh di luhur ku sia tempo na tipi
1: da kumaha kitu kan
2: kumaha di luhur
0: kumaha geus eueuh ka era geus kandel kulit beungeut rajin geuning pejabat-pejabat di urang teh aye kapanggih korupsi oh disorot ku media teh lain ka dua tungkul atawa ngeluk tandana nyeta manehna teh
1: nyawirangnya kan
0: era atau sejabana ayeuna mah
1: kalah dadah
0: make baju oren teh surasuri cengar-cengir
1: kalah dadah gini
0: baru kalah dadah kalah kisbay apan goblok teh
2: baru baju alus
1: karena kulit banget
0: tong kasar teuing goblok-goblok goblok teh lir ibarat make baju teu make ukuran
1: kumaha kitu
0: kadang serek kadang logor hartina teu manying
1: teu manying
0: lain kasar
1: lain kasar
0: teu hartina teh ngakut teu make ukuran kitu sababna naon sabab janji manehna janji manehna kumaha apa ku sileh ka Bandungan meureun
1: nya
0: dina mangsa kampanye mah oh meuni ka daek ini ka kampung-kampung mapay ka pedesaan
1: kuluk sukan
0: didinya arang ngaherengeh ngajak seuri ka unggal jelema apa jadinya mulukna janji
1: janji kumaha
2: rodol
0: baligo pagede-gede kadang-kadang aya nu gelo oge ditanya ka mana lo cina pikir
1: ko butuh-butuhna
2: ka mana butuh pansura
0: make jeung ngomong oh aing bakal ngabela nu leutik aya geus jadi mah ngadon culang cileung we neangan palingeun pikir ku sia
1: hampir
0: rek ruksak kumaha negara urang
1: hampir maha hampir deng-deng
0: sabab naon sabab lamun jadi pamimpin ulah neangan jelema atawa pamimpin anu borangan
1: borangan kunaon
0: borangan teh sieunan
2: sieun teu jurig kitu
0: sieun ku jurig lain sieun kunaon sieun teu beunghar sieun telaga sawah sieun teu gableuk pamajikan geulis tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg
1: bener
0: goblok teu
1: tuh
0: lumatak aing mah ah nonton luhur we hey hey naon
2: arep teuing ngomong teh
1: nu luhur teh tuat
0: pan aya hukumanana nu kitu hukuman anger we hukum di negara mah geuning bisa disogok
1: bisa disogok
0: kumaha tempo geusia di mana aya anu maok hayam
1: kumaha
0: can nepi ka masagi mah beungeutna can nepi ka
1: babak belur
0: buleud mah nepi ka can diasupkeun kana sia tapi duit pejabat anu ngahakanan duit rakyat oh nepi ka dingeunakeun sieunna teh make jeung aya kasur make jeung aya TV oh eta mah pindah imah lain dihukum
1: pindah molor kitu cakan di paling
0: melihat percaya ayana neraka percaya percaya ayana sawarga percaya lamun percaya ayana sawarga jeung neraka tong dihukuman ku urang
1: kumaha
0: da Allah mah bujeung hingah kana laku lampah jelema kana utekna ati uningaeun
1: uningaeun
0: lamun urang jelema iman lamun urang ngaku jelema anu iman
1: nah eta kasampeur
0: mah aya kateranganna pas hatu ala angkusakum
1: hartos
0: naon hatina teh saksian diri maneh cukup ku maneh ulah nyaksian diri batur naon sabab lah ko jitu munafroda ngaliging si teu sanak teu keluarga teu emang teu alo diboehan oge kunu hirup sabab urang balik buligir datang buligir keun bae da ukurna urang mah nya eta kawajiban urang mah ngasaukur nepikeun ngingetan di mana manehna
1: teu
0: daek ngagugu keun bae sabodo teuing ngagugu heung nuhun teu ngagugu keun bae cilaka keur manehna bagja keur manehna
1: ulah nyisian ngagugu deuk moal
0: kan da Allah naon sabab Allah mah di mana jelema daek ibadah Allah mah untung di mana jelema teu daek ibadah Allah mah rugi sabab anu kakeunaan ku untung jeung rugi mah urang-urang kene
1: urang-urang kene
0: benar naon make jeung nyaksian batur
1: teu kudu nyaksian diri batur
0: kacape-cape nah urang geus balik kana ilmu
1: di si TBC nyaksian batur
0: nuhun Pak Ustad ya gitu bagja syarajan berisya monyong oge naon ngahina naon tete. dia
2: atau sebut ustad teh
1: muji akang mahnya
0: aing muji disebut ngahina
2: batu bunga
0: bahasa naon bieu
1: ustad maja
0: bieu nyebut naon ustad bahasa naon eta arab naon hatina ustad bukan ojek usman
2: oh tinggal
0: guru guru lain
2: lain ke tanah kamus negara
0: guru lainnya lain tinggali tina kamus bahasa Arab ay ustad naon naon hilad syete umum ngomongkan di goblok nyerekan syaka usah jemukin hilad
2: tinggali kamus naon tinggali
0: lain guru lain ustad mah hilad komo di kampung magening geus eueut tilam ni ka usah teh nyebut ge tatan jelemana nyamperkeun sarua jeung leud-leud ka dia
1: ustaz alpukep
0: oh ai guru naon tah lamun di rumah ustaz jadi beda saeutik mah rosna baka beda harfiahna baka beda maknana jeung artina
2: beres nago
0: ayana tina mantek teteh cara pembacaan ngarap jadi lamun ustad mah hileud lamun ustaz guru oda hese lamun hese pake bahasa urang mama kiai ajangan da teu dosa
2: da teu dosa
1: ulah gengsi
0: da eta-eta kene kemari aing panggil jeung ustaz orok di mana di tetangga akbukat hileud banyak maksud nama syukron, syukron, syukron. Syukron. Tuh, dah salah deh.
2: Salah deh, ikut sabkeno
0: gitu. Ayo, ini serba salah. Goblok, cucu mengi.
2: Tadi salah.
0: Padahal, ini salah mah. Kalau dibenarkan, kudu lempengkan, nyapa.
2: Tadi salah, marsina kudu dibenarkan. Salah pake.
0: Cekaan, naon, syukron, bete. Syukron. Kacang. Syukron, bentak mah. Tau ngeri, lamun dek ilmu. Naon deui syukron teh tapi ditenu teh syukron tah eta teh mabok atawa weureu syukron teh
2: weureu
1: mabok teh
0: ari nuhun tah aya nuhun mah sina gede jadi lamun sina leutik teh mabok hatina teh lamun gede hatina nuhun syukron
2: aduh eta
0: sina syukron syukron ayuk ngeset yang menihak ya weh teta yang ngarabun tadi nama
2: yang ngarab-araban berenang setete
0: lain maksudna ula ngaraban teh lamun hese atawa kagok
2: ya
1: bahasa sunah
0: jeng can kakawasa pake bahasa urang
2: bahasa sunah itu gengsi itu bahasa sunah gitu
0: ya bangsa urang teh lo bakal ngitan karena ciri paranti budaya urang
2: bahasa-bahasa istiari galeng
0: ciciren budaya urang jati kasili kujunti nunya di lain-lain nulain di lain dinyanya
2: tah eta mentang maja tah
1: eta
0: datang orangnyaan di paehan datang orang-orangnyaan di badeli pikir dan bakal nepi malintang di amal lain ceritaan
2: sanes
0: amal sarajan ceritaan anak manena bener tapi hatena ngulut pinarakan kaitungan
2: ngatu
1: bisa direka
0: bisa direka ay ceritaan
2: ya
0: enak tinggali negara batur geus canggih teknologi geus luar biasa ay di urang parebut dalil we hayo
2: batur mah geus marah raju negara batur mah
0: batur geus kabulan urang jijik jijik kana di madur bener bener
2: batang jijik betah bareng ka Majalaya deui
0: paingan make kopea sia nanya kalwe bolong kopeana apa ne doruk redinya
2: dan jahil kena pemakaian batu
0: tak itu ya
2: dah
0: ulah gele ulah gengsi di mana aya nyaritaan kan kasilai sanajan bari jeung pangkat boh umurna sanapeun silai sabab naon sabab dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah tempo jelemana.
2: Nah, eta ulah
0: teu. Nah, bisi kapigeulah kapiheulan ku geuleuh jeung resep.
2: Tah, indah.
0: Bisi kapiheulan ku geuleuh jeung resep.
2: Ini.
0: Lamun jelemana urang geus geuleuh ka jelema, nah sanajan caritana bener, moal digugu da kapiheulan ku geuleuh. Sabalikna sanajan bari jeung resep ka jelema, nah sanajan caritana salah. Bakal digugu da kaburuk resep. Tah artina teh
2: jurumus
0: gadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lainna teh nya pak nya lurus nuhun pak nuhun pak tah kitu tah di antarana mangpaat urang nyaeta mere mangpaat ka batur teh nyaeta migawe dina Al-Fatihah teh dina ayat kahiji teh alhamdulillahirabbil alamin
2: duh eta teh
0: alhamdulillahirabbil alamin naon hatina
2: cacing naon teh kula
0: jadi mana jelema anu urang diberi duit ku batur alhamdulillah berarti nuhun tuh udah jauh sama
2: kemana karep we gitu
0: waktu lain ngomong ra penghadena retorika alus tapi dina kieuna geuning bodoh
2: lain jeung prakna eta teratur sakola agama teratamat sudah
0: kitu hayang gawe jeung bos agung ra
2: ari
0: tapi otak bodoh
2: ari masjid teh nyaho rupana
0: hayang di bos agung naon mere susu susu sapi heeh di pangalengan
2: kana puras peres
0: mah lah ku dokter aya nama dewek geus teu meunang aya nama
2: naha
0: minum susu naha aya nama geus gede kieu mah lintang dinya bapa jeung mencet we karep set teh
2: pikiran
0: susu sapi goblok susu karep wae sia otak nama sium dede
2: ya bak we jeung mencet pepentuan luar aku mangkatan maja teh ajarkeun teh mencet cenah
0: leuh itu wae teu naon bete alhamdulillah teh nuhun nuhun lain
2: dereun-dereun mah sajabeh
0: sia tuh jelaskeun ku bokap ame ka hati
2: tah kumaha ulah
0: sadaya puji kagungan Allah kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh naon Allah dengekeun pernyataan anak dengekeun cing jeli
2: pasah dengekeun pasah sih
0: koreka jeli nakanya koreka ngareken ketim gaing seteh kumaha itu pak sadaya puji kagungan Allah nungurus sadaya alam nungurus sadaya alam tenang sumuhun Allah dengekeun seteh
2: dengekeun atuh culit atuh
0: lain kebala karep sadaya puji kagungan Allah nungurus sadaya alam nungurus sadaya alam tenang ya
2: naon
0: Allah pak lain goblok di lain-lain teh keukeuh jadinya
2: tinggal ngejatuh mangra
0: bodona kasida isi pegekil
2: oh udah sakola gitu tamat
0: sadaya puji kagungan Allah nunguru sadaya alam nunguru sadaya alam tenaon ujang sumuhun Allah bapak lain goblok
2: disuluduk ke aral beneran
0: ah dengarti aing mah ha dengarti
2: eta pikiranna keburek teh atuh
0: bodoh contohkeun we ku dewe contohkeun heeh eta ikat ieu ikat anu cepot nu cepot nu nutupan sirah nutupan sirah nu nutupan sirah teh naon ikat heeh oh kitu ngerti ngertos
2: ngerti meureun aya nama leh
0: ngerti putrak sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh naon ujang iket
2: oh eta koku naon akang
0: ditinggang ku iteuk aing mah
2: lah eta ulah kasampaian
0: contoh pledu contoh ieu mah siate kepurak-purak teuing otak teh
2: contohna
0: bener bieu iket babat teh
2: bapak
0: bieu mah contoh
2: contoh tong ibu kitu mah tah ibu Contoh aja,
0: Balikannya deh, show. Eta baju, iya baju, anu cepot. Nu cepot. Nu nutupan awak. Nu nutupan awak teh naon?
2: Tukang jengreng teh.
0: Baju gitu.
2: Eta contoh nama kita.
0: Beda ti kitu bieu teh. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang?
2: Ada
0: cih baju bapak. Syateh.
2: Beki ngacaprak teh.
0: Beki ngacapruk teh ngomong teh syateh.
2: Balak jeung tukang ganjaran teh kitu purek. Bebele maneh. Naon? Naon? Cumedu akang. Teteh kapol.
0: Di bejaan teu ditinggangan tuluy bejaan gembrot aing teh.
2: Pasri kudu mah kudu alewo.
0: Da jangar hulu teh kitu-kitu teh.
2: Eta mah balian amek sia eta mah teh.
0: Eta teh ngarti kitu-kitu wae sia teh. Da hese atuh. Da wala kulan ngarti sia aing. Ngartos pa bejaan.
2: Percaya sia
0: eta mah. Iya, jauh di mana si Dawala? Tanyakeun heula.
2: Ari ka batur ngapiis eta teh.
0: Sia teh jauh ngamonis ka batur teh. Bejaan aing. Lamun sia teh ka hati ku aing dagor wae sia.
2: Aya
0: bahan cam juring atuh.
2: Aya bahan tarung ieu.
0: Sok kumaha bi teh?
2: Cobi ka.
0: Heuh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Cekaan nu ngurus sadaya alam teh naon?
2: Dia lurus.
0: Heuh Allah. Allah. Salah. Lamun Allah nu ngurus sadaya alam jang naon aya apalna pangeran? Naon kun payakun
2: teh eta
0: jadi jeung nu ngajadikeun
2: ah bener eleh ku adina
0: da lamun henteu kun mah moal payakun
2: oh atuh
0: eleh ku lamun teu kun mah moal payakun lamun kun nyanyi duh
2: eta mah arti Sunda atuh
0: tong heureuy atuh tong
2: barengan jeung heureuy
0: tong barung ke heureuy sia teh
2: eleh ku si Kudas
0: jadi lain aduh sakit kali pala saya ini. Ah.
3: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
3: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
3: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus dong.
0: Buat apa, Wan?
3: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
3: Jangan lupa, minum ini hapus dong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
4: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Allah lahir
2: nunggu syadaya alam tenaon
1: puji
2: puji kurang mana
1: ah geus hoream ngomong ah bos mah
2: hoream wae mah bener apa nanyakeun aing mah aing bodoh kudu alewo
1: bener
2: kudu tatoyo
1: kudu tatanya nu bodoh mah
2: puji teh tina sifat
1: sifat
2: pagawean urang pan sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam sadaya puji teh kagungan Allah berarti anu ngurus sadaya alam teh puji. Iya beres. Yes.
1: Sasasan.
2: Pak. Tanyakeun sok.
1: Sok.
2: Tanyakeun sok ka Cepot. Sok.
1: Abang geus apal.
2: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Alam.
1: Sok.
2: Nu ngurus sadaya alam teh naon Cemar? Allah. Ya, si eta mah.
1: Olahraga teh tatang
2: mah. Hayang balas dendam maksudna mah.
1: Hayang eta kuas, kuas ka kolot sakitu mah. Ora contohna ti kolot wani.
2: Bener ba, bener ba, bener ba, bener ba.
1: Di warahku tatang majat itu blegur teh.
2: Jadi ngerti. Aing ngerti mah henteu ngan jawabanna puji. Leres Pak. Heeh, puji.
1: Lauh jeung tukang kemreng gitu
2: wae. Jadi pujinya geus aya teh.
3: Puji eta teh.
2: Contohna muji kumaha? Tah.
1: Cing. Ah.
2: Kabeh sadaya puji kagungan Allah. Setiap sadaya teh eueuh disisakeun. Bener. Leres. Kabeh berarti
1: sakumna
2: eta teh. Satungtung deuleu anu karasa, anu kareungeu, anu ka lengkah ku urang saban reret kakek cajeng kakak tuhu kabeh ilmuun hungkul puji nungkul
1: ya leres
2: tuh moroni anu bungkelekan kia katai kotok tai kotok wae puji
1: what ah
2: nyati kotok dipuji ayah abdi panggil di jalan ayam hayam kermodol teh aduh itu dikotok menikah syep banyak itu
1: salah
2: si jurig meda
1: salah kaprah wae
2: setan kadang-kadang selfie jeung dikotok piraku kitu lain kitu atuh mujina
1: kumaha
2: atawa sungkem ka dikotok atuh beye meureun teh sieu mah di barungku heureuh jadi hoream bejana oge
1: antara derap sia teh papatah tuh wah
2: bae ari mujina teh kotok kumaha dewe ngayakeun ka silai naon kai kotok naon anu geuleuh
1: cing tan
2: tai kotok anu medok lain tai kotok soang tai kotok ai kotok teh hayam hadirna teh kotok teh hayam
1: soang masih iya
2: kotok teh hayam kotok teh hayam berarti lamun tai kotok teh tai hayam
1: ta eta
2: tai kotok naon anu geuleuh tai kotok jelema aduh si goblok
1: ai kotok maja
3: eta otak
2: meni hayang mencet we ka sia aing ye cing sabar bapana jantung saya sabar dalam dunia
1: sing sabar
2: dai kotok naon anu geuleuh dai kotok hansip heuh aya bahan ngurak jantung aing nya
4: aya bahan hansip mah jelema lain hayam
2: aya bahan bejaan dai kotok naon dai kotok nu saeutik dai kotok nu saeutik lamun dai kotok tilu treuh mah deuleuh mere mangpaat naon jadi
4: pupuk
2: pupuk
4: jadi pupuk sosial.
2: Jadi gemur
4: jadi jemuk
2: jadi kahadean katenangkalan katenangkalan dicebor ku di mere pupuk kebeureuk kitu engke tenangkalan bakal mere kontribusi ka urang contohna saperti si laing aya sampeu diseukeutan ku si laing ditancrepkeun diceboran dipernahkeun eta sampeu bakal malik muji ka si laing naon mujina mere beubeutianana
4: ada kadahar apan ku urang
2: apan kadahar ku si laing teh
4: tadi dipupukkeun
2: kana lamun dai kotak dipupukkeun kana sira bapa aing ngelut jeung sia cok
4: tak keluar
2: heureuy wae sia tudah
4: luas ka heureuyan
2: tolong apa naya puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu tiheula ka nu paneuri puji nu tiheula ka nu tiheula puji nu paneuri ka nu tiheula puji anu paneuri ka nu paneuri
4: tah
2: beh dieuna puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka sahanapeun ari puji ka saluhureun puji ka saluhureun teh pikeun batur tanyakeuneun jeung penteun
4: da ka saluhureun
2: puji ka sasama pikeun batur pakumaha
4: pakumaha
2: puji ka sahanapeun pikeun titaheun jeung dereueun
4: eta
2: mana lamun eta kakungkung boh bayang manusia boh jang makhluk-makhluk anu liana boh satro jeung natangkalan kabeh bakal aya tina tinemu jeung nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta lan raharja
4: laras ulah
2: da ku ayana ieu pasir bulistir gunung gundul di mana datang ka hujana di mana datang halodo tangtu kahuruan di mana datang hujan tangtu erosi jeung sajabana dina sifat naon dina sifat naon temuji
4: temuji eta teh sifat karuksah temuji eta teh
2: tah cing jadi eunteung keur si laing teh
4: cobi tah ya
2: Allah disangka
4: nanti beureunan nu
2: batok bulu eusi madu ieu pokap ieu nuhun pak bagja geuni deget-deget anak taleus kalau mau jadi bapak kene
4: rayakan
2: mah temen kue cedah tuh udah bau kelek bapaknya
4: udah taran mani udah tuh rayakan
2: benernya pak gitu ya laras lir lir
4: inggih
2: bareng sawek impal wacana
4: inggih
2: silakana ecan nira maneja
4: ecan
2: raos nira marantena
4: maneja
2: maneja mandek di satengahing obrolan
4: duh inggih
2: kabujeng aya anu sumping tatamu di puseur dayeuh nagara amarta Arya Bima seking ngungkul pawenang miwah putra Raden Gatotkaca satria melajang tengah sampun tumipa dateng patumukan Semar Badranaya gitu kaya anak-anak Doraka sia teh goblok. Kitu make tilam sia ngomong teh. Naon euy bapak? Mar-mar we sia teh. Atuh ngomong abdi mah eta bisa. Mar-mar.
4: Da malam.
2: Sia da walanya. Oh ah.
5: Ngomong da malam.
2: Mar.
4: Baik.
2: Tukang hordeng meureun. Atuh tukang hordeng meureun hor-hor mun kitu ka ieu teh.
4: Deng-deng mah.
2: Atawa deng-deng. Atawa be-be. Naon be teh pan beke? Kapi si oleh eta mah.
4: Heeh. Bae da nya.
2: Bot.
4: Terus apa beke eta mah ripu?
2: Sia da wala nyaho. Bot. Cai euy. Bot. kira-kira na cek mana sada naon eta? Jika nama sada pulsa listrik. Syurian we lur lah. Pak. Cek bapak kira-kira na eta sada naon?
6: Lubie.
2: Mohon. Jika nama sada huis ya.
7: Aduh.
2: Awala naon? Bangga sih boga bapak itu. Kedua.
1: Paingan banget lah itu pagi sapangku.
2: Bor, bor.
7: Banget.
2: Syah ada deh. Jampelak itu pot-pot kain. Cuma ketilam.
1: Kasa sama.
2: Kayak ada palurah pot itu kain deh.
7: Bawa bos agung mas.
2: Ah, bos agung bawa. Atau wakang dewo. Atau wakang asyik bayu. Dalam Wisnu juga nama.
1: Tentang maja gitu.
7: Maja jangan.
2: Mang maja. Mang maja ketanya pan ngomong gitu.
1: Ketayapan
2: kumaha bae ketayapan. Arewasan meureun heuh kitu maksud teh.
7: Aye.
2: Bot.
1: Ketayapan nomor.
2: Bot. Dah. Bot. Bot.
1: Sia.
2: Naon sia? Mun dilempangkeun we kana ceuli ngejelengeng sia teh. Ampun. Aduh ampun. Kata Sora upi duitin pisan cita jika jika penonton bayaran na RCTI ini.
1: Lalala
2: ye ye ye gitu sama. Ayo Sora kudu cara dewe.
1: Maha kan
2: Sora
1: Sora ya wibawa
7: kenagaan.
2: Mamun pegat di koromo pegat ayo makai cita pegat medalang we karunya tete
1: karunya bujang
2: kermacan kawin ngomong lah.
1: Ada curah hatu.
2: Lain guna nao geding anunikan deh seangkatan yang dewek di Unpad.
1: Wah.
2: Syalma mater.
1: Baik.
2: Sudah meninggalkan dunia bujang. Hari dewek macam deh.
1: Hari batu ratu.
2: Ber. Ber. Gusti. Lain ayo orang duaan melongkai itu nao depan tembok itu teh.
1: Apa nanti mah bili.
2: Depan tomo belah itu. Ayo nyeun. Eta mah siapa pagi pipileun. Karunya we oh batur tadi nama.
1: Karasa ada ieu mah teh ku patoan.
2: Urang teh grupnya, heeh grup kudu kitu. Beureun dumeh aya kaca di tukang, beureun aya panto, gambar panto Sidik Malik. Penteung mah.
1: Nya bayangan.
7: Aya kitu.
2: Wah, ulah kaget wah anjir dulu.
1: Lah, naon?
2: Ketemu sia. Gusti. Nah, jika juragan Bima. Astagfirullahaladzim.
1: Naon, Kang?
2: Ketinggal juragan Gunung Kasya dulu.
1: Ya.
2: Pak, pak. Tingali. Naon? Juragan Bima dulu. Ya. Juragan Agung. Mana, sedek? Tingali ke tukang. Pak. Ganeng. Peluk cete. Aya anak ngejerewetan pos parawan wae.
1: Aya anak
2: eta aing nepi ka.
1: Anak payan
7: dua-duana.
2: Wah, ulah kaget wah. Ulu geuning itu sareng juragan anom katon kaca. Aya anak.
1: Awas mah.
2: Mah kaning inung si laing can baling sahanu nyadiaan we jang.
1: Nyadiaan cai
2: kitu. Pencit ayam pencit. Ayam di mana pan ku cekak. Sampe rabut, tarik cem. Nu aya we nu aya. Aya ge topi SD urang Pais eta. Aing. Apa nu aya? Ada sing mikir sateh. Lah, naon? Kamari baju SD ban, aya kitu urang ungkep. Urang syok.
7: Atawa palado kitu.
2: Jang saha, jang dunungan, hakana ku sia kayaknya. Aing geus
1: aya.
2: Kumaha deuh? Aja kaget, Bang. Mangga linggih, nun linggih.

0: ada di opo-opo deh. Tena naun.
1: Tena naun.
0: Tena naun. Bahasa mana deh? Jawa. Jawa.
1: Jawa. Jawa.
0: Ini dewek ngerti maksudnya ke hapan beda saetik di Sunda jeung Jawa mah.
1: Beda naun ta?
0: Beda nanti naun. Tina pokal.
1: Pokal.
0: Mun Sunda mah ku A, Jawa mah ku O. Lamun cek Sunda mah enggak, cek Jawa mah monggo. Lamun cek Sunda calik, cek Jawa mah colok. Jadi mangga calik teh monggo colok. Syurian we lur lah meni. Sama kepihatur ka onyuk juragan ageung.
2: Lima dawa cageun.
0: Ibar kulan. Sarang saha
2: jeung si Gatot tuan.
1: Gatot teh saha?
0: Nuhun we kulan. Lah naon? Ari Gatot teh saha? Rencangan Prabu Rahwana teh.
2: Oh, aing teu wawu.
0: Putra juragan Bima satena meni. Mangga linggih nun.
1: Mainan teu wawu cenaja.
2: Amana si Setya Ragin? Apa jikeun si Aman?
0: Nu maui nuju ka pasar pun bojo teh. Lah naon?
1: Dagakeun Pak.
0: Gunungan urang eta sirah nepi ka tunggul mah nya. Nah kumaha kitu adek jeung hateup?
1: Adek lalagi.
0: Kapan di atas langit teh aya langit.
1: Heeh, benar.
0: Terus di atas langit-langit aya debu-debu.
1: Terus
0: posisi teh ngabodor. Rame blok ah.

0: siya muli na gan?
1: Siya, hot, man, chagir. Ibar niya nawak na siya natin, dawala.
0: Nyangga ke siya mah pangabaktos konyok, juragan panglima.
1: Iya, nul.
2: ATM.
1: Sehat mani oge dawala.
0: Saya, duaan wae kan?
1: Duaan.
0: Untung ada ayah di dia, agante, tapi matanya menuju di sawah.
1: Di sawah.
0: Mohon.
2: Oh, ya.
1: Bersyukur ya. Kumaha ayah na pare pot.
0: Ya kita wekar cara cing.
1: Lain maksudnya keseluruhan atau kumaha.
0: Data apa bikang jeng jaluna, bima.
1: Itu lebih kak gitu.
0: Numawi kula dari sini gagal panen abdi teh.
1: Gagal panen
0: 2 hektar tegala.
2: Uberit.
1: Uberit.
0: Canes.
1: Uwereng.
0: Canes.
1: Kudal.
0: Jadi alawe kudu bogana.
2: Gagal panen.
0: Lain gagal panen, gagal hirup, tama.
2: Gagal milik.
0: Bukan ayah riuk-riuk gunungan prihatin kain gawe.
2: Bukan karuna gawe.
0: Tapi gagal leher mana nak oke?
2: Sugal kasentuh
1: saya betul. Aja kaget pak, ulah riwas lah.
0: Ih, air riwas mah dengar kulantaran iya weh. Jisim abdi putra patrik di lemur maklum kayaan di kampung.
2: Daya ibertata.
1: Orang tadi opo-opo mar.
0: Wah?
1: Orang tadi opo-opo.
0: Saya. Lah, mau. Hari orang tadi opo-opo cenaun. Apa enggak sih, Bite?
1: Enggak?
2: Enggak? Gas pohon dewa.
0: Ayo salah Jawa yang sudah ngus. Wah, warna mede gitu.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kaget ba? Wah, ulah kaget ba.
1: Ayana. Nyangakeun semah pangabaktos ka honyuk juragan ageung miwah juragan anomung.
0: Terima ba.
1: Kuat?
0: Terima weh. Ditampi ba.
2: Sanaos ti abdi ge nyangakeun semah. Sanaos ti abdi oge kulang.
0: Terima pun. Terima dawala.
2: Cai. Lah, mau. Rasa pisan kana suan teh juragan Bima dewek mah eun.
0: Hantaruan.
3: Nya atuh.
0: Ngan lebah adan bingung teh. Lah
3: kumaha mun
0: adan? Bingungna kumaha gede teuing.
3: Nya pasti larasna gede teuing.
0: Larasna gede teuing. Na kacetana kumaha? Allahu Akbar.
2: Setemni hayo contohkeun deui.
3: Tinggang meureun kulungan
4: contohkeun deui.
2: Cik sada cing bisa tumpat-tumpat deui.
3: Cik adaptasi hirup teh geus.
2: Hareupeun saha ieu
3: wani sakitu mah hareup kulungan.
2: Eureuy wae seteh.
3: Tumpat-tumpat.
2: Kana dibawa serius deui atuh deun lerap lain rapat ieu teh. Ampun.
4: Serius-serius teh.
3: Pada di duit.
2: Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Tibatan ngeluwet hate mah kagering-gering.
3: Bener.
2: Bener.
3: Hiburan.
2: Ayeuna mikiran hate tuluy jadi panyakit, jadi liper.
3: Bener.
2: Kapan mah bari liper mah kubarna? Kunaon? Kututut. Uluhuh.
0: Jing jing. Jing.
3: Urang mah dempe.
2: Kuasa dicarekan sia. Hapunten we putra Patrik di dieu nu mawi teterang bade sumping ka dieu.
3: Balum teterang tadi.
2: Upami sakawit terang majisim abdi bade sasadiaan we mencit anu aya di kampung.
0: Tenanaon trauma.
3: Ngala kanyol-kanyol we mah meureun
2: jawab. Bade ngala-ngala abdi duren kulan.
3: Nya.
2: Tadi ge abdi teh bade nyadiakeun nyaeta topi SD.
0: Jang naon?
2: Ya jang salira bari diungkep bari pais abdi.
3: Iya geuda.
0: Topi SD teh.
2: Muhun jang aing.
0: Akan we kusia.
3: Eta wani luas.
2: Luas we sakitu mah kadunungan.
3: Tawa kareta tangkap. Atawa ciput babati.
2: Lain kana bisi kaburu kada luar sia. Ampun.
0: Por cicing, por cicing, por.
2: Oh, ada cicing mah teu lompatan agan
0: cicing sudah.
2: Nuju mun pencet agan tuman montong dirojong goblok atuh teh
3: aya kasieun aja
2: jama atau edulur dicarekan kurunungan teh
3: ari batur disiksa teh atuh sitel
2: jeung dulur mah silih rojong
3: silih anteun dulur mah
2: silih rojong silih asaan asaan naon rejeki naon deui sia atuh
3: lawa kangeres nya kan
0: hiji aing sono datang-datang ka urang dieu mah.
2: Sami aya perkawis ka sono mah kulan.
3: Sono tapi lengo.
2: Sami kulan. Luar biasa, mobil di mana kan?
0: Leumpang euy.
2: Kulan
0: leumpang.
2: Tangtos perwisi dieu mah da.
3: Engko sono
2: tapi nya.
3: Da leutik jalanna ka dieu mah. Sono tapi lengo kan.
2: Sono tapi lengo geuning agan teh. Tanyak naon-naon.
0: Oke, ditransfer gampang lah.
2: Nah, kitu ana mah.
0: Sajabat di sono mah kaula teh aya warta nu matak pikabungaheun mah.
3: Urang mana
2: kang? Wartos anu matak pibagjaeun.
0: Iya. Sugan ka urang dieu geus meunang beja di puseudaya.
3: Sugan geus aya.
2: Wartos naon?
3: Wartos aya ade.
2: Aya wartos mah aya nu reuneuh di puseudaya kulan.
0: Batik cuy.
3: Wani sakitu mah kadunungan budak
2: teh. Heuk ngajedog biwir teh heuk lakpan.
3: Mun jempe batak naon?
2: Mun ka pangor-pangor teuing sia teh.
3: Aya wartos.
0: Bisi dapa urang dieu. Si Jenit arep datua kerami mar.
2: Jenit arep datua kerami ye. Yeah.
3: Si Akang mah bingung
2: ngadengan. Naon maksudna teh?
3: Bara bingung nya ka.
2: Jenit juragan Arjuna.
0: Iya. Yeah.
2: Naon aing na jauh-jauh kana Arjuna cenah teh. Aing juragan Arjuna teh saeur namina teh.
3: Nya.
2: Sajaba juragan Arjuna teh.
3: Loba ngaran.
2: Loba Saparta. Cipta Wening.
3: Nya. Taun-taun
2: Janaka. Tah, nenehna tina Janaka teh.

0: Jadi cokot landiana na jenit. Dina jana kate.
1: Tahu-tahu ngadunungan sana apal akang.
0: Oh, gitu. Dede aing mah jenitnya sok nu patipu unit eta mah.
1: Unit. Unit dan usian kudunungan.
0: Juragan Arjuna bade garwaan.
2: Ya. Yeah.
0: Juragan Arjuna bade garwaan.
2: Ya, yeah, Bar.
0: Nah, nah sia tuh.
2: Kukuk leheung mun ngendok dah henteu.
0: Heuh, heuh, aing.
1: Kukuk da bapak teh meri
0: geus geus. Halo, iraha kulan?
2: Iraha, iraha nama cantang tu ieu teh.
1: Cantang tu.
0: Cantang tos?
2: Iya.
0: Itu. Nah.
2: Sabab si Jenet kawinannya hiji kawewe teh nyeta aya nu ngalamar sajaba si Jenet.
0: Kek dupi isina saha?
2: Si Jenet teh hayang kawin teh nyeta ka si Mayang Aruma.
0: Mayang Arum urang?
2: Urang nakara Dwarawati.
1: Arugil.
2: Atina si Tatang Jaliteng.
0: Jaliteng teh naon da wala hideung. Emang bapak boga adi Mayang Arum gitu?
1: Arum gil.
0: Nu hideung teh lain aing ngumpul.
2: Oh, wa Udi nya.
0: Di alam pawayangan sajaba aing hideung-hideung naon? Aspal. Emang aya lakon Prabu Aspal?
1: Bisa capekeun we.
0: Sajaba ti bapak saha nu hideung da wala? Geut-geut wae teu apa.
1: Baturan urang.
0: Si Salap.
1: Si Salap punya hideung.
0: Eta mah hirupna nu poek teh. Salapna mah bodas. Juragan Batara Kresna.
2: Iya.
0: Oh, Juragan Batara Kresna. Lain aping teh hideung.
1: Aduh, eta kumaha deuleuh.
0: Kumaha deuleuhanna aping jauh-jauh.
1: Eta
0: Oh, cicing portal liur kau lagi.
1: Orang macam pe dudungan
0: kau. Juragan Batara Kresna.
2: Iya.
1: Nabi mapi.
2: Atina nyata nasi Mayang Arum nupi kahayang kusi jenis teman. Ngan hanya kada.
0: Naon?
2: Datana si jenis meta. Kelewatan si Gatot merekeun layang panglamar kasi Kakang Jalita. Bareng jeung si Kakang Baladewa.
1: Parung Kakang.
0: Juragan Baladewa
2: raja tina karam Mandura Harja. Sedengkeun si Kakang Baladewa teh lanceuk panggedena si Kakang Jalita.
1: Langkung kuasa Kakang.
2: Tah kitu da.
1: Cobi.
2: Si Kakang Baladewa nyokot salapi salakieunana calon panganten si Burisrawa.
1: Doh, iya.
0: Burisrawa teh urang?
2: Urang Mandaraka.
0: Di Pasir Madur ka belah mana kan?
1: Asing.
2: Aduh aing.
1: Deket ka Maja teh.
0: Cakar ka Cianjaro. Nah, meni jauh Cianjaro atuh jauh-jauh.
1: Teuing kenal jauh.
0: Terus?
2: Tah. Bingung na ieu ba. Dibikeun ka si Jenet kumaha? Si Kakang Baladewa. Sedangkan si Kakang Baladewa teh sahao kedua gaplok mungkat tumpangan carita dina mangsa karakter watakna
1: karakter
2: leres leres leres kaiji kitu kadua hak mengawalian teh lintang ilanceh mupagedena nyata si Kakang Baladewa. Sedangkan si Kakang Baladewa mawa calon pengantin.
1: Iya.
2: Uluh
1: abot
0: menjadi konflik berupina.
2: Iya kitu ba kitu ba.
0: Pajeng kumata.
2: Cara ngeuskeun ieu masalah. Nya we aya kawijakan ti si Kakang Jalita.
0: Kawijakan naon?
2: Nyaeta ngajieun sayembara.
0: Sayembara.
2: Iya.
0: Sayembara.
1: Naon?
0: Naon kulan?
2: Sayembara nyaeta lain gelut.
0: Tapi
2: saha-saha anu nyumponan kana syarat anu dipenta ku si Mayang Arum. Bujeng hingga si Burisrawa, bujeng hingga si Jenet tapi budak angon paribasana. Lamun bisa nyumponan kana syarat dipenta ku si Mayang Arum, yakin bakal jadi calon syarat kina si Mayang Arum.
1: Oh,
0: uluh
2: ulu.
1: Iya, iya.
0: Naon syaratna? Naon syaratna hayam camani?
1: Naon mah
0: kajian? Tiap aya hiji hayam camani dengan dugul.
1: Hayam camani.
0: Nya. Di mana di dieu? Di mawa kantong. Montok nama montok.
1: Mau tekan uharem.
0: Ya, ngan ngerahar sangwe hukut terkena kena huut. Nau teh ayam camani.
1: Mau tekan uharem.
0: Ayah kukuncung na.
1: Mau tekan uharem. Ya.
0: Saya teka aing. Ka hayam, hayam. Bicara lagi hayam. Nah, meni lempeng kena rupaan dewe. Jika nama Syami jeng bapak. Ngan iya mah hayam.
1: Hayam.
0: Hari bapak hayam lain. Lain. Ngamak biasa weh.
1: Biasa-biasa.
0: Sugan hati kain. Demi anak tuh, doraka kangi abdi itu.
1: Ayam, ayam.
0: Bisi-bisi kain.
3: Ulah sugan singgul.
1: Selamat, akan.
0: Tong kitu ka kolotet. Nada yang maka ayam.
3: Bapak gitu.
0: Bapak namanya gede rumah siap meren.
1: Ayam ke kayam
2: pelu. Lain ayam camani, bor.
0: Mbah hidung. Nah, itu. Mbah hidung. Jadi ayah. Unglah kabeh hiji deui huntuna teh di tengah
2: meuh hideung muhun
1: jeung montok deui
0: montok ngan hanya ka beungeutna bodas
1: ngan mamawa kareun aneron
0: kaing lain sanes bener muhun
1: bapa mae lain lain
0: pilih syaratna ku monyet
1: eta
2: monyet naon boga sia gaduh.
0: Bangor monyet nanti
1: di kilometan deh
0: diikat naon teh monyet teh
1: anu beureumna
0: make pangsi yang campelah ka kolot tong kitu hirup teh ka monyet goblok aing mah lah ka aing teu da isina mun kitu-kitu sia teh
1: eta mah bukan ka singung
0: eta mulit bawang maneh
1: teh. Ari ka batur ngahareuyan di hareuyan.
0: Ari ka batur ngahareuyan di hareuyan ku batur nyamak.
1: Mane saha Bang Teh?
0: Aneh. Dadah melempeng pisan ieu make ikat monyet teh.
1: Mun baheula
0: ku cembelak ka kolotan jadi
1: mun baheula
0: panggihna mah. Da rumah saya mah cembelak.
1: Mun baheula mah
0: mun cembelak henteu.
1: Mun baheula mah di sio.
2: Syaratna teh ieu teh bingung ba.
0: Syaratna teh bingung. Lu barang naon bingung deh cicing sateh
3: udah bat jempe kurang mah
0: bingung nak kunaon agak
2: nyata bujeng ingat mangi katerangan anu bulet tegepeng-gepeng acan ngadenge ke kakara syarat anu dipek dipenta kusimayang arum
3: arum gil
2: numatak bumbeng pandawa kaito katia aing ayam maksud anak kadirek nanyakan ke siapa
1: kak paluang kakara paluang kakara
0: ngaros kena wana tukulan wanas ke kapun bapak bodoh ngapa mah
1: menjauh di mana kalau
0: kemari oge 2 kali 2 sama dengan 7
1: kemana we karena
0: sidik maneh na teteh itu teh
2: syarat na teh loba
0: di antawis na naon
3: sobi kulat
2: bahiji
3: garas
2: pamunut mayang arum
1: sobi
2: ayam dipangmawakan kena mangsa oleng panganten teh pangapit panganten anu sarupa jeng panganten
1: nah iya na
0: pangapit panganten anu sarupi sarang panganten
2: iya tah aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeng si Arjuna aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeng si mayang arum jeng si Subadra
0: aduh babari pisan kulana tu anu sarupi jeung juragan Arjuna mah teh aya deui lintang ti abdi kari make mahkota
3: jauh
0: anu sarupa jeung juragan di Subadra mah lintang di Sidawala kari make gelung
3: kari make lipen
0: anu sarupi jeung ka kumaha teh aya di pun bapa serian we lur lah bapak punung doh tinggalin
3: amek lah
2: kaduana
0: beres
2: ayang dipangmawakan tukang rias Dewi Keting Patang Lodaya
1: dah iya
3: beres
0: ayah oge tuang dasa mang ii nya
3: ini cantik
0: etama baheula atuh
3: baheula etama
1: sona
3: Sona.
0: Atawa si Sona. Dewi Sona.
3: Eta. Rawai.
2: Deui-deui hayang dipamawakeun kembang 100 rupa tapi eta kembang teh seungitna hiji.
0: Aduh babari, gulan. Babari kumaha jeung babari?
4: Sagala babari.
0: Neangan we kekembangan 100 rupa babadotan. Mawar terus beureum. Hei, seungitna ngan hiji. Atuh penculungkeun ka ti sepiteng. Atuh bau nu penting mah seungit we.
3: Seungit teh hiji
0: penting. Hiji seungitna.
4: Mandiri.
0: Babari we otakna teh.
3: Burang
2: geura. Deui deui mah. Hayang dipangmawakeun kepet ke si Badaru. Kepet atau tanpa dikepetkan ku jelema tapi bisa ngiplik dina mangsana oleh panganten.
0: Oh,
2: kepet teh kipas gede.
3: Kipas ageung.
2: Tapi ulah dikepetkan ku jami.
0: Iya.
2: Biasa ngiplik dina waktosna ku nyalira.
0: Iya. Babari itu.
3: Eta ku sagala babari. Eta ku babari kedua.
0: Babari kumaha? Apa ulah ku jelema? Heeh. Kaitkeun kana buntut ucing.
3: Ucing.
0: Kumaha ngiplikna? Bujur ucing terasonan.
4: Ucing ya.
0: Nepi ka babari kitu.
3: Asa ngomong geus.
0: Atawa kaitkeun kana ucing beung ucing. Ucingna digiwing-giwing ku jelema. Ku jelema-jelema keneh kitu mah tuh. Kapan nyabakna ucing?
3: Ucing.
0: Aku mah siga we ah.
3: Ucing mah aya
2: we. Deui-deui mah. Hayang dipangmawakeun peuteul karantaka. Bedil atau tanpa diseget ku jelema tapi pati beleduk di lamangsana oleh pengantin uluh-uluh
4: iya mah bangga wah
3: bangga
0: tanpa diseget ku jelema tapi beleduk di awang-awang
2: iya
0: atuh nikah nawe usum hujan aja tuh di tengah sawah
3: iya
0: cina bebeledagan bentar gelap deh dan bijakan di bedil we
3: aduh eta ku ngebabarikan unan-unan
0: bentar gelap yang bedil beda
3: beda sorana gitu
4: sorana ge beda
0: iya maing we lah
4: sangat beleduk
0: saku masih awe ah
2: deh bak hayang kukurilingan di alun-alun dina mangsana oleng panganten teh hayang naik kareta binarong
0: ya, kareta binarong
2: kareta emas
4: yang kukurilingan
2: tapi di gusona teh lain kukuda tapi kubuta gede
3: nah buta
4: hayang kukurilingan
0: atuh hesek marian buta maupun bapak we atuh
3: hayang di gusul kubeti
0: kari make sihung jiga buta bagong serian we lur
2: Dei-dei bar dina mangsana oleng panganten teh hayang ayat tabehan gamelan silokananta gamelan tanpa ditabeh kunayaga tapi bisa ngemprung dina waktuna oleng panganten.
0: Nah, lu hayang bawa gamelan gitu mah.
3: Nah, hal kamu juga hayang.
0: Mual olok sangu, meureun di kemanggung deh.
3: Mual latihan terus.
0: Mual olok
3: sangu.
0: Mual olok kudut nepi ka dalang we hungkul kudut teh. Tanpa tabeh guna agama.
3: Ieu mah latihan minang dipake henteu.
0: Tah, geuning. Ngerti hilaing. Aing ngerti mah sugan we ka aplikasikeun. Aing.
2: Deui-deui mah. Dina mangsana oleng panganten teh hayang dipangmawakeun papajangan bangsa Kancana.
0: Papajangan bangsa Kancana.
2: Iya. Tapi di papajangan mas teh kabawana teh ku jelema 1000. Uluh-uluh
0: anjir.
3: Kumaha ka eta?
0: Mas di kabawana ku jelema 1000.
2: Iya.
0: Malah seberat tahun dulu.
3: Seberat tahun.
0: Kira-kira cek mana seberat tahun dulu wala 2 kilo jigana. Gede atuh gitu mah.
5: Aku dibeli.
2: Dede mah. Dina mangsa pae panganten teh hayang aya arak-arakan.
0: Palai minum arak,
2: arak-arakan. Lain minum arak sare.
4: Lain.
0: Oh, punten we tuh.
4: Lain hayang teler, lain
2: festival.
3: Oh,
0: arak pacet. Festival pedalangan.
3: Lain
2: karepoe. Tapi dina mangsana arak-arakan teh hayang dikaulan ku monyet bodas.
3: Ah, geuningan.
0: Monyet tah. Di abdi oge aya monyet bodas teh
2: aya pot.
0: Aya.
4: Man.
0: Man karek beungeut na hungkul nu bodas teh.
4: Mata kaua.
0: Saminggu dia mah urang celep sugan bodas kabeh.
4: Yang tebuntutan gitu.
0: Kasyahate. Kamonyet, Pak.
5: Tebuntutan.
4: Bapak monyet.
0: Aya pot, aya gitu dengan tebuntutan monyetna.
3: Manis gitu.
0: Dicoret tina kartu keluarga sia ku aing. bakat iku ke saya gak ingin begitu. Oh,
1: nah, itu maka goda, weh, kata bapak,
2: teh. Teh, teh, bat. Dina bangsana oleh panganan teh hayang dipangmawakeun munding 100 siki jaluna wungkul.
4: Tah, munding.
2: Munding 100 siki jaluna wungkul.
0: Iya.
2: Ngan syaratna dina tuur ka handap teh bodas.
4: Sukuna bodas.
0: Wah, hanyakana.
2: Hanyakana naon?
0: Nu bodas teh lain suku.
2: Naon?
0: Beungeut aing, Sok. Naon deh bapak ujung-ujung ambak
4: Sok banget aing itu
1: rumah sakit
4: banget nah nubodas Sok
1: rumah saannya kan eh saan
2: bukannya nubodasnya naon
0: ya Sok bapak pisan gitu
4: udah ke aing sama
0: untung bapak sabar dan bapak pasti mengisi ngadek anak itu teh
1: untung disetres oge itu
2: gitu bah 10 syarat oleh peta kumayang anu cik sugat si Semar anu geus legok tapak genteng kadek anu geus pinuh ku pangalaman sugan mar patuan ai wah pantosan wah manawi sareng manawa aya pungpolongan aya jalan ku membentas wah wah salahku kokolot anu ngageugeuh di pakampungan sadaya Pandawa teh aya anu teu percaya ka uah sadayana percaya uah
4: ayana
1: pangeretan kalah
4: ampun kan
2: war
4: tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos nun
0: naon ai bapak
4: naon ai sleing
1: jauh
0: gunungan teh nanyakeun nyaon teh dijawab ku tiwu mah teh
1: teu jara rambung teuing
4: eta teh basa Sunda
1: basa
0: Sunda naon atina
4: tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos gunungan tos teu uninga komo dewe
0: dikitukeun we muni jeung tiwu tiwu si belagu
1: ulang ngalirkeun
2: jadi teu nyaho mah
4: tetara
2: pot lah sugan siapa
0: sami abdi ge tiwu
4: ha teu tuikeun sa
1: eta sedihan ka batur sa teh
4: sok tiwu naon
1: lesbek ah
0: nya tiwu nah sa tiwu kacongecongena
1: sawe terus
0: ku rebo kuna ieu pangalengan
4: ampun
2: jadi kumaha daun cepot
0: teterang abdi ge sami
2: nyaho
0: terang kan
2: cilakai cilaka kitu cenah nama dawala
0: abdi
2: sugan mane nyaho ka dipenta ku si mayang anu
0: anu 110 neme
2: iya
0: terang
1: dah kan naon teh lalawara
2: sekali desa
0: terang kulan ai
1: lain banyol
4: eta naon Indonesia
2: bener dawala
4: sumuhun
2: la ilaha illallah
1: ngalonyeng
0: geureuy goblok si teh hayang modar si teh
1: gunungan jauh-jauh lain banyol teh
4: gunungan keneh nanyakeun si teh
0: lain banyol goblok
1: hayang
0: ditu hayang koib si teh
1: hayang dibabu beureunan kakak
2: heureuy bener dawala
4: sumuhun ai goblok mikir
1: hayang
4: pete gunungan irating heureuy nempo calung oge sok ngaharamkeun ayeuna di bawah heureuy kusia hayang modar si teh cing balik si teh urang aja ting aduh si teh punting balikna ka abdi jadi kacipok ku abdi
2: aing
1: sakalian kalau dog geur
0: jadi dawala naon
1: kecup manis
0: ulah heureuy goblok si teh aing jelema heureuy wadi si teh ka bapa kalau dungan mah teu wani demi Allah aing mah
1: tingali halis geus kitu kedungna tuh
0: tingali itu urat ngengkang dina tarang perwatak jelema bedang
1: doh
0: modar sia
1: ulah lain heureuy akang kada lain banyak
0: balik ke ngomong di sia mana karap wae
2: sakali deui sia nyaho pada wala
4: sumohon terang
0: ai
2: ai nepi ka kitu.
1: Lah kumaha teh?
2: Kumaha otak geus goblok kumaha otak sia. Geus teh bubuyut nebleguk jadi kitu. Aduh sia geus sarua bleguk. Abi pan di bawah tere. Si unyut. Kulan kehareup
4: sae mangga
1: tanggung jawab kayaknya.
2: Punten pak kapengkeran tanggung jawab sia.
1: Caritaan teh bisa tanggung jawab.
2: Dewek mah bisa nulungan ka sia geus komo kieu mah sia.
1: Bisa geus kitu mah mun
2: punten pak punten.
1: Tong epot tong nulungan kan.
2: Yuk sia, punten. Yuk sae mangga mangga.
1: Teuneuh sakitu mah tuh. Sia. Lagi mah pejet sia.
2: Eling goblok eling. Jede pot, plan, you pot. Iya kan tuman biu, hei. Iya trek bela, ay kau disentak. Entap kena sih nama darca.
1: Berapai Andi.
2: Sekali deh sih, plan.
1: Nah, sing.
2: Aing datang ke dia, lain lantung tamu laku, lain lapak tanpa sejarah.
1: Jauh di Jog-Jog tehnya.
2: Sabab jauh di Jog-Jog angang di teak teh sabab kupaluang na iha teh. Si Sumar nyeritakan tenyaho si Cepot komodei tenyaho da jirma belegu. Kita kuluwi wae kain deh.
5: Oh, jelah wongan akan mah.
2: Kari-kari siya jemur kenyaho.
1: Dah, cing.
2: Bener siya.
4: Semohon terang. Ae, ae. Gak, podaran agan lah. Nah, tinggal wae teh kudu ieu cerek gejos kayaknya.
1: Akang geus apal,
4: Kang. Dewek teh nya hukum si eta. Niat deureuy teh si goblok teh. Pak, minta duit, Pak. Yang naon sih teh? Meuli boe. Si Dawala modar teh si goblok. Teu meunang dibapatahan teh si urang ajar teh.
1: Jangan teh banyol,
4: Kang. Anggapna teh heureuy we meureus goblok teh.
1: Mantap.
2: Sakali deui sia. Bener jauh.
4: Somohon terang. Iya, beres.
1: Anya we apal meureun.
4: Diteruskeun nanya Bu apa-apa terus bari jeung teh ngandung harti bakal modar ka goblok.
1: Maka innalillahi.
4: Di mana ayana teh nyaho? Iya, modar.
1: Maka innalillahi.
4: Gejos ya ku aing modar, Dawala modar da goblok da. Aing tukang heureuy teu wani kerundungan ieu mah deuleuh.
1: Heuh.
4: Polisi teh kajogan Arjuna.
1: Karobongan sejen
4: mah. Heuh. Hayang di. Kajogan Arjuna mah loba kapokona jadi.
6: Bu, sini Bu. Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
7: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
6: Apalagi itu Bu? Apa berbahaya ya?
7: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
6: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
7: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
6: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
7: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
6: Wah, harus cepat-cepat ini, biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
7: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin, biar cepat membantu kesembuhannya.
6: Untung ada Ibu, nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
8: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

0: Raya Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Munin aja kamu Bobby Berlin dari gitu.
2: Nggak Berlin.
1: Oh.
3: Bener sedawala. Kulan bener menehnya hao.
4: Semuhun terang. Iya modar.
2: Kenapa Pak?
3: Yang? Bejaan kamu pandai KM. Sanajan wayah geus kieu, wadah kieu, bejaan hurungkeun toa.
2: Oh, mun mangga kula.
3: Pasaran siapkeun?
2: Siap.
3: Si dawala bakal modar da.
2: Kenaon ngahurungkeun?
3: Ya dawala maot. Iya, modar.
2: Bahar bae si eta mah.
3: Panuju syah.
2: Mun tukang tahu jawabkeun ka jeung.
3: Sakali deui syah. Sumuhun terang. Bener. Sumun. Iya, sidawala modar bejaan ka Bapak DKM, sidawala modar euy.
2: Kana sepikerkeun Kang.
3: Kana sepikerkeun euy.
2: Beres, siap.
3: Aing sabura kain nanya ka sia, nyaeta nyebutkeun nyaho, tah ngarung hati eta geus ngincak nista maja utama.
2: Maja.
3: Sumun.
2: Ja.
3: Janji heureuy jeung aing. Alamat modar sia. Iya, beres.
2: Karena speaker.
3: Sudah yakin 100%?
5: Sistem aja kan.
3: Ya. Oh, sudah mendukung?
2: Ya.
3: Pulsa listrik sudah banyak? Tinggal dibajakin dawala maut. Aduh, si dawala almarhum.
2: Ya, innalillahi, Kak.
3: Tereh innalillahi, oi.
2: Atuh dulur modar, teh siomah.
3: Jadi, pulang. Lamu sia nyaho di mana ayana? Cik bejaan aik di mana ayana?
4: Ari di mana nama terang abdi teh?
3: Naon?
4: Di mana terang abdi teh?
2: Edas.
3: Kadieu sia. Podaran baik. Podaran baik.
4: Iya. Tolos. DKI merungkeun. Dawala maut. Pun adi maut. Iya. Pasaran gotong ke dia. Wayana si dawala modar. Modar dawala modar. Ganeng blong.
2: Mere atoh bukan ulun payah.
4: Yang ku bapa sekarang dibakal modar.
3: Si penyok kaing nih. Si modar baik.
4: Kehela kan abdi teh.
2: Mau modar emang.
4: Atuh dikikil mah abdi mapok nyarita teh meureun reuwas. Kabur rewas atau niki-ki atau mau kenal abdi ngomong teh.
3: Nah itu siapa yang nyebur-nyeburkan tenyao.
4: Nah tak acan beng sih ngomong na oke.
2: Can beres.
4: Tak acan beres.
5: Can gepok.
3: Tapi terhari.
4: Tak.
3: Sumpah bumi, sumpah langit abdi tak. Awas siapa terhari.
4: Muah.
3: Diuk siya. Kulah diuk.
4: Saya mah gak
3: makan. Aing mah. Hari ke jauh sedek.
2: Tentu.
3: Bayana kadekaya mentosa 5 menit deh.
2: Oh mangga, mangga kulan, mangga.
3: Can waktu nak di sidawal mau teh. Rupina kena 5 menit deh juga nak. Nah, saya juga ketanya Osya. Ongkoh apa Osya teh?
4: Abdi mah apa?
3: Jadi apa teh, apa teh?
4: Abdi mah apa teh kanu apalen.
2: Ya. Edas. Ah. Maha teka akang.
3: Apa teka nu apalin? Maksudnya
4: kajila mana nu apalin kena ieu perkara?
3: Anjir.
2: Apalin. Akang kunaon?
3: Gua nuduhkeun ka aing geus goblok teh.
2: Kan teh bisi ka akang.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Wah, luluasa.
3: Baiklah. Aya luas si goblok teh dah.
2: Pasti atuh.
3: Jadi sia mah teh nyaho tapi nyaho teh kajila mana?
4: Sumuhun.
2: awalah pengeluasanan
6: jelemana nuapaler somohon di mana ayana
4: di kampung
2: lah kang
6: astagfirullahaladzim
2: wabah kang kang
6: alah cilaka anyir anyir jauh ayam kiih weh aing duh ampun makanin pantol padi itu mah bisa kabur aing lu
4: dijaga
2: lain luas kan
6: di kampung
4: iya kampung
2: luas kan dulur kang uu takang
6: di mana
4: takang dah di mana
2: di dia kan
6: astagfirullah bayana ke bupati KM toa jual pasaran singkah-singkahkeun silaka aing yo ratu ge jantung aing duh
2: sieun meureun oleh
4: sieun diumumkeun
6: geus aya ngisi weuleung heeh tong ngisi-ngisi kaen lahar geus bae da penyuguhan aing
2: lah da lahar mah oleh hungkul da
6: jadi di dia cenah mana
4: di dia lebat kana paribasa di Ciduhan Lamokot di Baledog Kaliwat
6: astagfirullah
2: bener luas luas
4: oh, goblok
2: kakak
6: setan kain deh ya lo audzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikan napi marjak alah tama aduh aing mah doa dahar tamanya ya lo ya lo cara barikan abdi rek tobat ini ya lo rek sholat ini ya lo mau bilang matang ya lo sidawala jahat kain jahat si goblok
2: kandungnya tukang
6: di dia
2: ke jauh
6: di mana
4: ajal mina
6: ya Audhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim ya lo rek tobat ya lo rek meretat rek melitas be ini demi lo menyem-nyem di muan ya lo ya lo kunaon jelema teh ya lo rek jumatan ini demi ya lo ayo lo rek jumatan dina poe jumaah poe minggu di ya lo ya lo ya lo goblok sida wala bojong ya di mana ayana
4: jamina
6: ya
4: Gah, setan. Tong nong kain sya, tong nong kain. Ambilin si kain. Pahit. Siya.
2: Ayah kasihan dirin.
4: Dah wala, kini beri udut kain. Dah wala, ulah kita dah wala. Nah, jelam mate.
6: Di mana ayana?
4: Audhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru panjang teuing tamanya naon pondoknya? Aduh, nu pondok naonnya? Ya. Aduh, kul Allah, Allah syumat lam ya dua dua mil kul. Amin. Ya Allah.
2: So, ale babasa.
6: Jamina, ya.
2: Awas.
4: Tah.
2: Deket-deket,
6: curugnya. Mana?
2: Curug kuat.
4: Jamina. Sete. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Salamat.
4: Nuhun terdudukin ke aing. Nuhun dawala. Kayak dibari udut ku aing. Ngecek lah duitnya kasih omat. Omat. Iya.
2: Salam.
4: Kamu pernah KM? Buka di toa. Pasaran canak dei. Pun bapak maut. Kan?
6: Iya.
4: Podaran pun bapak kan? Blok! Berapa-apa baik, Sete?
2: Tidak, kakolote.
4: Nah, Sete, dudukkan kain.
6: Neraka, kudu, Sete. Bapak tek itu, Sya.
4: Lain nudukkan. Nah,
2: tahan.
4: Gunungan teker bingung, ya, Sete. Neraka, kanti hurian, maka jentenya, ho. Nyawa di mana, ayo, dewe? Alah, sok api-api teing, bapak teh.
2: Benar kan?
4: Ratusan tahun kaliwat emak yang bapak gelenengan di kamar.
2: Akan
4: kakuping ku abdi di nawang sawangi wangi ini.
2: Noong mereja.
4: Datu bisa sare abdi haita tening. Beres ngarona teh. Mak nitip ya buku berem.
2: Ya,
4: catatan. Dina buku berem teh bapaknya itakan di makai jeng ayah. Naon? Mendia sagala
2: ya, muning
4: aya papajangan bangsa kancana
2: ya bener
4: muning sagala ya. Muning kebodadu nya
2: ya,
4: samia panca panggung
2: eta apalan
4: sok aku
2: ne
4: ulah disebut-sebut bapak teh aset
5: tulungan di
4: tengah tulungan keriweuh kieu menta tulung piraku ulah teu nulungan apa nak kajir mah teh saya tulungan salahku makhluk anu sosial
2: eta kang pinter gini
6: Maka mana lompat? Iya, si Somar jauh. Sorry gitu. sumuhun terang toh percaya kan
7: waduh bagja dawala
6: pulan
7: bagja sia geus nyeta nuduhkeun ka dia mah nyao ka dia seuri timbang wae iya mong mong mong mong
6: kawas beuncuh wae aya yang ditimbang dulu
7: dawala
6: pulan
7: ini sia kadeler.
2: Ah, naon lumang dita?
7: Neangan motor pangadena di pere ku aing.
6: X-Max.
7: Ah. Iya.
2: X-Max.
7: N-Max. Dawala, kulan. Pakaulan ka kaca mere hadiah ka mane?
2: Tah, naon tak kulan?
7: Ini ka tukang jahit.
2: Duh.
7: Ukur jas nu pangmahal-mahalna.
6: Siap. Ayah, nya terang abdi oge.
2: Ieu.
6: Dawala. Muhun. Abdi ge rem. Ningali.
2: Yen
6: tu bapak teh ningali pisan kane.
2: Wow.
6: Kebatan menang palak ada menang palu aing.
2: Pahlawan pahlawan kaburangan teu kitu.
7: Dieu ka tukang dawala.
6: Sae agan. Nuhun we kana kanyaahna agan.
7: Lah. Omat meuli motor dua lah jeung aing. Ulah hiji we hiji. Atawa helm dua. Dawala, kulan bisi maneh kurang modal. Di botalan kaula dawala, ku katur kaca. Hatur nuhun agan. Cukup samiliar keur maneh. Gusti,
6: anjir.
7: Bisa duit samiliar sih ya.
2: Ini
7: celok weh. Jonge crok weh.
2: Jonge crok weh kesah-kesah.
7: Sangka nus.
2: Ada butuh.
7: Ya kan lara sok dola. Anjir munsia dibeli duit samiliar. Ready pake meun. Ah kuring mada. Sederhana kuring mada di kampung.
2: Iya. Walau bakah aja.
7: Meun. Kuring membuka duit samiliar. Rek dijieun atawa da ngebon kangkung kuring mah
2: kangkung
7: geus 1 miliar kabeh di kebon kangkungkeun.
2: Heeh. Sabaraha hektar?
7: Anu satunggung deuleu. Heeh. Hayang disebut bos kangkung. Teu sangka sia. Ari aka naon? Boga duit 1 miliar rek dipake naon? Dewek mah rek dibeulikeun kana domba.
2: Oh,
7: 1 miliar kabeh?
2: Heeh. Naker atuh.
7: Atuh ratusan. Beur ratusan. Kumaha marabanana? Apa di kebon kangkung sia? Tarogi siapa kain blok
2: kalak itu
7: duit cangka tarima pasya dihelakkan si Tetu
2: berburu paisan kosong gitu berburu paisan kosong gitu
7: cacak cacak cangka tarima gak si pasya itu kemana
2: tidak ngalamun jerom kutara rekam beti
7: mar kulan jadi kumaha mar
6: ih hapun ten aganya sim abdi sanes bade agu ku payung butut tadi nama bade disimpen we dengan kulantaran pun anak anu uninga nya betus we jisim abdi
7: sugan nyaho pangapit panganten nu sarupa
6: pangapit panganten nu sarupi sajuagan Arjuna
7: ya
6: teu aya deui nya eta Dewa Dananjaya.
7: Dananjaya
6: muhun
7: ai jeung Mayang Arum
6: Dewi Rati. Sadayana ayat di sawarga.
7: Waduh. Era aing pikeun minjem nama.
6: Sawiyo, sisim abdi we.
7: Numi warang nama. Ari tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
6: Eta teh tukang rias Bidadari.
2: Bidadari itu.
7: Waduh, era di tanah.
6: Sisim abdi, sawiyo.
7: Eta kumaha channel ka dinya bapak teh?
2: Asuka teh boga dinya deui.
7: Aye boga channel ka urang sawarga ai cenah sisilangan wae.
2: Heeh.
7: Ai kembang 100 rupa nu seungitna hiji di sawarga.
2: Di sawarga eta ge sami
7: kula. Tepet ke si Badaru nu bisa ngipik sorangan atuh bedil karantaka.
2: Dah.
7: Di sawarga,
6: di sawarga.
7: Ari gamelan
6: di sawarga.
7: Gamelan silokanan ta.
2: Gamelan di mana?
7: Wah,
6: kulan
7: ari papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu eta oge aya di sawarga ayana di kaindran. Kaula bade pakaulan wah. Pakaulan kumaha agan?
2: Cobi kulan.
7: Papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu bakal diangkat ku geutel kacanya lira.
2: Oh.
6: Mangga,
7: mangga. Numatak jeung kaula bareng wae pamikitu mah. Caek mah. Ari kareta Binaro.
4: Kareta Binaro mah aya di dunya.
8: Di dunya eta mah.
7: Aya di dunya, aya di dunya. Di mana ayana?
4: Ayana teh diwaringin pitu.
7: Waringin pitu, muhun. Di mana tempatna?
4: Ngulon di dieu mah teras.
8: Ngulon.
4: Ke di mana aya tempat saringin tujuh ngajajar tah cirina eta waringin pitu anu nyekana teh detiak kala wincagna.
7: Aing rek kaul mah mawa eta kareta.
4: Imana? Saurkeun we, saur jisim abdi we. Nah,
8: eta kitu kantun kitu.
7: Iyo. Pacama. Ari muning cadu siki.
4: Ayana di Tegal si awat-awat.
8: Eta teh
4: Tegal wayahna si laing pangnyokotkeun muning.
8: Bagian akang.
4: Bagian akang eta. Nu nyekana teh si dadung dawuh cirina teh tangkal sadagori. Pantona teh.
7: Geus bata sabaraha ratus taun teh muning teh
4: aya kana 300 taun mah jang.
8: Loba.
4: Jalu, heeh. Teu da mami Kang teu.
7: Nya. Lebukna kana ekonomi teh.
8: Teu nyaho ekonomi bapa teh Kang.
4: Kamahan ku bi Kang 20 mah meuleun teu jadi bos muning.
8: Nya, bos muning.
4: Ieu mah beungeut na we hukur juga muning teh. Siadan.
8: Mun jadi bos kepo.
4: Muning gaib lain muning kitu sia teh.
7: Iya.
4: Jadi abdi ngabantun muning tah bareng jeung juragan Bima di waringin pitu teh terus ngulun ngulun
8: ngulun ti nyaman
4: tah nya Tegal syawat-awat Tegal ramat kapanasan.
7: Jadi aing bareng sipot sareng
4: disim abdi sareng juragan Gatot Kaca
7: pot lan wayana bareng jeung aing.
4: Wah silakan
8: we ya. Bareng jeung
4: pedih. Silakan naon pedih juragan ieu mah.
8: Pedih tarabarang bere
4: jajan. Tarabarang bere nyarekan tutuluyan.
8: Nyarekan jorocos
4: ya tuan. Jelian Pak bijing juragan Gatot Kaca Pak.
8: Aduh aing tuh.
4: Kaca warga aing mah. Bagi tugas le.
7: Silakan aing mah. Eukeur mah eukeur leumpang teh kitu geuni ageun mah. Salengka juragan Bima. 200 rek kaeun aing.
8: Oh nya pasti atuh.
7: Mah
8: leumpang ningalkeun nya Kang.
7: Lah usah ngeluh wae sih teh. Ngeluh wae sih teh. Itu apa itu demi ayo Bima. Kan bae atuh da pangeran mah moal nanggeuh ti bongkokna.
8: Oh abet.
7: Pak Jamar, Pak Jamar. Bartok pulu eusi madu mah. Pak Jamar. Nuhun mah.
4: Sami-sami.
7: Wah. Urang sarang kirjana. Bot, gan. Wayan apa bot?
4: Saya gan. Gan.
7: Ya.
4: Nyerah kapas gan.
7: Ente.
4: Wah, bagi orang ame ya ini.
8: Bagi orang ame marangkan oge tu.
7: Wayan apa? Tot. Ramah diwaji wayan. Pembarangan bagi tugas ramah diwaji. Betul saja. Saya bagaimana? Saya bot.
4: Saya gan.
7: Saya bot.
4: Saya bagaimana?

0: Makanya ke orang-orang Panawa. Ih, para terus jadi kewajiban di Simabdi.
1: Tenang.
0: Dan mangokosin kabdi. Dompet ketinggalan pot wayah napo. Wah sawe.
2: Wayah na akang.
0: Uki hoream wayah.
2: Wayah na akang.
0: Wayah na. Ayo, orang bapak. Wayah na ei. Kula sungkan bibilasan sepiing pamrih rame ngawe.
2: Belah kadunungan
0: teh. Saya di saya sih. Hayo edit. Lain kula naon jualan bibi mah teh galak aigeuna teh. Tampak bermalumpang teh. Ayo jualan tutup kaset teh. Aduh. Mun dewek kuna yang kiih teh mun di jalan tapi teh dipanggelah ka Indomaret.
2: Heeh.
0: Api-api jajan we.
2: Jajan.
0: Jual bibi mah. Kalau kau terus itu nyingkik tului.
2: Noyot deh.
0: Noyot.
2: Terlalu akli.
0: Kada-kada di sawah balik murak. Jauh ke warung teh nih. Juga itu kasih makanan kuliner kuat.
2: Aduh.
0: Nya. Ayam jilu diambil kukur pan. Tangan dijual kesian deh. Kan bejakeun bagi teu nomah.
2: Si Ujas ngejalan.
0: Silakan aku mah aja jogan bima hakena cara naon lah.
2: Bembay perjuangan.
0: Udah tanah tanah ieu urang teh.
2: Iya.
0: Heeh. Kita teu naon atuh.
2: Da kedunungan atuh.
0: Bari jalan we bari.
2: Bari naon?
0: Supang-supangnya euy.
2: Heeh, kitu.
0: Ayo sup.

0: Paman Arjuna yakin baka hasil kaulan nyanak oga bantun papajangan bangsa kancana.
1: Kuat
0: dibantun ngapung ku kaula wa ame engga desa ngabujengan sawarga.
2: Iya, mangga agan mangga.
0: Raden Gatot Kaca gili kena ati sejak lumampah ngacucuk sawarga maniloka.
3: Inggih.
0: Nanging satrengene pun lumampah Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana.
1: Apa busana ini Gatot Kaca?
0: Busana ini Gatot Kaca jamang mas burup susun tiga sumping mas rineka.
1: Iya.
0: Holor-holor nganggem drasmala aja jamang susun tiga.
1: Iya.
0: Gelung cupi simawe prahasta uncalkan sana. Alas-alasan kancing garuda mungkur. Simawe raksukan kre antakusuma.
1: Apa puasane?
0: Pengawasane pun orana beraja hingkang tumama.
1: Iya.
0: Simawe sinjang wasunona.
1: Apa
0: suasana? Cat ketinggal cat boten wonten udan dan keudanan wonten panas dan kepanasan simawe tarumpah ceramah watake bisa mabur tanpa lar nanging satring ini pun lumampah keganawiyati Raden Gatot Kaca ngeprek soder merak ngiping sesoderan tina genting ini pun macan-macanan Adria.
4: Oh,
5: Jatining, wah.

0: Juragan gatur kaca jeung juragan Bima. Bima geus
1: laras
0: papisah
1: deuleuy. Nya tuh bade masing-masing tugas apa?
0: Masing-masing tugas deuleuy.
1: Ya, bener Kang.
2: Ya, Kang.
0: Juragan gatur kaca jeung Bapa Dewek. Asa warga Maniloka.
1: Bapa Akang ngadedo deh tuh.
0: Ngadedo deh Bapa aing bade diangkat deuleuy. Heuh.
1: Balu ke sekolah.
0: Berat dan legu gitu kaca diangkat nah siapa turun siapa naik gitu ya turun naik
1: pasti
0: nah
1: siri
0: bari simpang-simpang dewek ah
1: kemana simpang-simpang
2: kasaha
0: ada juragan Bima mat pedit jajan
1: benar kata dan
2: mana tuh ayah nu mekelan kan?
0: Sugane ayah nu mekelan mekelan wae mah
1: nasnya
2: ari naik sumpang sih
0: bari ngawi lu jengkeun ka pangasih Bapak Dedi ya teh
1: eta teh
0: miwah Ibu Yani Mulyani
1: laras kan
0: tasyakur bini mah munduh mantu nikahkeun Acep Rudi Apani SPT
1: sumuhu
0: Hania Herdiani SPD leuh
1: SPD
0: mudah-mudahan we sing sakinah mawadah ka Tuhan rahmahnya
1: amin
2: Beli SPD
0: Hayunit
2: Jikjola
0: Gala sendok-sendok lah kepalaku Hayunit
1: Eta supang simpang wae
0: Gain ingin dengan dosen lah di Bapak Dedi Gitu Hayang pencah Oke deh Nah Kaki ya hari amat deh
1: Risi dudungan
2: Emel ya kalah kesesengor
0: Gede-gede Rang gede Oh, agar mana gaji nak negara ini mah kumuh hajat itu.
2: Benar kan?
0: Wah, naon? Tak iya, ayo ngadam di jenjur kabi mama.
1: Gitu. Loyo udah terlalu.
0: Oke, orang pucah naonnya.
1: Ya,
0: tukang tadi. Saya kena naon jauh, cina lampah adik, oi.
1: Jalan lebih jauh.
2: Ini kan dunungan sesengor.
0: Bisa takwa juga kan Bima, muntra urunan mah.
1: Tara,
0: bener.
2: Untuk itu.
0: Untung di bekalan pokang asyik bayu, dewek.
1: Kita kan, payu. Natura dalam
0: serang Bapak Ukim Ramana kang si Payung ayo
1: alah.

0: Bu, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya nggak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok nggak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: teburung datang sanajan tebih ge teburung kasungsi.
1: Duh, inggih.
0: Kalerasan disambut pisan ku Hyang Otipati Jagatnata Pramesti Batara Guru.
1: Ling.
0: Nya diwalatrakeun naon rupaha anu jadi pamaksadanana ieu gatur kacas kalayan Semar Badranaya.
1: Duh, inggih.
0: Memang Semar Badranaya teh manahna dewa. Anu kagungan pusaka-pusaka margi aldi punut kusubadra teh taya sanes seserahan nana ismi.

0: sia sadayana anu dipunut ti sawarga utawi kepet ka si Badaru gamelan silokanan tapedia karantaka pangapit panganten kalayan tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya papa jangan bangsa kancana nu ayat di kaindran anu kacana ku jelma sarebu tiasa kacana ku gatot kaca nyalira margi di parancahan ku Semar Patranaya atuh bakating ku bingah ye gatot kaca lajeng nyanak papa jangan bangsa kancana muru kamar sapada Semar mah huap lingkung di sawarga karasan sono tawis tepang sarangan menjadi rai batara kuru kitu lampah neti sawarga tunah lampah eta kacarios inggi alas kenal isada
1: inggi
0: ayam makhluk cukrah cekroh kaya anak-anak manusia wangsa wanara anu dina waktu ayeuna istuning parantos lami yuswa nati jaman Ramayana dugi ka jaman Mahabharata parantos cetuk dawuk ratusan tahun hirupna sakapeung sok tatapa merdih kanu kawasa sangkan dipundut umurna margi parantos daaya rencangna pisan anu aya di jaman Ramayana sakantun nunggelis kaayaanna ngan ukur kitu sareng kitu

0: cep tuk dawuk.
1: Inggih.
0: Monyet bodas kakasi Anoman Perban Canasuta.
1: Inggih.
0: Lumampah di satengahing marga.
2: Ari singgilan mutusnya demi ngawang menang.

0: Bapeng sokra rasa kesel kaula ku hirup kaula.
1: Kumahan kaos satu asal.
0: Kareng ora mah dijaga hakaneun teh.
2: Ari ayeuna kumaha
0: teh? Ayeuna mah sagala beres we ku hayang paeh tadina.
2: Eta tiasa dipikahoyong.
0: Horeng geuning mungguh manusia mah nafsu. Lir ibarat nenggeuy tilu gunung ka Cidarong kana hayang ku hayangna panjang umur panjang deuing umurna.
1: Aras kulaan mah.
0: Nepi ka eueuh sasamana.
2: Ya, kitu salah ke lainnya sepuh.
0: Iya, sahayeuh. Rek ulin jeung ABG disebutkeun badot. Meni serba salah nete sempleh itu sempelakan sa
2: karaos pisan
0: di jaman ka jaman di jaman Ramayana tuk ayana jaman Mahabharata
2: geus
0: ratusan taun sagala fenomena sagala kejadian geus kalaman
1: rupi-rupi kalamannya
0: dina jaman tai kotok di lebuan nepi ka 8 nepi ka pirana video wik-wik paribasana
2: kapungkur mah viral pisan.
0: Kapireng kapungkur mah pirana cau. Jadi cau goreng viral bola mah. Lain mah geus biasa. Tapi mungguing kitu kan ja.
1: Kumaringat kulan sepuh teh.
0: Yen pangeran tresepeun ka jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat.
2: Antenna ulah.
0: Nya ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh luhurna gunung oge bakal di sana pun munguncangan.
1: Aras urang.
0: Mun cikara cah ningang batu laun-laun jadi lego itulah lu penting menyukurkeun we asal mere mangpaat ka makhluk anu sejen eta oge ibadah beja kudu beunang dipercaya da monyet-monyet pating laporan ka kaula cenah di leuweung teh monyet teh sok disamber ku heula
2: sok disabet heula
0: karunya anak-anak monyet anu ini di sakola kasamber di jalan ku heulang
2: bari asa
0: karek ini baut di sabar ku heulang
2: aduh
0: cenah ceuk heulang teh rek dijual ginjalna
2: eta paut
0: rupa-rupa
1: monyet ini tabuh
0: aya oge monyet api-api gelo
1: da kumaha kulah
0: ulah nyokot budak-budak
2: nya
0: ah sing goreng geuning hoak teh kan ja
2: ulah wakan dipercaya
0: teh nu matak berita teh ulah wakan dipercaya teh kitu da
1: kitu tak
0: kulah sabab belum narima berita teh kudu ti loba sumber ulah ti hiji bisi ka itu na unsur provokatif atawa kubaha
1: tarasi
0: sabulah
2: itu disaring heula naon-naon
0: tapi aya alus mah alus oge eta teh ku ayeuna kitu teh naon alusna kolotna leuwih merhatikeun ka budakna kitu
2: langkung ati
0: sagala rupa oge aya hikmahna jeung ajanya
2: oh langkung ati dua
0: parena sakola ge diaturkeun ayeuna mah ku paur kitu
1: datar jemput parena
0: balik dijemput atuh salakina mah bisa beger kalau jelema anu baong mah kaula mah baong
1: tapi mah tarah
0: teh mun si oleh kitu teh
1: tarah abdi mah
0: Pernas ti kresah yang tumambara
1: inggih
0: monyet-monyet rarecet kaya anak-anak barang ningali keluhur ayah anu bericakan kayana.
1: Iya.
0: Kaya sanis Raden Gatot Kaca nunjuk nunjuk nyanak papa jangan bangsa kaca.
1: Inggih.
0: Aya heulang jiga ratu.
1: Monyet tawa jenglong itu.
0: Hay disebut heulang gede deui. Itu dulu.
1: Cobi kulan.
0: Nah, jiga barang sawarga.
1: Kulan
2: eta kuat.
0: Oi, sabar.
2: Apa sesuatu?
0: Sanajan bari jeung monyet aya ge pernah unggah ka sawarga.
1: Pernah
0: ningali. Nyaho kana barang-barang ka sawarga jigana bangsa dieu.
1: Mah teu mali.
0: Bangsa dieu. Si Adam jiga nama.
1: Sadadi si Adam kitu.
0: Ulu.
2: Dah, ieu cing kulan.
0: Wawanianan jelema teh.
2: Eta ku kaca.
0: Galiwat ka leuweung Samaruk berdua jelema.
1: Baru ka eueuh patroli
0: beureun. Baru kana eueuh aing beureun. Eh, teh geuning jelema kata monyet teh. Poho rasa teh jelema.
2: Eta ku kabawa teh geuningan.
0: Sia. Kaula bisa mancala putra mancala putri.
2: Duh.
0: Bisa ngegedean ngeletikan.
2: Iya, jah.
0: Rek entep dina salah-salah papajangan. Rek entep dina eta barang sawarga.
1: Salah ukiran kenya.
0: Tapi nandingan beratna kaula bakal ribuan ketik beratna.
1: Duh.
0: Bakal beratan di hereyan baiknya.

0: sota parantos manca putri utawi ngalita.
1: Iki entep dina salah-salah ukiran.
0: Nanging kayaan ribuan keti beratna kacina.
1: Atuh dugi ka kalesotkeun ku Gatot Kaca reuwas beratna luar biasa teka tanah. Dugi ka Gatot Kaca murak sapada harita kacana ku abu.

0: baca. Kasaktian luar biasa kagungan sabta pangruwuh bajingiring tapak negala.
1: Duh, eta kan
0: sanajan jangkrik dina liang baka kadangu suan tenang.
1: Duh,
0: ingat manca braja. Braja musti wika palamatan tentawi sesa sabta pangruwuh bajingiring tapak negala. Tulung, tulung.
1: Duh,
0: eces jendre katingali dina salah-salah ukiran aya nu celing cingcat makhluk bodas kayana. Mari babara katakan kayana. Kapangih penyakitna.
1: Penyakitna.
0: Eta cigana.
1: Mata cieuh.
0: Ditewak weh.

0: Benang
1: sih ditewake tugas sakila
0: eta dipanting gue
2: eta penyakit
0: sayangnya naon di penyakitnya.

0: Hush.
1: Hush. Kolot.
0: Marmot sudah kiu.
1: Banyak marmot.
0: Ngahina lur. Iu.
1: Dar marmot.
0: Kaya makhluk bisa nyerita. Makhluk naon. Nama kejeng makhluk naon. Mua disebut siki nangka jelma kiu.
1: Oh.
0: Eueuh deui monyet nu kikarana.
2: Monyet kitu nama tuh.
0: Monyet pajajaden sia.
2: Tinggalin
0: dah. Nanaonan ngaganggu kaula. Heh? Nanaonan ngaganggu kaula.
3: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
4: Aduh, kepala saya enggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
3: Sini, Bu, istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
4: Apa ini, Bu? Habustrong?
3: Iya, ini Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan kolesterol dan juga darah tinggi.
4: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
3: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
4: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
5: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya.

0: Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Kata barang syawarga,
2: kesalahan terang.
1: Patut dengan nyukrupa tementah kelakuan bangsat syah.
2: Kasem.
1: Nenang nanti benar.
3: Aing lain bangsat. Lain bangsat kau lah. Kau lah menginjem barang syawarga.
1: Ayah, bawah aturan nana. Dewa nginjemkan ke bangsa manusia. Pati-pati oke bangsat nyokotna.
4: Mangarem salkun dewa mah.
3: Nyika syah. Nyiga, lamun teu nyiga aya bahan motor sia.
1: Aing motor?
3: Iya.
1: Eta dari pun aing.
4: Kapala aya.
1: Keur maneangan jalan pae aing teh.
2: Jalan pae.
1: Ngan mun bisa ulah somong, Lur.
2: Ulah adigung
1: sareng. Di atas langit aya keneh langit.
2: Eta kula
4: somong. Heh.
2: Kula somong.
1: Ah, somong luar biasa sia.
3: Irit sia. Irit. Ulah ganggu kaula.
1: Bisa kaula ini. Tapi sok semplak letak tak yang jambak atuhu. Pegatkan buh samar. Amakar sedami, keluar nyawa teraga.
4: Mantak temanju-manju udah sombong.
3: Ngajak ijen siya.
2: Teneng sakit sama kolot-kolot.
3: Teneng sakit sama tenyaho dia. Jago ayuna ya. Jago ayuna.
1: Mana jago ayuna? Ya, jago bahula.
2: Jago buddha. Tunggu santu.
1: Jawara, jawara bahula. Anu geus pinuh ku legok tapah genteng kadek pinuh ku pangalamanna. Mane
2: patutun mun diurang ngamareuna.
3: Beungeun geus sompong deui teuing mana ge. Da gelut mah lain silih ngegea. Silih tonyok.
2: Pasili kenyot dah. Oh, iya.
1: Sa jago-jagona jago bayeuna. Moal leuwih jago tibatan jago baheula.
2: Eta kula.
3: Beungeun mah bisa Gunung Sari. Deui teuing mana ge.
2: Mah bisa sungsang wungkul
1: serta. Nah memangnya kudu Gunung Sari wae. Lo bahas ini. Wah
5: yang sungsang.
3: So, lamun kitu carana. Tegerakan ketegaan awak mane he monyet. So, tega lah, tega. Pati tega, dor.

0: kurum terus Lusi cacing Paingantes sangka serbuk semerang nyamuk
1: Nah, ini
0: Bapak pisat na ngeharian
1: Jagung muda tak sakit
2: Jagung murah tak kemaha itu
1: Buktikan jagung Kalahkah hoak na itu
2: Kalahkah sesentak na hoak na weh Geni buktina letoy gitu
1: Letoy man
0: Letoy Begitu siap monyet
2: Letoy monyet oke siap Dibata siap letoy Numatak ulah somong ngirup telur
1: Somong Tengah digung ngirup teh
2: Makanya ngomong ke jago ayun ada
1: Kalau kamu
2: sana jadi syakir ke syakir kakolotan anak
1: mengengke
2: di zaman Ramayana nepi ka ayeuna zaman Mahabharata iraha eleh kaula
1: can kabejakeun
2: can kabejakeun ngan teh somong
1: ngan teh somong
0: tapi gini ngomong somong kitu sia teh eta mah conto beda deui ngadongengkeun tong boroning gelut jeung jelema saurang kieu baheula aing kungsi tangangkat gunung dah.
1: Gunung
0: diangkat. Komo randa ai randa. Komo maneh? Jadi saha nyeun teh eueuh dua eueuh tilu ngaran kala teh Anoman Perbancana Suta.
1: Naon kula?
0: Iya teh Anoman Nah siapa kayaknya ngerenyak gitu Aduh Robot Eyang Naos deh
1: Jo Eyang
0: Jo Eyang weh Semoga incu bangsat aing mah Aduh Eyang
1: Jo Eyang
0: Iyang punten Eyang Naon Jo Eyang Bili tacan uninga naon? Ngaran putra teh Gatot Kaca.
2: Rek Gatot Kaca, rek jad Naruto keun mah teh geus sia teh mah.
1: Erek maja.
2: Erek maja, erek beke.
1: Rek Bangjon bae.
2: Rek Bangjon. Apa urusan gua?
1: Emang gua
0: sanis.
1: Tanggal kita di sekolah gitu.
0: Willy Dacan Uninga kaulah teh putra anak Kanjeng Rama Bima.
1: Bima mana?
2: Bima mana teh?
1: Bima dalang mana?
0: Bima. Putra Kuta Uninga.
1: Bima.
0: Bima Pandawa Nuka Dua.
1: Dua kawana.
2: Urang Amar, ha?
0: Iya.
2: Budak Bima?
0: Iya.
1: Bima Amir.
0: Ibu kaula arimi ti nagara Pringgandani lolo it.
1: Naon kula? Kuninga
0: asli, na teh? Seli.
3: Seli eta seli.
0: Si seli.
2: Aduh incu aing geuning ieu teh. Tobat eyang alah incu.
3: Paingan jago atuh.
2: Paingan jago teureuh ti aing kuat.
0: Kuat bah kuat dengan kalau teh bangsa kemae. Dah ayah iya na ayah ubarna.
1: Ayah ubarna
2: selalu pilih. Ayah ubarna dapat
1: tobat
2: weh. Lucu lu.
1: Kalaman gelut.
2: Tuh sangka. Gak sini sunatan acan.
0: Nah selirah teh.
1: Kalaman.
0: Udah kula lipan selirah teh naik kodong-kodong hari teh.
2: Ayo.
1: Naik tak gelut jeung incu
2: tadi. Baheula teh nya odong-odongnya aya kene odong-odong.
0: Keur MC aya nama.
2: Keur MC nya. Wih, geus dengan odong-odong teh. Nya,
0: bagja.
2: Bagja naon atuh make di bawah pemajangan, Mas?
0: Acan uninga rupina.
2: Naon?
0: Ya eta, paman Arjuna teh bade nikah.
2: Arjuna
0: panengah Pandawa rayina paman Kangjeng Rama Bima.
2: Kasaha?
1: Kawin
0: deh. Yaitu kaua mayang aru. Putrayi na Gusti Batara Kresna. Ya, aduk itu geni.
1: Ayaku
0: be. Buk lamun tepangi dikina merita apa kena undangan.
1: Lah etak lah.
2: Iraha.
0: Mumawi. Kaulah teh datang ka dia teh nyaita. Aru dipenta. Kubibi Subadra teh. Nyaita kita disayembarakeun. Disayembarakeun. Iya. Nah ha. Samargi nu ngalamarna dua.
1: Duaannya.
0: Kahiji paman Arjuna kaduana
2: Uwah Puri Surawa di nagara Mandaraka nyaeta adi pedengna Uwah Baladewa
1: dua rombongan
2: sireukeun uninga ku salira Uwah Baladewa teh sahao kadua gaplok
1: teureugeus anjeunna mah tuh
2: lamun Uwah Baladewa mah bisa masrahkeun margi anjeunna nu hak ngawalian Bibi Subadra lintang di anjeunna sawab anjeunna lanceuk nu panggedena.
1: Langkung hak. Langkung hak anjeunna mah tuh.
2: Baladewa, iya.
1: Nah, mah teh terus.
2: Nah. Sip, iya.
1: Ah, sip.
2: Aya eya.
1: Noh.
2: Eyang bisa mancala putra mancala putih lamun teh ieu syarat dipenta ku Mayang Arum kacumpangan ku Arjuna tuluy Baladewa nepi ka amuk-amukan dicalak ku eyang.
1: Dikepel.
2: Tong hariwa. Baladewa teh lintang di ku eyang. Kasieuna teh kitu eyang. Ngan ieu kawan pusakana. Pusaka naon? Nenggala.
1: Geus kabat.
2: Pusaka Nenggala teh nyaeta pusaka pemusnah massa. Lamun Nenggala ditibankeun ka Gunung Rukruk kasagarasa. Sieun ku Nenggala? Iya. Eyang oge meureu boga. Nenggala lain. Naon? Nenggelis. Hujan
1: boga di nenggelis bet
2: ari eyang teh isin kituan nya jang profesi mah lur lumayan we
1: geus kolot kitu teh era
2: bola serius deui ngatu da ditu nuh iku da tenang pokona mah kalayan eyang teh inget ya cu naon dina mangsa keur leutik Mayang Arum jeung Arjuna teh da katinggal rerendengan wae amang bareng jeung aya beda rasa. Tah, jeung teh aya geus carekan. Noh, di mana jadina? Subadra jeung Mayang Arum teh kaula teh bakal ngiring pakaulan, bakal ngiga dina mangsa oleh panganten. Waduh, iya iya. Iya. Noh, Allah.
1: Kalaresan bulan eta.
2: Kailapkeun ku putra. Naon? Dina hiji syarat teh aya. Punten tapi dah, naon? Dina mangsa oleng pengantin teh palai ayah arak-arakan. Dina tengah arak-arakan teh ayah monyet anu ngaulan dina lagu kasinoman nyata monyet bodas. Punten rupi nak kena eyang gitu. Ada eyang mah bodas, masya.
1: Kenyamungnya kurang.
2: Eta monyet na kalau mah kemai dah monyet.
1: Kemana sedikit monyet? Sedikit monyet atau?
2: Mung gitu disebut batu bodas sayang ngelihat eh. Aduh, bagja, bagja ya. Kan, masyarakat rumah bebari weh.
1: Dah.
2: Eta papajangan bangsa akan sana sawiyo sirdap cicing mencari dapat makan sana. Eyang nunggang katna. Aduh, punten ya. Naon? Kaula teh kaul ieu teh. Kaul ka Bibi Subadra.
1: Kangji.
2: Ka Bibi oh ka Kangjeung Rama Paman Arjuna rek kaul.
1: Hayu urang kaul.
2: Nyaeta eta papajangan bangsa kacan rek dibantu ku kaul nyalira. Kitu ya. Eyang mah calik dina salah-salah ukiran dan omat ulah gede teuing. Abotna. Oh, kalem, kalem. Kalem lah pokona mah. Kitu ya. Ya sidatur, tiasa. Siap. Ayo, berapa-apa dah? Saya, mana? Ayo, ayo, ayo.

0: ngantos lugai euy.
1: Raslah.
0: Hayo kitu ka batur-batur urang ka rumpul euy. Urang bagiakeun dunungan parantos lugai deureuh.
2: Ya, Raslah.
0: Hayo kumpul euy.

0: dia baju gitu ya.
1: Parah.

0: Makanya kamu
1: batur, batur. Baraya senaya kumpul itu tenagaan
2: sesuat banget.
1: Tidak menimat cow ama.
0: Tidak pegawai sosial.
1: Tak neng mata bisa gitu.
2: Neng pagar.
1: Neng kumah ada siapa tu pakai BH jika laki saja.
0: Pakai gelung kata kini.
3: Siapnya.
1: Apa-apa laki juga yang penting kasih sayang jenis kelamin mah belakangan. Ki homo siapa? Siapa kaum LGBT?
2: Neon LGBT?
1: Lelaki ganteng bujur totos?

0: hilang lagi soran lo ya.
1: Iya, mah mendingan lebih hening. Yang siapa kan?
0: Tiga pembaturan si Oman gitu.
2: Oh, karena itu kalah kuat nanti.

0: Oh, ayan ngayon. Diyog.
1: Ta mo balol ka kiyo.
0: Ulo at ang hulo.
2: Munisiga ka nyo.
0: Ayig!
2: Siyete! Pangunyat ka nyo.
0: Nararamang si Diana, hibaray. Ay mani ko naon, panyakit naon. Naon. Sirah mani.
3: Buwan sa kalit.
0: Iya, salah ngurut. Maka jeng salah ngurut. Nyata pun bojo teh nyerekan wae cina waktu ker diwajiban ku salah kita pajarkan teh sakedeng wae si ekspres ka wik deh
4: si setengah menit
0: si kicengit
5: si sakereja
0: nah dah sakedeng jeng letik nu wik mah
2: si sakolepat
0: tapi ayo ini mah menik gede menik neng kirsa si Aji menik gede ayo ke si ya
2: maja gerasa
0: Duloy! Nyata tanya kanu bisaan tadi na mereka maerot ngan sina cemawat maerot ke. Ayah nu bisaan.
2: Sahata.
0: Ngan hanya karena tunanetra.
2: Tunanetra kumat.
0: Tunanetra teh naon? Tetiasa ningali. Tetiasa ningali teh tunanetra. Mun. Lamun teu bisa ngomong. Tunawicara. Lamun teu bisa ngadengi. Eta mereka disebut gajah empek. Rek disebut kucing empek. Nah, da moal amek da moal kadengian ku manehna oge.
2: Kalau torek
0: heuh tabina.
2: Resep.
0: Duluy, uing katibraan dipencet marukannya bobogaan uing efek teh hulu uing. Jadi si gede kieu aing deh. Atuh kaduhung mah teh. Ah, henteu.
2: Henteu. Nah, bagi
0: jeung. Mun bojot teh kakak beuki geugeut.
2: Sugemanya pasti. Ya.
0: Saprak sabeung abdi abis geung kieu. Unggal wengi teh soek-soek. Nah, si teh sampingna si teh. Bodak teh ka mana karep wae. Kitu talalampahan ocit teh.
5: Ah, ocit.
2: Meni resep.
0: Meni hayang nyabak.
2: Ah.
0: Ari nu aas ageung kitu teh leutik nu aing mah keun bae resep nu leutik oge nu penting mah permainanana ih cai aing meni keur teh si eta nya geus karupus ya teh tulungan ka dieu geuning tuh

0: kagihan cucungok usdi.
1: Cucungok.
0: Kagihan cucungok ngapetit. Nya sakit tepetet abis eh.
1: Aduh, mana
0: kena. Dah biasa lagi irung terakat tempo.
1: Ah.
0: Yugur.

0: Ai mâine și agăr, ibar gușdi. Ai mâine?
1: Ibar.
0: Ieși, amăcean, balec, tăbă, atechitu.
1: Agăr gâne.
0: Ulu, itu, mă, bătrana, ingiji, ita, hulu, tăchitu. Numai gușdi, șalah urut. Șalah urut. Șalah urut. Când mai e, când mai e,
2: Wah, si bapak semangat benar. Beda banget ya, kalau sudah minum Habu Strong.
3: Ya iyalah Bu, alhamdulillah badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habu Strong.
2: Nah kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati.

0: bahaya konsumsi Habu Strong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habu Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Rokki di tenaon cing.
2: Naon?
1: Dunungan pika bang-bang gitu awaknya.
2: Aduh,
1: takut hapuk. Abdi ngasyamat tuurna hungku jangkung teh. Ih, meni hayang nyabak boboga anana.
2: Aji, ngomong cek mana karep wae. Saya tambah pikiran lah teh otak kena.
1: Otak kena gitu wae sama Omes. Omes teh otak mesum.
2: Kita masih rasna.
1: Eh, daguan lah. Siapa gak?

0: Aduh, inggih. Ngampar dino cadas anu ngampar ngantos dawuhan sang detia.
1: Aduh, inggih.
0: Ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan dulur-dulur anu parantos cunuk baraya-baraya anu parantos datang nyosar kana pangakhir kula dina waktu ayeuna.

0: nena.
1: Ini tuh yang bina gue. Dan syah dia aja ngajak.
2: Ada di ulip.
3: Ayo pikir jangan nyaman Gusti.
1: Ya. Kaulah lugai tina pangtapaan. Anu dina pangtapaan eta kaulah teh satengah sadar satengah henteu.
2: Dah.
1: Dina implengan kaulah pangtapaan teh kaulah teh karagragan bulan dina lahunan. Ya. Malah cenah ieu teh pimilikeun kaulah.
2: Geuning.

0: Katitipan.
1: Ya. Iraha.
0: Katitipan. Kareta. Kuno boga na.
2: Kuno gaduh na.
0: Dia mah bisi.
2: Kami.
0: Kalayan. Kedai umur mah tenyahu. Sanajan urang wujud diu awak buta diri terahing rasaksi tapi dina ngamalkeun gawe teh urang kudu cara manusia
2: eta kulang
0: tapi manusia nu mana heula
2: manusia nu mana heula
0: anu mana Gusti
3: anu pohan
0: lain
2: sanes
0: tapi manusia anu soleh anu iman tur takwa kalayan dina laku lampah teh nya eta ngajauhan kana larangan anjeunna jeung ngagawean kana
1: parintahna
0: parentahna
2: leres.
0: Oh syahe Gusti syahe Gusti
2: naon
0: rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede ka dieu mana
2: kadinya
1: si romongan mana tah
0: kade lain sakali dua kali rek-rek ngagasa karena kagayaan dia jahe kucing siur jelama maji dia teh melemenyan jadi teh nuhayang benghar nuhayang boga pamajikan gelis
2: nuhayang payu ayah
0: sasajian siur jadi teh giling beah pan gua bidi siapun
2: dah.
0: Yeah. Oh, ya taulah kitu jadi tutuluyan ka dieu mah di hakat ku gaib meureun. Padahal ku maneh beak. Tidak lapar Gusti atuh. Wayana sabagian nyumput.
1: Nyumput nyamuni
0: ka ieu jelema bisi niat goreng kalayan heulaan ka maneh malibir. Yeah. Bisi ieu jelema datangna ka dieu teh mau balat. Oh kitu ya.
1: Isi dulu nukeun
0: deui. Cai mangga-mangga.
3: Ah jeung ningnya
0: sudi ting aja.

0: itu ngomong eta.
1: Suanten lu gigah kitu tadi.
0: Rampes. Syahat ya anu ti mana maksud naon? Ngedakeun ngaran aing Bima. Bima. Bima. Inggih. Aku calum malum ora bisa tatap rio kahaya wong liat.
2: Oh, ora dadi opo-opo Bim. Ora dadi opo-opo.
1: Iya,
0: geuni ngarti nyaho.
1: Ngarto.
0: Teu bisa tata krama bitanya. Iya. Heeh.
3: Gaul
0: aku. Bade naon? Aku arep takon maringira. Rek nanya ka uing. Iya. Sugan nyaho anu ngaran Detia Kalawincagni nu mana?
1: Wim,
0: ya. Eueuh dua, eueuh tilu ngaran Detia Wincagni hiji-hijina. Di mana?
1: Tah jalmina.
2: Ta eta.
0: Oh, geuning anjeun.
1: Ari kitu rek naon pangijing uing?
0: Bener sampean anu boga kareta binarum.
1: Teu salah?
0: Bener. Iya.
2: Eta takul.
0: Aku takowo kereta binaro.
1: Takowo.
0: Rek mawa kereta binaro.
1: Iya.
0: Maksudna?
1: Cobi.
0: Pikeun tatua krami atiku dewe si jenet. Pikeun kawin adi maneh jenet.
1: Iya.
2: Rek kawin.
0: Bim.
1: Iya.
0: Hampura maneh datang ka dieu mawa paisan kosong. Euy. Maksud anjeun kumaha? Iya. Ia kareta katitipan ia taku kaula ia mau bisa syagawayah diinyumkan ke jelema
1: barang titipan
0: disewa mau bisa
3: direntak
0: song boroning diinyum disewa mau bisa
1: nah etak
3: lain rentak
0: dibeli komo dibeli
3: dibeli ke moa
0: ia masyarakat kabawa moa tiasa
3: amanat kuat
0: wayahna lamun kitu dipaksa kuai. Hah? Dipaksa kuai.
1: Oh, atuh ai kitu mah sampean teh nuntun Raja Wisuna.
3: Jangan
0: ribut. Ya. Sesorok kojor sampean datang ka dieu hartina orang nyamperkeun panengel.
1: Jeung pucuk ti girang eta teh.
0: Ulah ngajak jalan pisik Bim hardena balik anjeun. Hah? Aing bisa balik. Bisa, bisa. Tapi aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Diklas. Semplak kena tak-tak keica pagatu.
1: Wadya.
0: Begatkeun buk salamat ambakan sadami kaluar nyawa tina raga.
1: Oh oh oh oh oh.
0: Ahnya ai. Gede wawanin ieu jelema ieu.
3: Aya.
0: Lahir kanyut.
4: Bener wanian.
0: Jorang sate.
1: Anana ngaranna.
0: Jelema wanian teh pan disebutna lahir kanyut.
1: Bener.
2: Jelema berangan.
0: Hayu jelema borangan, kanjutna murilit. Eta mah soang atuh, weh soang teh. Ulah Bim, ulah Bim.
3: Murilit cenah
0: batu. Lamun kitu carana anjeun bakal nungtun Raja Wisuna, bakal aya kejadian Raja Pati.
3: Lamun lumuh.
0: Kitu hade tradau. Deui tu geuning jelema teh neutreug.
1: Neutreug
0: sing kitu mah. Biasana di sisian kuai oge ka mabur jelema teh.
1: Mabur ya biasa.
0: Tapi di pelototan kuai kagak malik melototan.
1: Kagak malik setan teh.
0: Di pelototan teh lain kadua ngeluk. Di pelototan kagak begitu leuw ngecap duit.
1: Heuna butuh meureun eta kitu.
0: Balik ya. Wa bisa. Sarkan kapawa ai kumacarana. Gelut-gelut jadi halanganana.
1: Siapa ngomong deh, heuh?
0: Oh. Bener, ya. Tega lara, tega. Pati, tega. Inu lega, siah.

0: sarang tetia kalawi sakti oko pigalan pati.
1: Duh, ini
2: kasarios ya saji ngatawala, Jang.
3: Lah, Kang.
0: Cekai oke.
3: Nau.
0: Deren-eren.
3: Loyo deh.
0: Ngingki gue terus tuh. Inomaret diliwat lu.
3: Terlalu akliuk siapa
0: kesana. Aing ngambil kaliwatan gil dulu lumpatan.
3: Warung diliwat.
0: Kusuk kesang lah atle etu.
3: Karang ngareret jongko siapa mah. Aya warteg di hare-hare.
0: Sugan ngareret ke jongko jagong dan itu. Liwat itu luy. Beda jeung jogan motor kaca. Coba simpang-simpang. Mata telo babaraya juga bima mah.
1: Ya pasti.
0: Lo barang epe. Alah Jang. Peting-peting kima pantas bari ngarona nya euy.
3: Aduh, atuh kawajiban
0: ogoh. Oh, kawajiban eta mah.
3: Nya atuh bari ngarona.

0: ada geus jadi kewajiban urang, Lin.
1: Nah, kewajiban.
0: Nah, ari nulakan panto jeung nutupan jendela kudu ditah wae polisi.
1: Asal teu mungkin.
0: Geus jadi kewajiban urang salaraya, caku warga negara anu baik mah nya.
1: Eta kan. Demi keamanan.
0: Hartina teh nyiptakeun keamanan.
1: Laraska.
0: Sabab ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang, da hasilna ge keur urang keneh.
1: Keur urang-urang keneh.
0: Kitu dan matak dikokolakeun ku urang oge.
1: Nya bener kan.
0: Amerika itu nah jadi stabilitas nasional.
1: Garas gitu kan.
0: Stabil. Stabilitas nasional teh dina segala widang.
1: Iya.
0: Sosial, politik, budaya, hukum, siabana.
1: Iya, bener kan.
0: Adina mencangkup ka itu nah bakal jadi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan we kahontalnya.
1: Amin.
0: Lah ya.
1: Lan akang.
0: Tibatan nungguan juragan Bima mah. Bari reusila kana kacapek.
1: Nya atuh.
0: Reuskina capek lumampah dewek.
1: Sok kayaknya.
0: Bari sanuk-sanuk geulah kapalaku.
1: Kewajiban atuh eta mah.
0: Ameh daya lengkah ka piseun. Di Kampung Madur ieu euy.
1: Kampung Madur
0: RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Cimaung Bandung. Bagja luar biasa akang bunggaran jadi rupinanya. Anu ukur liwatan we ka dieu teh. Kada biasana dewek mah jauh wae ngawayang di dieu.
1: Ka jauh urang.
0: Ka Subang, ka Banten, isuk ka Banten nya.
1: Ka Banten. Ayeuna teh
0: lumatakna beu deket teh gura kiru aing mah.
1: Gura naon?
0: Biasana urang sarasung init. Ayeuna budak sare kelentengan lah kayak doka dieu nungan peuting. Cuman jauh wae na beu teh. Isu kebaya lalu mata kena ngawain ke jam 5 wanya
1: jam 5
0: wanya sekalian ya podara naing Bapak Dedi Ahli Madya Miwah Ibu Yani Mulyani dina raraga tasyakur binima walimatul urusnya eta syukuran munuh mantu nikahkan Kang Acep Rudi Apani SPT ngadahu kateh Ania Herdiani SPD.
1: Subuhun.
0: Alhamdulillah parantos dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Yes.
0: Mudah-mudahan sabrang naon? Anjeun duaan bakal ngambah dina sagala rumah tangga.
1: Laras.
0: Kade parahu ortungangan teh ulah nepi ka ropoh, ulah nepi ka ripuh, ulah nepi ka rapuh.
1: Allah.
0: Anggur sing repeh rapi.
1: Tah eta.
0: Kacai jadi saleuwi. Ka darat jadi salebak. Siapa pahit sama manis sabagja jeung tanggung jawab. Ngamili rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu deket gerak ka kore. Kalayan kaungan turunan anu soleh tur solehah.
1: Amin.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Aduh pangarsana Bapak Hajat. Pangarsana Bapak Dedi Miwah Ibu Yani cingka gentosan anu melipat ganda tilas karugelanana. Nya ditebikeun tina balaina, dicaketkeun sareng rejekina, dipanjangkeun yuswana. Amin ya robbal alamin. Oh nabeh tigri harja kabeh deuleuy.
1: Ya tigri harja.
0: Kamari ataupun paman.
1: Saha?
0: Bapak Ustaz Agus Muharam Sunaria.
1: Itu dia
0: teh. Atungi ayeuna. Nya eta dalang Giri Harja Tilu Putra.
1: Iya.
0: Antari siang tadi heor-heor Giri Harja. Nya sabda guna pimpinan Cep Chandra. Iya. Wiguna.
1: Cera Wiguna.
0: Nya. Sarang Mang Oleh Cadok. Bagja luar biasa nya. Urang teh kapersanten dina raraga nya eta ngahibur masyarakat sabudeureunana.
1: Sumuhun kitu.
0: Luar biasa kawuwuh ku para sepuh tokoh inohong di patempatan.
1: Saha teh
0: keluarga besar Abah Jundi almarhum.
1: Laras.
0: Atau keluarga besar Bapak Epen.
1: Amin.
0: Keluarga besar Bapak Koko Hermana SPD.
1: Sumuhun.
0: Keluarga besar Bapak E Supriyadi.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Asep Basuki, Bapak Manten Kades Malasari.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Dr. Randes Icang Hadianto.
1: Laras.
0: Bapak Kades Sukamaju.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Aat SPT.
1: Ini.
0: Keluarga besar Bapak Usih Hidayat Eskep. Atuh keperawatan jeung keluarga besar Bapak Asyo, Ibu Nung. Atuh keluarga besar Bapak Adi, Ibu Isyar. Alah keluarga besar Humbun. Atuh sareng keluarga besar Bapak Aca, Miwah Ibu Yuyun. Atuh keluarga besar Bapak Umar, Miwah Ibu Nining. Atau keluarga besar Bapak Mamat miwah Ibu Nyai.
1: Laras.
0: Atau keluarga besar Bapak Agus almarhum miwah Ibu Nani.
1: Laras.
0: Atau sana keluarga besar Bapak RW Jajang.
1: Ayah.
0: Ayah, keluarga besar ya unggul lah.
1: Keluarga besar.
0: Jika nak keluarga XXL dan teh. Bapak gede XXL teh. Bapak Ukim. Ayah.
1: Ayah.
0: Ramana Kang Asep Bayu.
1: Ayah. Ayah.
0: Sarang Kang Asep Bayu nanya.
1: Ayah.
0: Anu cakak cikih di kawit nyeta. Kapungkur nyeruhan ke kiri harja dari sarang Bapak Hajatna
1: kacat kimci deh gitu
0: kan bos Agung yes di pangalengan Kang Dewo Boxer
1: ayah Kang Dewo gitu
0: aduh pamiarta wayang golek pati kurumui di suklat di sikluk nanya
1: haladir
0: Kang Anton Sobar Sarea
1: ayah
0: Kang Ompong Kusnanar
1: ayah
0: Bang John
1: ayah Bang John ayah
0: ulu luar biasa
1: Bujun
0: Kang Nang Jonet di Bogor ayahnya di Sanggar Andika sarang Kidalang Andika
2: Dalang Cilik
0: Anom Keneh Yuswa SD Pratos Makalangan Dina Ngewayang Dalang Cilik teteh
1: Dalang Cilik
0: bagja luar biasa di Bogor tebi-tebi ka dieu bari silaturahmi jeuleuh atuh cenah Bapak Tutun Hatta Saputra
1: aya
0: penilik kebudayaan luar biasa
1: alumni
0: kan atuh dalang-dalang yeudeul dalang alam
1: ayah
0: dalang Padil
1: ayah
0: nya
1: Kang Maja
0: Kang Maja Bapak Maja alumni Negeri Harja Tilu
1: alumni Negeri Harja Tilu
0: atuh pamirta wayang golek
1: ayah
0: sadayana nya sawe jis
1: Tesap
0: jis Bang Jon Kang Anton Kang Ompong
2: Kang Gunaepi
0: Kang Gunaepi
1: Tesapwa
0: heh
1: Teh Sapua
0: Teh Sapua Alhamdulillah Hirobil Alamin Nya hapuntana bila enu kalangkung menya
1: Bapak Dalang Lana
0: Cahak
1: Bapak Dalang Lana
0: Cep Dalang Lana Adi Akang Nu Bungsu
3: Si Bungsu
0: Boga Adi Bungsu SMA Keneh Karek Makalangan Kamari
1: Cep Dewa
0: Juara Dina Festival Giri Jinawi
2: Gajar
0: Udu
2: dah
0: Syukur lah ya Sade yang bakal nuluikan telintang di nonoman bangsanya
1: Eta kan Cep Aji, Cep Dewa, Kanari
0: Atau Adi Dewa yang kebanyakan ngarai lu ke diulu Jang Sunan Purwa Aji Arya Syadewa, Maulana Yusuf, syukur jangan Dah libur merenda, isuk teh merenda Bebas sekolah nanti dah kesperes
1: Sekolah nanti
0: kesperes Utes Iya, bagja Iya Jadi nota jadi sama teh. Tak itu nya bilih yang kolong tingkana waktu sapunten bae teh kasamat ku Akang mah.
1: Tenang.
0: Heeh, nyanggakeun we ieu mah hiburan teh sabrang salayar lebet ka cabe mah sampe. Nyanggakeun tami lumayan lebet ka sae mah henteu. Hitung-hitung kolom sonten-sonten tami ngalamun.
1: Eta.
0: Nya lain ieu bapak aja teh mundut ieu teh.
1: Mundut lalakon ieu.
0: Mundut tahu. Mundut penca ongko.
1: Oh, eta teh. Siga narek nyawe.
0: Heeh.
1: Cak-cak itu memerenang.
0: Atau cina lalako dipunut ongko.
1: Tate,
0: lo bapak. Pokok nama hayang lakon patakrama jajar-jajar jing midar di Semar.
1: Lo.
0: Tuh hayang glut anuman. Tuh hayang pencak. Gen bae bapak ajat nu penting menambahan we kawing.
1: Bener.
0: Gening horeng tambahan ku hulu domba tuh. Alhamdulillah cau ongko.
1: Ayah.
0: Demohan ku eta jajaku mumbahu koron kasiror mudah-mudahan cingkagan dosan anu langkung-langkung pangersia bapak ajat.
1: Amin.
0: Seangkatan gening euy pangantenna teh
1: eta teh jeung Atas jeung Akang
0: Syalumnus jeung Dewek ti Unpad Jatinangor
1: atuh Akang karungha
0: weureun iya karungha Dewek ye
1: sabae
0: panganten teh gening horeng mata kawin teh kasa nanyakeun iraha kawin iraha kawin si horeng teh sarua kaos aing iraha kawin kawin poe Sabtu mun teh Sabtu Minggu kitu we kaing mah
1: bener
0: bari mah Sabtu iraha we deuleuh
1: Dek tahun mana
0: gitu belum kena teh oge
1: benar
0: kayak kasian kulam gitu bapak hajat
1: tacan
0: hari panganten
1: tacan
0: beres ya kayak gitu mah
1: apa gak aja nonton akal
3: naon
0: beres luar biasanya teh syukrat teh sikluk napa tingkurumui aku bagi apa ting ayuna
1: kang beti ya
0: cep beti ayah
1: ayah
0: alah baca penung rindu
1: Menuhi sararono nya.
0: Siaku sararono nya euy alus geuri harja tilu wungkuh babeh Berlin.
3: Nya babeh Berlin aya.
0: Maestro kenang atuh Ibu Mas Yuni.
3: Mesti alumni.
0: Nya. Bah Cece.
3: Mas Cece.
0: Nya teman alumni komedi.
4: Anu mancung.
0: Nya. Biasanya di Sibolot enak ngerebab. Pada bubuk katanya juga si Malih tong-tong. Ayo ngaran Cece vitamin C. Sedangkan Cece jadinya Dom Mirna kena celi.
3: Celi nak.
0: Gitu deh. Ayo kita langjuang ayah.
3: Ayah.
0: Eta mah murid dewek sajabat di narompet le onan ngawayang narompet ongko.
3: Narompet ongko.
1: Orang tak muriang.
0: Nya loba kabisana eta budak.
3: Loba kabisana eta mah. Si
0: heot. Macaka ngarebab ongko sarajan bae jeung silung-silung oge.
3: Bintang film ongko.
0: Main bintang film ongko.
3: Pak ditu dina kuburan. Nya
0: babaturan si Indro dina warkop tong tingali da jeung beungeut ge jiga dono. Nami nage Syami juang cah dono. Gitu deh.
3: Bagus.
0: Tangga saya kita cuma ikut ngena batu terbaku cuma. Oh,
1: darasap ngena batu. Dono KW. Dono KW.
0: Serian me lurnya. Gitu deh.
3: Kekiburan naun akang deh.
0: Eta Bapak Hajat ngelakun.
3: Naun.
0: Hayang penca.
3: Sini. Oh, hayang penca.
0: Hayang ditarompetan kuki dalang juang.
3: Sokanya tarompetan.
0: Dengan lagu Polos Tomo dulu.
3: Naik ke kan.
1: Anu kumah.
3: Nanti naik ke.
0: Tante ah.
3: Nah, hati naik-naik.
0: Walau kita belajar mana yang lanjut naik-naik. Gitu udah.
3: Ketama.
0: Jangan ke orang dianya.
3: Ketama. Sok kayaknya.
0: Sok kayaknya juang ah.
1: Sok juang digawe.
4: Kuda laut pun
1: aja. Anu rek nyawer ke siap-siap tuan sok-sok.
0: Ayah nyawer?
1: Ayah.
0: Bapak ajar beli nyawer.
1: Ayah.
0: Beres ya.
1: Sarang panganten.
0: Sarang pangantennya. Di Kalimantan di panganten dulu.
1: Oh,
0: oh,
1: beres.
0: Bos lima tampil 5 tahun di Kalimantan ngumbaran teh.
3: Paingan.
0: Mudah-mudahan we si lungsur langsar Kang Acep. Nya geuning euy jalan marupa-rupa geuningnya. Di saat aya nu jauh ngarantau.
3: Jalan kahirupan
0: mah. Air mah jedok di imah. Aya nu ngawayang. Nu maot oge aya usaha teh.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip. Madu hijau yang paling sip. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Wawan dari Cimanggu RT 14 RW 4 Kecamatan Cikoneng Kelurahan Pajingkiran Kabupaten Ciamis.
5: Wawan selaku konsumen pengguna produk Jada Sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
5: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

0: 62 RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Rupa-rupa.
2: Ayo menggar kita jadi batu roke aja ada deh.
1: Sok-sok aja.
2: Sok aja.
1: Lagi cebrek.

0: maka jadi baledo
1: kan jauh-jauh karena kesinian Padang sih teh.
0: Kesinian Padang kumaha maka jadi kesinian
2: Padang. Orang Padang ngelahir kanyut, orang Padang ngelahir kanyut.
1: Bilting ayam lutik siapa lagi? Ada ada nggak ada? Kanyut mau ngobrol sih teh? Naik ayam pakai jeng kanyut pun jemur sekdes.
0: Oh si lemas atau?
1: Ayam lemas mampel lah sih usia atau? Lede-lede yang meren. Pandisun nama ayam paribasana.
0: Paribasa kumaha kang?
1: Di mana boga anak bungsu? Dihajat ke rek sekali tanggap disebut kerana tanya tak mukprukenti kanyut.
0: Kanyut? Kanyut apa bawa?
1: Aduh datang ke undangan, dikasihkan amplop, asyukkan mereka kena kanyut kunang.
0: Kanyut, apa bawa?
1: Atau ini sepasipatan, jelama wania disebutnya layar kanyut. Oh,
0: layar kanyut,
1: ya. Benar. Jelama borangan disebutnya kanyutna punuk.
0: Kanyutna punuk,
1: katakan. Jelama eraan disebutnya kanyutna tarang.
0: Kanyutna tarang.
1: Jelama genut disebutnya kanyutna letik.
0: Ah, yang peribasa.
1: Itu mah kenyataan udahnya.
0: Kenyataan si Adis sama.
1: Kanyut kuat. Gitu, nah menurut kata oke.
3: Kanyut kuat pulang anti.
0: Hari kanyut ke bawah subentik ke bawah udah.
1: Oh, nyata menurut. Pokoknya mah kanyut mah ikut campur weh terus. Gila mah dicara ku polisi, kanyutna masalah.
0: Oh, boleh bapak tuh.
1: Bisa, bisa. Bakar apa aja mah.
0: Sangka kuat tulis gede kayaknya.
1: Gitu, tak. Pas ya wajib pembaturan disebutna.
3: Nah,
1: kanyut pembaturan. Nah, tante. Coba, tulis gini. Pejuang.
3: Oh, buset.
2: Muhun.
4: Iya.
1: Sali. Masa soang, cina gitu, cuman. Abang kena biwirna monyong, cina.
0: Areasi, tete.
5: Monyong.
2: Lapa.
1: Hanas dipuji multi talenta.
0: Pakai sumang, sumang gitu teh.
1: Baik dong Don, kamu jangan begitu Don. Eh nanti kurang syawila, jiwa.
2: Kamana ngaitkan ginjir kakak ler kata jopulaan pangeresya bapak hajat bapak dedi
0: aduh yang disawer sesamaku
2: kata jopulaan
1: yo.
2: Kamana ngaitkan pikir mual paler kusapulaan?
0: Iya benar.
2: Gandru.
0: Ah eta bener.
1: Tah sieun mah bieu mah. Aya eta sawae si nenteh.
0: Eta hiji-hijina.
1: Nya.
0: Anu kahiji Ibu Mas Yuni.
1: Anu Mas Yuni
0: terus. Anu kadua Neng Ajeng Pramesti.
1: Iya anu tengah.
0: Nya.
1: Nya.
0: Anu katilu Neng Dewian.
1: Nu di kerudung.
0: Kerudung.
1: Rada montok-montok.
0: Ya, rada jebrak.
3: Rada geusi.
0: Anu di pagudeun.
1: Rada jebrak gitu.
3: Rada jebak.
1: Jebak gimana.
0: Kabogo
1: sitna. Iya. Kabogo selarea.
0: Iya.
5: Kabogo bersama.
1: Ada tengah aing tengah.
0: Dan kesang Neng Ajeng.
5: Yo, yo mama, yo.
6: Kak.
1: Anjir, eta syora deul.
0: Tas itu. Ya, baser nur nya Kang.
1: Neng.
6: Kak.
0: Naon, kubrigidik.
1: Kadak-kadak serak gue calana aing.
0: Ah, make jeung serak.
1: Bukan masalah beli ukuran aing deh.
0: Aing ngan atunya heueuh langsung.
1: Neng. Dupi Neng sahana mi teh.
6: Abdi?
1: Ya.
6: Pun Ajeng Pramesti.
1: Ajeng.
6: Mohon.
1: Kumaha lamun diganti ku Akang? Jadi Neng Mala.
6: Mala?
1: Ya.
6: Mala naon, Kak?
0: Mala ikat hati aku. Itu.
1: Neng.
6: Kak?
1: Bapak kamu tukang bengkel ya?
6: Jura-jura. Kok tahu?
2: Soalnya kamu sudah menyirpis hatiku.
1: Ayo boge lo menyeh. Neng.
6: Kak?
1: Tong cicing wae. Neng teh.
0: Nau.
1: Eta tukang tarompet salah.
0: Salah laras.
1: Salah laras. Bantuan ku neneng.
6: Mangga.
1: Ya?
6: Mangga.
1: Jadi contohan Akang. Akang ngomong sok contohan ku neng. Neng mempan pakna jadinya mah.
0: Ahlina.
1: Ahlina jadinya mah pengalaman.
5: Ya, tuh. Jerok pengalaman
1: lagi ada. Kamu kene? Kamu.

0: Dina mana teh nu ngaloga?
1: Asaran deudeuh.
2: Anu ngaloga
1: kumaha? Anu ngalegok.
0: Aya eureur.
3: Anu geus meneng.
2: Tah. Aya gelik
0: dirinya tuh. Jadi dinu da mana teh nu kentob. Nya bandros. Kakak cecengiran gua gelo sih teh.
1: Bekam kenyana.
0: Lempengan terotot teh cuma yang cager.
1: Ini bekam resna.
2: Baru diajak rabu.
3: Anu geus meneng.
2: Gali, gali, gali sakitu.
4: Anu geus meneng.
0: Kurang.
2: Tamang.
3: Anu geus meneng.
2: Yo, etap.
0: Ada ekstrim.

0: Pur.
1: Ayo nama si Juan.
0: Sok-sok goku sih temen ini lah. Akhirnya itu tiba si Gaban.

0: Indonesia.
1: Sajarunggeun. Adeh kang.
0: Lain bagang gudi wain lu.
1: Ah, itu si Jawang kekulus.
0: Hei, ulah kaget woi.
2: Kecik rek pencaing.
0: Kedai bangun kedai lah. Kira-kira aing mah.
1: Lapur, lapur saweran itu.
0: Saweran dan lapur dulu. Ulah kaget perusia.
2: Aing rek pencaing kalem.
0: Wah, rek pencaing. Oh, iya. Oh, jeneng geul.
1: Utana si anjing kahela teh.
2: Ah, jangan pencaya langsung ah. Rumahnya. Eh, ngana mending deui si teh.
1: Soalnya wangsit
2: teh. Brung kayaknya.
0: Ayo gelut si teh.
2: Kehela, kehela, kehela. Kehela, pencaya lagi. Kehela. Coba tulikin.
3: Sabar, sabar.
2: Mana tuh Bapak Dedi? Kalah-kalah.
0: Mana? Kadia.

0: tukang terompet.
1: Goler segala.
2: Goreng napasnya tuh.
0: Ayah. Udah wajar ya, tadi itu cerita saya pakai nyohol ke dia.
2: Bener.
0: Kumaha biar gerakan kuring. Halus. Halus.
2: Dari naon tak?
0: Ayo masalah ilmu mah gerakan biar halus ya teh.
2: Dari naon lu goreng?
0: Lu goreng mah banget sih unggul. Gitu weh, karena fisik ya teh.
2: Tuh, mau makan apa?
0: Naon, ngeus beres bencana. Ngeus. Bisa ya gedenya.
2: Kena
0: goan. Kena
2: goan. Lala tu joget dek kena.
1: Orang memilu ngigel kalah-kalah.
0: Anas tengi sing aja. Baik gula daun air tengi sing aja dipanggil kat dia. Lain dulu. Naon. Nganuhun ke Bapak Hajat. Jajakumullah hukuran kasiron.
1: Ngawer.
0: Singkat gendosan anu langgung-langgung.
1: Amin.
0: Bapak Hajat. Nya Ibu Hajat mah mau didoakeun atuh nyawer.
1: Sami we Kang
2: mah dikumkeun.
0: Ulah mah kulah kaget euy.
2: Eta duit kudu bae.
3: Jadi we kapan
0: dok meungi duit anjing. Iya beres ah. 200.
2: Cilaka tuh.
0: Wah, cilaka anjing. Iya beres. Aya anak soleh mah di mana we milikna?
2: Anak soleh mah di mana?
0: Wah. Menang capek aing pencah di paok gitu.
1: Baik ke aya.
0: Kada sia dong siri ke budak soleh mah. Heeh. Aya anak soleh. Eta geus lah poho aing mah duh.
2: Aya duit pohoan.
0: Nungguan di pangan teh ka di wae.
3: Mah buru-buru datang
0: ieu. Aya urang teh mah buru-buru datang ka dieu jelema na. Kan bae tong kurang-kurang menta deui ke.
2: Menta deui ka
0: pang aya hulu doma ke beres ya.
2: Hulu doma kariga gules.
1: Menta ka nu lalaki.
0: Jangan. Kuring heuh. Cepot, huh? Cepot,
1: cepot,
0: tukang,
1: leheng jujur,
0: dawala,
1: dawala,
0: leheng jujur, oh ini tuh,
2: biasa lo datang baca,
0: biasa lo sama kuaran batu ring deh, apa nama ingetan duit, aja lah apa kue, jual kue kue pernah pilihin deh, aing rek nanya sama nih, naon, mana wawo jangan ngarana Bima.
1: Nah, jawab.
0: Bima, Bima jangkung gede. Pemohon tra, bener. Ya.
2: Bima itu.
1: Mana suka sih?
0: Oh, berarti mana batu na Bima bener. Mohon. Wah, lamun kitu mah mana perampok. Bega. Bega naon apan titah kupun bapa bade ngabantun kareta binaro. Oh, wah.
2: Bapa naon?
0: Bapa-bapa naon sia?
2: Bapa.
0: Cuma mau di dungan abdi di ditakupun bapa. Ya.
2: Tuh, tuh, tuh.
0: Jeng,

0: Ekol ujung na ayah, ekol mah eueuh. Akalanya hoe ge.
1: Nya
0: ka hantu. Dunungan maneh ka dieu jeung dunungan uing ayeuna maneh jeung uing.
1: Akal-akalana.
0: Tim sukses jeung tim sukses.
1: Sukses
0: silakan. Heuh, sukses mah maneh unggul. Ari sukses geus mah eleh we.
1: Heeh, bener.
0: Nu penting mah gede duit, Bu Haji.
1: Penting mah gede pamere
2: ningali.
0: Sukses. Balik sateu balik bayahan we. Wih. Kitu, heeh.
1: Banyak.
0: Lamun kitu caharna sok era kucai aing.
1: Nah, makin
0: era kucai gunaun.
1: Kucai era seta mah.
0: Di mana di luhur gunung di tengah jalan di bendung kajan caah leleberan di batan pegatnya lampah.
1: Ya,
0: cacak nyaring, cacak cicing eling. Komo kuring mu eling.
1: Erana teh.
0: Wani sia sok. Regalara sok. Aing loba baturna bejaan batu sia. Bener.
1: Samplokeun teh nya.
0: Batur-batur. Ulah, ulah, ulah. Hey, hey. Daun, heta yo, heta ajing. Kurang ajar syah. Bila aing rugi dah. Batur-batur, inge. Kepung waku, kaya mangap. Dipotan syah syah, kayaknya hot tinggal ikut.
1: Karekan lah, loba batur.
0: Maha, iya jelema, loba. Dah na, merisiun ting.
1: Tau ke.
0: Paling ngetilu urang, bergadina. Itu, tinggal ikut dah, nyawa.

0: ditengeng-tengengin aku belum biasa. Minta yang tradisi. Jangan ente senok.
1: Aduh.
0: Kumaha aing jurik. Aduh, ama meni hardcore. Modah sia. Aduh, aku terbang. Buah gelo buta deh.

0: kurang ajar teuing tuluy si Eul.
1: Naon kok sasoloyongan tuh?
2: Soloyong oleh. Ah nyilekeun dada. Ditajong angeun aing.
1: Aing.
2: Ade tuh.
1: Buah nyirap oncut.
2: Alah ya gua dah.
1: Naon?
2: Alah mi keluar. Kanting 10.000 euy.
1: Tak kusalah delok.
2: Nepi ka kitu-kitu nya.
1: Dek dikumahakeun eta teh. Dek dikumahakeun.
2: Kakak nyeuy we ah.
1: Geuleuh.
2: Ah hayang mah hayang we.
1: Bubur orang eta marah.
2: Tah tuhakan makan.
1: Ah sudi.
2: Nyangkut hakan kabehanana. Aduh. Ibu Mas Yuning dapat?
1: Dapat.
2: Iya, Anda dapat door prize. Walau. Ayang utah.
1: Ayang git saweran.
2: Berarti saya ngetik saweran dan aja.
3: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
4: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini, Pak, penglihatan ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Ini aman gak, Pak?
4: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
4: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
3: Benar, Pak. Penglihatan ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar ibu tambah sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Gratis kemerdekaan Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Alah, ya cengek berjalan alam.
2: Yuli kemana kada paes ya.
3: Bye.

0: perempuan. Aduh, ngadep sini tuh.
1: Usaha kau bekerja di sana biar duit kau belum kita. Alah, pingsan euy.
2: Udah pas.
3: Pingsan itu.
1: Aing masuk panasar karena benda batu euy.
2: Entar sapana barang
1: batu. Ayangnya kau gede mana jeung nu aing?
4: Sudah dibanding.
1: Sudah dibanding.
2: Itu karohana karena barang batu teh.
5: Gede mana jeung si Eda?
1: Aji gede. Si Dumbo, si Dumbo teh ieu.
4: Si Gabus, si Gabus.
1: Heeh. Salah. Tapi kasih gede kieu ieu boga anu. Obat pisan.
2: Naon akal, naon?
1: Ada hujan di handap.
2: Naon da hujan?
1: Hujan teh hangseur. Bo hujan kamari.
2: Pipis.
1: Buluk anjir.
2: Naon?
1: Kurang ajar ngiihan ka aing. Aduh, hayang disunatan mun gua aing.
2: Sini
1: ada calon bengkong leuh. Tanyao aing mah disunat. Kurang ajar sia. Ulah ningalikeun hayang nyaho si aing.
2: Ulah teh sesakeun.
1: Aing teh atuh hayang jadi mantri.
3: Mantri naon?
1: Hiji.
3: Mantri UNEN.
1: Dua.
2: Tilu. Aduh.
5: Kuat tandak gitu.
1: Anjir bayar kabeh dulu. Wah kentong. Jadi awewe gitu mah.
2: Jadi cewek.
1: Keun bae panggulkeun bae hawe unggul. Kurang ajar.
2: Ka mana tuh barang
1: luar biasa deh.
2: Oh itu sebulan.
4: Meneleng. Sini.
2: Dileren.
5: Meneleng we jahat tinggal ke.
1: Anjing sih deh. Kurang ajar sih.
5: Benar gele.
1: Mangsana sih dipetik pati di dalam nyawa kau.
4: Dalam belakang
1: tuh. Eh, setan.

0: 앞으로 시간을 쭉 좁으러
1: 아니까
0: 샤르 시파겟
1: 아니까 샤르
0: 간내 이 생일로
1: 아니까 샤르 가샤샤 고블

0: sarang ieu sang detiah kalawincak ni.
1: Inggih.
0: Parantos lang lah yeusun kayana, Bim.
1: Iya.
0: Kana kana kana Bim, kana Bim.

0: tenaga nanandingan Gajah Sawida. Luar biasa deh.
1: Istirahat. Luar biasa.
0: Pot. Adil. Siap. Itu kan sia.
2: Eh, ini gini.
1: Kalangkung dong. Aku mahadu dulu.
0: Eh, gelo tangan deh. Tenjo ada bersia. Lan? Ada bersia tenjo.
1: Kalangkung gede itu kadul.
0: Mana? Tangga sia ada.
1: Tangga?
3: Ke atas.
0: Ayah, ayah, ya, mau sih teh.
1: Ayah naungkap.

0: Ah, jangan macam dekat itu.
1: Awak nak kang sih tu kan tinggi.
0: Yang apa lah? Aku dah aing terpisah tu belum.
1: Apa lah?
0: Aji kasar.
1: Pantes si dedet cantik.
0: Ibu nanti gede gitu, wala. Oh, bener gede itu.
1: Ternyata ada downhill.
2: Walah, kurunyung jelemana datang ke dia duaan batuna. Cekaing naon. Jebatan ayeuna di antara urang duaan aya kajadian Raja Pati meningbikeun. Moal bisa bimoa. Moal bisa.
1: Titipan batur
2: atuh. Aing teh dititah ku nubogana.
1: Berat titipan batur.
0: Dititah ku nubogana gulan.
2: Nasya wawo jeung nubogana. Yahoe ai. Syah Haji Semar. Uy tu geuning.
1: Wet. Naon huleng?
0: Leuwas tu. Nyaho jeung Semar.
2: Iya.
1: Semar mana?
2: Cik lamun heueuh menyaho jeung Semar.
1: Kumaha kulah?
2: Kumaha bebentukanana?
1: Cobi. Cobi kang.
2: Gelut beke.
1: Aduh. Gelut jeung beke jejas.
2: Jangkung jelema mangan beke.
1: Lagi jangkung
2: beke. Begang ngan gendut.
1: Eh, kumaha pikiran lu sih?
2: Aji glier. Bisa goblok ah. Geuleuh teh lagi.
1: Pangeran
2: awakna hideung beungeutna bodas.
1: Bodas.
2: Mawa kantong.
1: Kantong mau.
2: Ngan eueuh eusia.
1: Pinuhuk.
2: Eueuh eusia. Iya.
1: Kopi tadi beurang mah. Oh maneh mah.
2: Teu pinuh ku kopi. Surian we lur lah.
0: Agan salah abdi eta mah. Tong diange.
1: Tong dirampok.
0: Tong dihak. Aya abdi ngajual naon teh kitu mah.
2: Ajik di pau.
1: Gimai dunungan kalau kayak make urun.
2: Bener. Ya, pada bener.
0: Aing ngomongna,
2: lamun ngomongna terlepas di ayana. Contohna.
1: Contohna kumaha?
2: Aduh ayana.
0: Gede teuing. Dina hiji itu.
3: Aduh ayana
1: tuh. Caeta jadinya.
3: Ampulah.
0: Aji goblok. Goblok sih. Ari lempangna.
2: Salengkah dua lengkah, tiga lengkah eureun. Salengkah dua lengkah, tiga lengkah eureun. Kahareup seuleungan ka tuhu. Bari ngacungkeun. Hiji ka tukang lima.
1: Ka tukang lima.
2: Lempangna ieu
1: tah. Tah, kumaha tah? Bau kang rusak teh.
2: Anjing beak.
0: Ku aing gitu-gitu hidupnya.
1: Tengahnya ke bodor pejabat.
2: Kayak teh anaknya si Cepo Sidawala. Oh itu geni. Paingan rada wau di kecepo tete.
1: Rada wau.
2: Mohon abdi olu idawala.
0: Semohon.
1: Wau pada bolonyosna.
2: Ay si garing mana?
1: Maot.
2: Maot. Rubalik.
1: Ya. Semantu si atau.
2: Garing mana?
0: Itu maritis lain pasir madur.
2: Oh juga ada yang masuk maritis kumaha we nyelamatkan galur manya gitu maksud jadi mau dicarekan kupe padi gitu teh
1: bener
2: dengan LHW beli jakrama kembali nyebut kita yang ngawaya
1: sampah yu
2: bener paingan paingan kaulah kaimpikan keragragan bulan kena launan orang teh kia namun kitu cara nebim syok
1: santan
2: bagia pisan iya di petaku kaulah. Kaula rek amitan ka batur-batur kaula syok aira tumpah kena kereta. Kaula rek lumampah, ya. Antos yan bim maga pot dawala hayok pot syaik lah. Ayo urang ini pot.
0: Harapin tinggal bantun muning kan?
1: Muning.
2: Ayo.
1: Muning sahiji doi.
2: Gimana?
0: Di Tegara masih kemana syan? Jadi ting ngulon cina.
1: Ngulon
2: tadi. Kayak ngulon satu.
1: Masing-masing buka tugas.
2: Kan? Iya. Mama kelan, tegak belen. Haji kah? Rok sudah.
1: wani kan dengan sakit tuh.
0: Nyerekan we ka aing hidungan aing hiji tah.
1: Eta tuh rasa hidungan.
0: Lain makani oh bekal apan eta bia ai ti padedi. Kumaha mun urang lapar nguseup lah na meni.
1: Saya aya we.
0: Saya aya aya. Aya naon aya balong urang useupan.
1: Aya em aya di balong tetangga.
3: Aya empang.
0: Kuring bagian museupna. Aka alat leletna bisa nu bogaeun balong.
2: Anjing mali.
0: Gitu ayo tanya ngurusnya udah ngusip ayo tuh ya hey. Ya gimana rek nyokot muning ya
1: nyokot.

0: selampahna ieu Bima langsung mulih deui ka nagara Marta.
1: Inggih.
0: Asra jingga dawala langsung lumampah ngulon di tempat beras ka tegara Marta panasan. Lah naon? Kumaha lebah kulon? Alah lowong ah. Hay kaler, waleh. Wetan teu aya. Buk silaka deuleuh.
2: Silaka.
0: Padahal nanyakeun ka dia pan ieu

0: no pica aqui, tô fechando. E quando é onda, irmã, hoje a pastia.
1: Mano, qual é a treta fechando?
0: Mano, qual é a arma?
1: Aí de que tu cadou a tua bicha lá, tá? Cagou a neta, chegou o bloco dele.
0: Cabang tá tão mal, lá aí, neta com marra, eita.
1: Não, pedi com marra.
0: Ha, kau sewong.
2: Jadi bantu.
0: Allah wae. Lapur wae tu.
1: Ingat-ingat, sok ingat-ingat.
0: Ingat tahun cerita tak.
1: Ha, tangan muning.
0: Oh, muning.
1: Loi. Sarato siki. Jaluna wungku. Tina tuur karena prebodas.
0: Bodas.
1: Tepungan nungaran datung dawuk.
0: Eta cerita.
2: Tong lempungan mulai
1: nangis. Di tegara mata panasan.
0: Tong lempungan sejen.
2: Tong lempungan.
1: Sirina tangka sanagori. Eta dawala. Eta naon. Sadagori. Nuja. Sadagori. Tak harap bersih sadagori tete.
0: Sadagori.
1: Harap bersih lagi sadagori.
0: Mana?
1: Eta dulu. Iya mah tuh sadagori itu.
0: Naon.
1: Sada naon, sada mantan.
0: Ah,
1: nah tete.
2: Sada mantan.
1: Iya ah, eta
3: sokanya.
1: Unggah kumaha tuh?
2: Sokanya.
1: Urang geuneuk-geuneuk we. Geuneuk-geuneuk. Kada kilo.
2: Geuneuk.
1: Nah, ka mana karep wae hirup teh?
0: Kada geuneuk
1: cikan, urang geuneuk-geuneuk.
3: Geuneuk-geuneuk rumah tanggana.
1: Tokring, nampol ah. Ah, nyir. Kalah.
4: Selamat sore. Selamat berbahagia untuk kepada semua para sahabat semua. Kami hadirkan di antaranya dengan kebahagiaan ini rupa-rupa kesenian kebudayaan. Kesenian kebudayaan anu hingga ini harus dikembangbiakan. Sekian dan terima kasih.
2: Wah, tatabuhan.
1: Tatabuhan naon teuing?
2: Teuing di SP geuna moal aya tatabuhan kitu
1: asa. Pembentukan kuat ka jiga melon gitu lagi teh. Dosen
2: lagi mah apaleun tatabuhan
1: teh. Panyiar singkil dina itu.
3: Singkil mong.
1: Iya. Oi. Ieu meresan buuk lola tinggal ieu. Lah marukana gomplong berbuka
2: teh. Ora rasana teh kumaha.
1: Sugan teh galing. Parah pisan. Lagi saya utang gua ingat.
5: Sahasya.
1: Napanggeun ulah nami abdi Cepot. Cepot.
5: Kenal sih ka dieu.
1: Bade tumaros ka salira menawi uninga.
5: Naon tumaros teh? Naon uninga teh? Sing bener goblok ngarang ngomong deh.
1: Aji kasar. Eh, si hayo, si teh adeng. Sanes menawi uninga anu nami dadung dawuk abdi bade gegelis panon.
5: Naon gegelis panon deh?
0: Saha nu geulis?
5: Naon uninga teh?
0: Nasani.
5: Sing pikartian aing ngomong teh goblok.
0: Nasani geulis atuh.
1: Nah, teu hartieun wae lah. Bacakan ku bahasa Inggris.
0: Tak ku bahasa Inggris tah.
2: So,
1: no smoking. Nah, yo no smoking we. Eh, ngaran mah naon sebenarnya teh? What is your name, Beta? What is Dahlia? Is your name? Teu ngomong deui dah tu.
2: Bapak.
1: Pengertiannya
0: hayang kageuleuh urang mah teu ngomong deui.
2: Bapak.
1: Hayang nyambung jeung jelema kieu.
2: Hayang lancar tuh.
1: Kumaha? Tinggalkan ke tukang diukna.
0: Pindah ke tukangnya.
1: Cing bisa adab-adaban hatena adaptasi. Kayak gitu kumah. Tinggalkan iya jelema unggah poe pagiling di sini yang muning.
0: Sato atau
1: udah sekolah tenang numatak ngobrol aja yang muning. Wanyahun karena bahasa kelemes.
0: Wah.
5: Syahasya.
1: Ngaran aing dawala. Aing rek nanya ke bapak toksia.
5: Oh?
1: Aji kasar.
5: Anu ngaranda dong nawuk teh saha? Aing sia. Heeh.
2: Tangkurak sih.
1: Anu ngono.
5: Ari itu saha jelema tu anu teh hafalkeun kana bahasana?
1: Ieu.
2: Tangkurak
1: sepot lajeng aing.
5: Warak ku sia. Kami ngatir kena bahasana.
2: Sekolahkan ke kebo.
1: Aji kasar. Nges, aji gue. Ah, tenanawan hampuraan lah, pertama.
5: Renau siya kadiu.
1: Kuring dititah ku bapak aing. Ah, semar ngerana. Dititah kadiu, tepungan dadung dawuk.
5: Ah, cuy.
1: Bener, gadung dawuk teh anu nyekel muning.
5: Heeh.
1: Bener.
5: Heeh.
1: Jalu wungkul.
5: Heeh.
1: Dina tuur kana bodas.
5: Heeh.
1: Sabar hiji.
5: Tos.
2: Heeh.
5: Tos.
1: Ngejorang budak teh cus-cus.
5: Tos.
1: Naon tos teh singkatan teh?
2: Singkat teh.
1: Nyokot deukna kot ponokna. Saratus maksudna mah. Nya model ka kuring ngagerawan chef
2: bener
1: naon chef teh pan ka chef
2: aduh hayang
1: bajik bohong gitu saratus
5: acus
1: bener tah ku kuring katitahan gua pa aing ngaran kuing aing teh
5: ah cuy
1: rek nyokot muning
2: muning jis
3: naon pake di cimidu tuh
5: kurang ajar goblok hirup teh
2: naon
5: nah makanya cumiduh
2: nyokot
5: muning muning aing di paraban ku aing di beri di huapan ku aing di mandian ku aing ku aing
2: nah leungit gelombang
1: nah leungit di sensor juga na
2: ku di sensor nomor
5: ayo na rek dogo buku sia
2: buku gerau
5: ngena ehit ngena eon si teh
1: di tetah ku bapak kuring
5: bapak sia kan iya goblok.
2: Hey. Mereka geung ngaku mah sorangan. Heeh. Laku-lakuanna berapa?
5: Siapa ngalawan ka aing sok di podaran si kuaing.
1: Ih, budak-budak ronying.
2: Heeh.
1: Panti. Ka sorangan teh sia.
2: Cacak-cacak beke tuh.
1: Cacak-cacak beke komo jangung blok kita. Montong kita di hayang di dis kuaing. Hari tengah kuaing. Nepi ka ngepul kitu
2: ka tutung ki.
1: Di kumaha keun ajak aing?
2: Ah, bae leleh tuh.
1: Nyaho.
5: Kapsodar modar wae beberes ya.
2: Cacak-cacak modar beberes.
5: Kurang ajar muning-muning aing make jeung digubuk ku sia.
2: Pupuh gerang.
5: Teunteung mah hilap teh sia teh.
2: Heeh.
5: Rek balik deui aing ah.
1: Heeh. Asra jingga dawala ngamasing pati diteungeul ku dadung dau. Kalarasan Semar Badranaya parantos turun deui ka Marsapada nyaeta ka alam dunya. Maksud badai nyamper para putra anak. Ya?
2: Lalu, wah.
1: Akan silain hasil acan gitunya.
2: Rekin nama tiarun, pagi 2 tahun.
1: Melang, dewek tegulah nol, huri wae silah teh.
2: Sekai jatuh
5: pengak.
2: Kalakah harare es.
1: Kalakah es.
2: Baruk neges agus.
1: Buk nepi ke eh. Nah hangit. Dulu itu.
2: Naon wal?
1: Di hureuyan masih kunyuk teh. Eta tukana hareuy teh teu di mana teu di meni.
2: Di oleh teu teu ja.
1: Ngoleg we ka batur teh beureuy jadi kieu jadina.
2: Itu.
1: Urang cager keu geureug ja.
2: Tuh.
1: Kulit waru angan daru hiji-hiji-hiji.
2: Hiji
1: hirup.
2: Hiji
1: nu hirup. Hiji kahirupan burung galang jadi hiji. Cager ja.
2: Hiji.
1: Haridang ah. Haridang.
2: Haridang.
1: Haridang goblok sih ah.
2: Haridang.
1: Ah, euy. Ah, euy. Ah, euy. Euy, ah. Ui a a ui a. Ui a a ui a gung. Kalah-kalah gitu sih teh.
6: Kalah lonceng.
1: Udah.
6: Arudang nya.
1: Uga. Manaonan ieu aki-aki teh nepi ka kitu kitu. Lu, naon sih teh? Ngebenying bibir aing.
6: Lambai dibenying.
1: Kalakuan nepi ka kitu sih hideung.
6: Kalau teh kalakuan teh tuh.
1: Sakirana teh goblok mah tong kalakuanan.
2: Olom-olom akuan.
1: Naon sih teh? A, hudang A, tingali A.
2: Olom-olom.
1: Naon, tingali bapak urang ka dieu.
2: Akuanan teh.
1: Abu bapak. Aji kitu. Geus teh hayo aji, aji. Syakirana tidak gablek.
6: Untung aku.
1: Jangan sampai guma chef Semar. Naon sih teh? Naon bing naon naon.
2: Belum aku.
1: Besa sih acan. Lain hasil tonyok. Lu balik sih demi Allah.
7: Tonyok di warkop mau.
1: Cekek dari kagubuk muning. Dewek diri tak kupat dewek. Usaha Semar. Semar bandar nangka sih bide. Aji bohong ya. Icing tapi biluan. Luih kakak jekuk nengel ke abdi. Benar sih demi Allah tak. Jalannya. Cik bejaan ke dia, geroan ke dia. Itu ke. Bisa dah wala. Cuman tu ingatnya orang yang mah.
6: Sokainya.
1: Sok dah wala, kena wala. Pulang. Sok, sok. Kena-kena
2: di.
1: Aku seneng ngel. Mau ada yang dewek ini mah.
6: Dua kali kena-kena ke hutan-hutan.
1: Lamun biji dawal langsung sepak kulur tu man. Wah, ayo nyeret nyeret kakuri.
6: Lolobak. Lolobak.
1: Mau nyeret. Nah, apa ni sepak kasirah bapak? Si goblok. Mana karepai.
2: Dabal, maka di sepak.
1: Kau dienek-enek pat terabut tu man. Sok-sok mau siapa kerja.
2: Lolobak. Ya.
1: Tu kerip pak ngebut tinggal pak.
8: Tinggal pak.
1: Ayah pak kerip pak kerip pak. Kade pak kade pak.
9: Assalamualaikum Bu. Aduh. Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
10: Itu dia Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu. Pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
9: Jangan kecil hati Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
10: Iya sih. Tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
9: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
10: Iya Bu, Kiki minum ya.
9: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
10: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
9: Iya dong, Panomax.
11: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Lah kau bapak bola aku yang jelema deh tak. Menemuji eueuh teh. Saya Pak. Bisi pajarkeun teu panggil aja kada jelema dengannya bakasi geureugnya. Bakasi geureugnya dengannya.
1: Pasana dengannya.
0: Duh, tingali. Sebagian bohong. Saya geus kieu bakal meresan buuk geureugnya dengannya.
2: Bohong teu, bohong teu.
0: Duh, tingali. Padahal gaib hubungna teh.
1: Si nyarekan teh.
0: Awas banget. Luas tas mangi kali
2: ini. Hirup gai, oi. Hirup gai bisa jadi tiluan.
0: Dari Pak. Ya.
2: Naon?
0: Jang. Emangnya bapak teh Lucinta Luna?
1: Baru ke terkenal.
0: Oh, hayang di. Bapak Lucinta Luna, bapak mah. Leon, lu pikirin sendiri.
1: Ya hayang di sama.
0: Rame gitu sih teh. Bajar, sampai siji mah. Dewek Semar,
2: Rek Semar, Rek Sutisna, beli teh kumaha sih awe?
3: Lain urusan.
0: Percaya nih teh. Ajarkan aku nanteing reng nyawa ikut kencing.
1: Karena tolong bapak emang tang baru dah.
0: Dewek semua pelaku poho.
2: Nyawa kau belok ah.
0: Dengit kenda. Bisi ajarkan anak bohong.
2: Nyawa ikut kencing cerai.
0: Beratrok beratrok yang dong aing.
1: Lagi rasa bapak.
0: Dewek mereka gubuk muning.
2: Muning aing cerai. Rek dikubuk kusian tengen teng mah.
0: Percaya nte. Set tenyak bujur sini. Ay.
1: Amuan.
0: Lalu aja dah. Tinggal tuman ak lah.
2: Kita podo ikain. Lain podo tenyak ho aing mang.
0: Dulu itu.
2: Pulak coret. Rek dibawa muning. Bisa dibawa muning pahan lain. Saya teh ngomong deh, syok. Ya. Syok. Tega Lara.
4: Tega.
2: Tega Mati.
4: Tega.
2: Iya, rame.
1: Rame. Apa?
0: Saksikanlah bersama-sama. Marilah berdiri duyun. Ada pertandingan yang luar biasa. Ada pertandingan entok.
1: Ngalawan
0: muncak. Iya. Plung. Nyingka. Cerne. Ajik nonggo. Mau tahu, iya kesenian aika. Iya, dok tingkeng, dok tingkeng, dok ting pang tung pang tung, patuh pang tung patuh, patuh pang dopa, dopa pang dopa, dopa berapa, berapa lama tu, berapa lama tu, berapa lama tu, dopa dopa.
1: Karena sirah kolok.
0: Nah, eureun ah, kendangna ngamuk. Ajik ngamuk. Syok, syok hayangnya huay.
2: Pegaran syok huay.
0: Syok, hayangnya.
2: Masya ayana syok dipetik-petik dia nyawa.
0: Kadepa. Abdi tegeun nepi ka tutung bapak kayak di proge geus rengek. Kade. Yang tong bari ngahina, lain ngahina ieu mah cicadar bapana.
3: Iya.
0: Aji kasar. Ngeus pak, ngeus pak, geus teramik. Syok sia.
2: Modar syok.
0: Kadi sia.
2: Di pondaran syok, tong ngomong-ngomong syok.
1: Iya.
2: Ampun.
0: Ih, keterame gitu gelut.
1: Anas diwawarkeun.
0: Anas diwawar-wawar kuaing.
1: Anas make kaci.
0: Iya, dodingkeun, dodingkeun, dodingkeun, dodung padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung, padung. Aje kompak lu.
2: Ayah.
1: repo di sana. Khawatir ji.
2: Nenana Asia aku.
1: Tonyokan dulu.
2: Ampun bapak.
3: Ini nohle ya, geuleuh tuman, Pak.

0: Siete cari, bro.
1: Ajik nunggu.
2: Aduh.
0: Neng, ada siete.
2: Neng, kesantung langit.
0: Wawanianan make jeng nantang ke dewe.
2: Mas ini tuh boga nama tak.
0: Hai, papa make jeng wawanianan. Apa nih syaur papa kepukur gitu kami, deh.
2: Amanat teh, hari telepon gitu.
0: Neng, menat naon, eh, dewe. Kira aku lali, papa. Neng, aku begitu.
2: Sobi.
0: Nitip ilmu ni si lain bakal ditinggalkan ku kuring omat dia jadi dunia telo pak barang jiga
2: nyari jiga teh
0: hari jiga teh jauh kanya misi ayah jina mah anu ngaku kenaran semar penti silaku mani ramun eta jina mah anu ngaku ken semar eleng anu hati eta semar palsu
2: lah eta
0: namun dipentes kumani tului ujang anu ele eta semar anu asli lain kuna naon bisi kabobodo tenyo ka semaran tingali bisi katipu ilain gitu cek bapak kapukur gitu
3: ulu
0: oh salah dewek atuna aki-aki teh
3: hampura salah dewek
0: oh
3: hampura jang hampura
0: oh hampura
3: nepi kaki itu
0: nepi kaki
3: rumah
2: sabar atap sabar kene
0: berkir duing de
3: sumuhun ujang rumah os
0: hidup dah laki kita teing sumuhun ujang sumuhun ujang sumuhun
3: bika gelen gelen teing apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa tong siki kanjut napa lindu mana syok syatu ampun ampun ampun ampun ampun pak
2: tiga
3: gelen gelen teing agak kita udah jadi mewel
0: dah iya aduh ngos dengos nah meni ayo weh
3: tong kitu bisa doraka
0: anjing doraka
3: geus sia goblok ah lieur kaina ge
0: kitu pa atos ieu mah mangga da abdi mah ieu mah da ieu mah katitipan hungkur mangga da teu sumping bapana nu kagunganna meureun abdi teh bade ngiring wae ka bapa
3: ulah pa ulah ngilu aing teh hayang boga di kitu kusing garing oge geus ripu kamu boga di kitu jeung dugu jeung meke ah yang mengi, yang naon
4: lain-lain
3: tapi ayah muning mah
0: ayah
3: mana?
0: Disumputkan ku abdi
4: sumputkan
0: nah, disimpan nama dina pecut jisim abdi tapada
4: oh,
3: jadi ayah jadi ya?
0: Sumuhun
3: kumamun hayang pangi
0: pecutkan sekali misalkan
4: ter
0: muning bakal ketinggali
2: lamun dua kali
3: lamun dua kali
0: lamun misalkan dua kali ter-ter muning bakal lempang
2: nyampur
3: lamun ciluh kali
0: ter-ter
2: muning bakal ngamuk
0: muning bakal ngamuk
3: lamun opat kali
0: wah bakal tiru ngeblok cite
3: aji kasha
5: muning kalian kesehatan muning diikat
3: mun opat kali ya ayah
0: kumaha
3: ter-ter

0: Wayongen.
1: Aduh. Ya Sumardis, kalau Sumardis ada iya ya. Nunyak, nunyak.
2: Mana ini sekolah yang udun.
0: Kalau Sumardis kuat lagi.
3: Kumaha coba. Dewek guys ngomong kau tipati jagat nata Batra Guru.
2: Ya.
3: Ayah tempat anu kosong korsi itu jadi dewa ilai.
2: Tuh.
3: Bari yang jadi dewa sasatuan gitu.
2: Saya
3: bapak kade sileng nama kardi salinas.
2: Dijiat kanya.
3: Ladung dawuk. Nyatana dijiat ku Semar Padrana ya lengit tanpa lewi hilang tanpa kerana. Nyata jadi hiji satria gandang

0: Aika batur madang dana naon ayah anak sorangan kuluhu diantep.
1: Hari anak sorangan diantep tuh.
0: Datang matina perjuangan buang wujud tanpa pengorbanan.
1: Eta digawe heulas
0: sorangan. Siamah nempokan hasil tuh tinggal ratusan tahun cicing lagi.
1: Batur maratus.
0: Ulun kumaulana oge.
1: Okay. Lu makari namprak.
0: Menta, menta. Dume ayah doa menta. Lamun doa oge okay, mau jadi ibadah. Lamun doa oge okay, mau ngawujud. Lamun terdibarengan kugawe.
1: Tak etak kugawe.

0: 我不会了吧，
1: 刘忠。
0: Shano, Shano, Shano. Oh, Shaka, Shaka, oh, batur-batur silain gitu. Eh, orang ini kapus daya negara Amarta. Oh, hai ini nih, saya. Nah, ngomong, abdi pak. Eh, siapa sih? Ya. Tidak bisa ngomong, mana nama? Poh, poh, lu bisa nama. Ampun. Kalau dosa tahun handlah diskusi siapa ada gitu, tak?
2: Iya.
0: Karena ada jelema, goblok ketemu nih. Ayo, Jang, mau yang ajak? Saya, Pak. Parantos dosa warena, parantos syarat-syarat, parantos beres. Nges, beres, roes, ya. Kurang ini kebusur daya, saya.

0: kapusir daya balik nyeta reksesarah na juragan Arjuna
1: delaras kitu
0: wilujeng kabunga kabagjaan juragan Arjuna sareng Dewi Mayang Arum mah bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa
2: tos belakang
0: anu jelas batu turun kesik naik itu purun ieu daek beres roes sadayana kantun sasyakur bini mah ya syakatenan akan permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos.

pasti kulak canggung bang jadi rina manusia titis tulis tilahi numa bisa dipondah deui. Palebat ti belawetan tanggara sang surya sekedap direk medal hayam rongkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Halimun subuh anu ngarungrum lapat-lapat jalan satapak ngembat panjang sorangan mangsa rek datang. Cak urang tuna dihanjuang siang parati nyokot tinggalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Sapunyere pegat simpai paturai petepang deui. Pileuleuyan kanca

0: Tes.
1: Permisi, Pak.
2: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
2: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
2: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
2: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
2: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
2: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat

sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: hubungi agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: hari Nabi SAW. Lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah sembelihkan kambing dibagi-bagi, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah, itu pendidikan, dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian, kita baikin mereka itu.
1: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
2: Iya, bener Bu. Yuk, kita borong mumpung lagi murah.
1: Iya, bener. Yuk, mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
2: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
3: Baik, Bu. Sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya, Bu. Nah, ini semua total pembayarannya, Bu.
2: Hah? Masa segini, Pak? Oh, hampir 1 juta. Salah kali, Pak.
3: Iya, ini total semuanya, Bu.
2: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Pas hampir 1 juta.
3: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
2: Oh, alah. Kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
3: Makanya, Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
2: Oh, iya. Saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
3: Ada kok, Bu. Tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
2: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar tiga, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama cantik.
2: Maaf, permisi mbak.
3: Iya bapak, ada yang bisa saya bantu?
2: Saya mau komplain nih mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
3: Oh, kenapa ya pak? Coba saya lihat pak. Bapak order via WhatsApp ya?
2: Iya mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
3: Wah, ini bapak salah pesan pak. Ini nomornya juga beda pak, bukan nomor toko kami.
2: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
3: Oh, begitu. Kalau gitu, bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
2: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
3: Bisa banget, pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, pak. Cobain deh sama bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
2: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
3: Iya, pak. Tapi pesanan bapak jadi nggak ini?
2: Nah, boleh, mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
3: Oke, pak. Saya proses ya.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

supaya jannah ini tidak aneh. Kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, hala jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, hala jariyatan tudohikuha wa tudohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rilek. Mula abah itu rilek, mudohaka ya rilek. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Pulangnya kapan? Ya gak tahu. Wong kok roh? Ya saya senang saja. Enggak, roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu gak mukallaf, artinya gak dosa kan? Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Kita kok itu jawabannya ra jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu menunggu misteri. Pokoknya tak itu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT13 RW03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasih bini sikit, maka ingat, lima ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, seluruh selama ini abang itu cuma 100 ribu dah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk, Nabi duduk-duduk di bukit Safa, datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orang yang pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang. Kalau sudah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tahu jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya, kenapa ku ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta. Laki cuma mengasih 1 juta. Maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan rajulun syahid pelit.
2: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
3: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
2: Tadi, teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habu Strong.
3: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya, Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
2: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habu Strong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
3: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habu Strongnya.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101.7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101.7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hapus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Martadinata, nomor

di keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.